aku tuh kesel banget sama lagu ini, gak tahu kenapa berasa NPD banget gitu loh ya. Padahal aku tuh sebenarnya anaknya kan nggak up to date banget ya sebenarnya. Cuman gara-gara teman-teman tuh biasanya jadi tahu NPD lah, apalah itulah, cari tahu, akhirnya belajar lah gitu ya kan teman Pro 2. Ya ampun, terus kata si Sky kemarin waktu si Sky kan putar lagu ini, terus kayak dia cerita kalau anaknya kan konser banget gitu ya. Terus dia nonton deh, ada di start outline-nya tuh si NPD ini ya, new pusat dunia gitu kan. Terus waktu dia dengerin mereka perform tuh kayak, ngerti gak sih mbak, dia tuh kayak bener-bener NPD gitu ya, sesuai sama namanya NPD gitu. Selamat pagi, jangan bikin gagal fokus deh teman saya ini ya gitu. Terus kayak, oh emang iya gitu, karena aku kan nggak ngerti ya, kayak nggak pernah ngikutin aja gitu. Terus katanya iya, oh baik gitu, tapi lagunya ngeselin banget sih, bisa nggak usah gitu-gitu banget ya kan, ketahuan NPD-nya gitu ya kan. Tapi aku malas sih ngomongin NPD, apalah nggak usah lah ngomong-ngomong kayak gitu ya. Kalau tadi mikir NPD okay. Terus aku abis itu jadi keinget sama istilah yang sebenarnya aku lebih tahu sih, Star Syndrome ya. Dan ternyata itu tuh dua hal yang berbeda tapi punya ciri-ciri yang mirip gitulah teman Pro 2. Aduh, ya ampun, sekarang tuh banyak banget ya perasaan istilah-istilah yang dipakai sama orang-orang, sama anak-anak muda zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh kemana kak? Harus banget ditanya ya, mau kemana ya. Itu tuh apa namanya, gak ada lah istilah seperti itu ya kan. Nah sekarang tuh banyak banget sih istilah-istilah istilah-istilah yang baru gitu ya, yang mungkin sebenarnya tuh dulu juga udah ada gitu, cuman yang gak ada istilah kayak sekarang gitu ya kan teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin salah satu tempat yang jujur aku belakangan ini jarang sih untuk mengunjungi dan lihat, itu adalah air terjun ya. Gak tau kenapa kok sekarang jarang lihat air terjun ya kan. Di Karanganyar banyak sih kalau ngomongin air terjun ya, dan Jumok lah dan lain sebagainya, banyak gitu. Airnya emang jernih, seger aja gitu ya, kayak berasa pengen berada di bawah air terjun itu secara langsung gitu. Boleh gak sih sebenarnya? Cuman kalau ngomongin air terjun, ada juga loh air terjun tapi warnanya tuh merah. Bener-bener literally merah, kayak darah teman Pro 2. Ini tuh ada di Antartika. Lebih mencolok lagi karena namanya juga di Antartika ya. Sekelilingnya itu kan salju semua, es semua, putih pula warnanya. Dan air terjunnya warnanya merah. Beneran kayak darah, serius deh. Kalau kamu mau tahu coba search aja teman Pro 2. Jadi emang ini tuh salah satu fenomena alam paling aneh tapi wow juga ya di Antartika, dan dikenal sebagai Blood Falls atau air terjun darah. Fenomena itu berada di McMurdo Dry Valleys, tempat aliran air yang warnanya tuh merah pekat yang keluar dari Tyler Glacier dan mengalir di atas permukaan es. Merah banget sih jujur, merah benar merah darah ini mah. Kan kadang ada ya warnanya merah sih tapi nggak kayak darah, tapi kalau ini kayak darah gitu, aku bisa menyebut itulah teman Pro 2. Tapi itu bukan darah ya, serem banget kalau iya mah. Warna merah itu tuh berasal dari air asin yang kaya akan zat besi dan telah terperangkap di bawah gletser selama jutaan tahun. Nah, saat air akhirnya mencapai permukaan dan bersentuhan dengan oksigen, zat besi di dalamnya tuh mengalami oksidasi gitulah. Jadi berubah jadi warna merah deh. Begitu ya. Meskipun berada di lingkungan yang sangat dingin, air itu tetap ya bisa berbentuk cair karena kadar garamnya tuh tinggi banget. Yang lebih mengejutkan, lingkungan tersembunyi di bawah es ini tuh ternyata menjadi tempat hidup bagi mikroorganisme yang mampu bertahan tanpa sinar matahari gitu. Jadi pengen tahu ya teman Pro 2. Ditambah lagi air terjun darah di Antartika ini tuh memberi para ilmuwan gambaran langka lah tentang bagaimana kehidupan dan sistem air itu masih bisa bertahan di lingkungan ekstrim yang tersembunyi, bahkan di bawah
lapisan es Antartika. Keren banget ya, Masya Allah.

Jangan kemana-mana, stay tune di Brodo FM Solo. Nanti aku hadirkan informasi seputar perakiran cuaca, lalu lintas sama loker juga ya. Hai, Catur masih stay tune. Aku mau jadi NBD sih Kak Sher, mau pamer sama Kak Sherly. Oh, sedih banget, tapi seneng. Serius deh, aku seneng. Tapi sedihnya adalah kapan ya ada orang yang pasang wallpaper kayak Catur gini ya. Kapan aku juga bisa ya. Aduh, mengset banget deh. Tapi seneng kalau ngelihat Catur sama Doski ya. Nanti aku kapannya mah gak tahu deh. Serah dah. Thank you, thank you. Gemes banget. Yaudah, jangan kemana.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2, kita update informasi perakiran cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini yang akan disampaikan oleh rekan IKI dari BMKG, Ahmad Yani.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Kamis 8 Oktober 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 19 awal malam hari. Untuk wilayah kota Surakarta pada pagi hingga siang hari diprediksi kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan berkisar antara 0,5 hingga 4 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih rekan IKI dari BMKG Ahmad Yani. Teman Pro 2, kamu bisa terus update juga informasi perakiran cuaca di website resmi bmkg.go.id.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: lagu yang kamu suka, kayak lagu yang satu ini.
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini.
2: Oops,
0: bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro
1: 2. Teman Pro 2, kita update informasi lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pantauannya seperti apa? Sekarang Shirley sudah terhubung dengan rekan Raka Siwi yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat pagi rekan Raka Siwi.
2: Selamat pagi Mbak Shirley.
1: Mas Raka Siwi, monggo silakan pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini, laporan selengkapnya.
2: Baik. Berikut kami sampaikan informasi kondisi lalu lintas Kota Surakarta berdasarkan pemantauan Kodorum Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada hari Kamis 8 Oktober pukul 07.45. Secara umum, kondisi lalu lintas di wilayah Kota Surakarta pagi ini terpantau lancar hingga ramai lancar. Volume kendaraan mulai meningkat seiring aktivitas masyarakat menuju tempat kerja, sekolah maupun pusat kegiatan masyarakat. Kita mulai dari kawasan Reco menuju Simpang Tiga Kerten, arus lalu lintas terpantau ramai lancar didominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi. Kendaraan masih cukup stabil meskipun terdapat antrian pendek pada beberapa persimpangan saat lampu lalu lintas pada fase merah. Kemudian di kawasan Tugu Makuto hingga Simpang Mako Brimob Panahan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dari kedua arah, kendaraan masih dapat bergerak dengan kecepatan sedang dan belum terlihat adanya kepadatan yang signifikan. Berlanjut ke Jalan Slamet Riyadi dari arah Purwosari menuju Bundaran Gadok, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, peningkatan volume kendaraan mulai terlihat di beberapa titik, khususnya di Simpang 4 Purwosari, kawasan Apeman hingga Bundaran Gadok. Selanjutnya di Jalan Veteran mulai dari kawasan Tiples menuju Simpang Batu Rono, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar, arus kendaraan masih bergerak dengan baik dan dengan antrian pendek yang sesekali terjadi di persimpangan. Untuk Jalan Kapten Mulyadi dari arah Simpang 4 Batu Rono menuju Simpang Balong, lalu lintas terpantau ramai lancar. Terus beralih ke Jalan Sudarso mulai dari Simpang Pandawung dan menuju Tonongan, kondisi lalu lintas terpantau lancar, arus kendaraan dari kedua arah masih mengalir dengan baik dan belum terlihat adanya kepadatan. Kemudian di Jalan Brigjen Ketamsa mulai dari Simpang 4 Panggung hingga Mojosongo, arus lalu lintas terpantau cukup ramai namun masih lancar, pengendara diharapkan tetap memperhatikan situasi sekitar. Setelah itu di jalur Ring Road dan kawasan Yuruk, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar, arus kendaraan dari arah Solo menuju Karanganyar maupun sebaliknya masih bergerak dengan kecepatan sedang. Sebab Pro 2 pagi hari merupakan waktu dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap tertib, sabar dan saling menghargai selama berada di jalan. Bagi pengendara sepeda motor jangan lupa gunakan helm bersandar SNI. Bagi penggunaan kendaraan roda 4 selalu gunakan sabuk keselamatan, hindari penggunaan telepon genggam saat berkendara, dan tetap patuhi rambu, marka, lampu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan. Mari kita ciptakan perjalanan yang bukan hanya lancar tapi juga aman dan nyaman bagi semua. Karena di jalan raya kita tidak hanya berbagi ruang tapi juga berbagi tanggung jawab. Pelan tidak masalah, yang penting selamat sampai tujuan. Demikian traffic report dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Semoga perjalanan sepak bola 2 pagi ini berjalan lancar, aman, dan nyaman. Tetap tertib di jalan, tetap waspada, dan mari jaga keselamatan bersama. Demikian Mbak Sandy.
1: Ya, siap. Terima kasih rekan Raka Siwi. Selamat kembali bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Itu tadi teman Pro 2, informasi pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Selamat ya, kamu diterima.
1: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro2 bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
2: Saatnya informasi lowongan kerjaan buat teman Pro2 langsung dari sumber resmi Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Info terupdate, ada info lowongan kerjaan dari Intan Pariwara yang kali ini spesial buat rekan-rekan laki-laki ya. Dengan posisi marketplace operation dan juga partnership officer. Yes you, untuk laki-laki kualifikasinya dengan pendidikan D3 atau S1 semua jurusan. Kalau bisa yang bisa menguasai pengolahan data dari Microsoft Excel dan punya kemampuan public speaking dan komunikasi yang bagus. Terus punya kemampuan negosiasi dan juga lobbying gitu. Selanjutnya info locker dari Sim Group ya. Ini membuka lowongan pekerjaan untuk posisi sales officer banking di penempatannya Yogyakarta, Solo, Klaten dan juga Sragen dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 atau sederajat semua jurusan, diutamakan yang punya pengalaman di bidang marketing dan juga perbankan. Selain itu juga membuka posisi untuk office boy penempatannya di Solo dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA, SMK atau sederajat dan punya pengalaman kerja sebagai office boy atau cleaning service. Selanjutnya lowongan kerjaan juga untuk posisi promotion eksekutif masih dari Sim Group. Penempatannya nanti di PT Higher Sales Indonesia di Surakarta ya penempatannya, dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA, SMK sederajat dengan pengalaman sebagai promotor SPG, SPB, sales eksekutif atau posisi penjualan sejenis dan punya pengalaman di industri elektronik, retail, perbankan atau asuransi yang akan menjadi nilai tambah. By the way, kalau teman Pro2 pengen tahu info selengkapnya bisa cek di Instagram Disnaker Kota Surakarta, atau kalau kamu pengen dikasih tahu sama aku, pengen dikirimin info locker barusan, silahkan kasih tahu aku ya di nomor WhatsApp 081327866966.
1: Info lowongan kerja Pro2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
3: Info lowongan kerja Pro2.

0: Radio.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi teman bro 2. Ada Yeni yang lagi sarapan. Aduh du du du. Bikin aku jadi makin lapar ya. Itu buahnya apa sih? Melon ya? Ya ampun. Terus ini juga masih ada mangga dan juga jeruk. Aduh, baiklah, enggak dikupas sekalian mangganya tah. Ya udah, selamat sarapan. Aduh, bikin aku jadi pengen ikut makan bareng Yeni ya. Selamat pagi Kak Yoyo, selamat pagi Timothy, selamat pagi Ninda. Buat teman Pro 2 Dita juga masih stay tune di Pro 2 FM Solo. Kita lanjut aja masih di Spada dengan segmen BST. Battle Sound Today, aku punya 2 lagu manca yang akan kita battlekan hari ini. Kayak berasa sendiri deh. Ada lagu enak banget dari Alan Walker yang berjudul Alone.

I know I'm not alone, teman pro 2. Meskipun kadang rasanya sendiri, tapi aku tahu aku gak pernah sendirian gitu ya. Karena kita punya rumah, rumah itu adalah diri kita sendiri. Dan di saat kesendirian itu sedang terasa, aku selalu percaya ada semesta, ada Tuhan yang maha kuasa, Allah SWT yang selalu ada buat saya. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap dari kita tuh rasanya ingin selalu punya rumah untuk kita pulang gitu ya. Tapi jikalau kadang rasa-rasanya rumah itu sedang entah kemana, maka selalu ingat bahwa kamu selalu punya rumah, yaitu diri kamu sendiri. Alan Walker, Alone versus lagunya Marshmello, Alone.

Jujur pilihan yang sulit. Selalu ya, selalu kenapa saya menyusahkan diri sendiri untuk mengadu dua lagu yang sama-sama bagus, sama-sama enak gitu. I'm so alone, nothing feels like home. Sedih banget. So, langsung aja

0: stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amizah buat kamu aja. Yuks, BSD Battle Song Today. Masih aku lanjut aja. Mau pilih lagunya siapa? Alone dari Alan Walker atau lagunya Lone Marshmallow? Ini adalah lagu Alone dari Alan Walker yang dirilis tahun 2016 dan masuk ke album Alone miliknya Alan Walker. Cukup sulit sih, dua musisi ini tuh keren-keren semua. Dan ternyata udah judulnya sama, ya kan? Alone doang. Terus dirilisnya juga sama, lagunya Marshmallow Alone. Ini tuh juga dirilis tahun 2016.

Ternyata oh ternyata juga masuk ke album Alone dari Marshmallow. Udah deh, mirip aja semuanya ya kan teman Pro 2. Jujur aku sulit pilih yang mana, cuman aku karena aduh sulit lagi karena Alan Walker aku juga suka, cuman baru kemarin banget sih aku kayak apa namanya, aku mau post sesuatu gitu kan, posting video gitu, terus backsoundnya apa ya gitu. Waktu itu aku pergi sendirian, terus apa ya, sebenarnya tuh mau Summer Paradise-nya Simple Plan kan yang aku suka banget itu, singin la da da da da. Cuman kok kayaknya yang lain deh, apa ya, oh ini aku pergi sendiri gitu kan, apa ya, terus aku search lah itu ya di WhatsApp kan, Alone gitu musiknya. Keluar tuh paling atas Marshmallow Alone, terus aku coba dengerin, oh yang ini toh. Terus habis itu ada liriknya, I'm so alone, nothing feels like home gitu kan. Ya udah deh, pakai aja. Baru keinget kalau ternyata ada lagu sebagus ini. Habis itu cari deh Alan Walker, kayaknya juga ada deh yang judulnya Alone. Oh yang ini toh. Ya udah, kita battlekan aja buat hari ini. Kamu mau pilih yang mana? Kasih tahu sekarang yuk di nomor WhatsApp 081327866966.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Yes, you lagunya barusan dari Meghan Trainor, Dear Future Husband, buat teman Pro 2 aja. Masih kita bahas lagu yang kita battlekan hari ini, Alone milik Alan Walker dan juga Alone milik Marshmallow. Meskipun sama tahun rilisnya, di album yang sama, judulnya sama, musisinya juga sama ya, EDM gitu ya. Tapi punya makna lagu yang beda kok teman Pro 2. Lumayan beda gitu. Alone dari Marshmallow, lagu yang diproduseri oleh Marshmallow sendiri dan pertama kali dirilis tahun 2016, tepatnya bulan Mei. Dan inspirasinya itu Marshmallow menulis lagu ini berdasarkan pengalaman pribadinya yang merasa kesepian atau homesick gitulah ya, dan terisolasi setelah dia tuh pindah ke Los Angeles, Amerika Serikat untuk mengejar karir musiknya. Wow, so deep makanya ya. Dan kalau kita dengerin lagu Alone-nya Marshmallow, ini tuh kayak lagunya tuh apa? Yang nyanyi tuh dikit banget, liriknya juga cuman kayak begitu. Benar-benar singkat aja ya kan, cuman enak banget dan tetap masuk ya, sangat dalam aja gitu buat aku. Relate. Nanti Putra ini lagi ya, nge-highlight lagi nanti. Jadi emang suara vokal dalam lagu Marshmallow Alone ini tuh adalah suara Marshmallow sendiri yang kemudian diubah nadanya menjadi lebih tinggi, jadi di pitch up gitulah biar nggak terkesan mendadak pengen jadi penyanyi. Keren. Dan emang Alone ini adalah lagu debut Marshmallow di label rekaman independen asal Kanada namanya Monster Cat ya. Dan menjadi satu-satunya lagu dari label itu yang meraih sertifikasi platinum oleh RIAA. Pencapaian tangga lagu dari Alone ya Marshmallow juga oke banget ya. Debut di posisi ke-60 US Billboard Hot 100, kemudian juga kembali melonjak dan mencapai peringkat tertinggi di posisi ke-28 di bulan Februari 2019. Nah, meningkatnya peringkat itu di tahun 2019 terjadi setelah Marshmallow mengadakan konser virtual dalam game populer yaitu Fortnite Battle Royale. Ada yang pernah main gak? Dan video musik ini mengusung cerita tentang seseorang anak sekolah gitulah yang pemalu dan sering dibully ya. Tapi dia tuh menemukan kepercayaan diri lewat kecintaannya pada musik. Dan pada akhirnya di YouTube ya, lagu ini sudah ditonton miliaran kali di YouTube. Apakah kamu salah satunya teman Pro 2? Coba bagi tahu aku. 2,7 miliar. Wadadididau. Kalau lagunya Alan Walker yang Alone ini adalah lagu yang dirilis sama 2016, tepatnya Desember teman Pro 2, lebih duluan Marshmallow berarti. Vokal utama dalam lagu ini tuh diisi sama seorang penyanyi asal Swedia namanya Nuni Bao, meskipun namanya tidak dikreditkan ya secara resmi di judul lagu itu. Yes, seperti yang tadi aku udah sempat spill dikit, maknanya tuh cukup berlawanan dengan judul lagunya, Alone gitu ya kan. Tapi lagu ini justru menyampaikan pesan tentang persatuan, solidaritas, dan juga rasa kebersamaan. Makanya lirik lagunya kan, I know I'm not alone gitu ya kan. Inspirasinya cukup unik sih Alan Walker. Dia terinspirasi membuat lagu ini tuh setelah membaca pernyataan filosofi dari seseorang yang menyatakan kalau manusia itu pada dasarnya terlahir sendirian dan perasaan bersama orang lain itu hanyalah sebuah ilusi. Sehingga Alan Walker pengen nih melawan pemikiran itu lewat musik agar orang-orang tidak merasa sendirian. Why? Tapi setelah belajar, setelah melalui banyak proses, ternyata iya juga sih teman Pro 2. Makanya aku selalu menyadari bahwa ketika merasa sendiri itu sebenarnya kita gak pernah sendiri, karena kita selalu tempat pulang. Kalau kita kadang merasa bahwa kita sudah punya rumah untuk pulang, tapi rasanya kadang rumah itu kok tiba-tiba berubah aja ya, lagi direnov apalagi gimana sih gitu ya. Atau jalannya, kenapa jalannya yang biasanya gampang banget untuk ke rumah itu
kayaknya jalannya lagi diperbarui deh gitu ya. Jadi agak sulit aja gitu. Makanya selalu kembali pulang di rumah yang sudah dimiliki, yaitu dirimu sendiri. Produser musik Anders nih yang ikut terlibat mendeskripsikan lagu ini tuh punya campuran perasaan bahagia sekaligus sedih ya. Dan ini menggambarkan rasa sakit karena terpisah secara fisik tapi tetap bersatu lewat ingatan dan juga kenangan. Ini adalah tema emosional dari si lagunya Alan Walker ini. Tapi yang kerennya lagu Alone milik Alan Walker itu punya part kedua gitu lah ya, yang biasa diputar ya justru ya, Alone part 2 yang dirilis Desember 2019 dan dinyanyikan barengan sama Avamax. Video musik dari lagu Alan Walker Alone ini tuh sempat menjadi fenomena ya, viral gitulah di Indonesia dan melahirkan berbagai video parodi populer di Indonesia, termasuk versi viral di anak-anak di Donggala, Sulawesi Tengah. Ada yang masih ingat? Yoks, habis ini aku akan bacakan satu persatu. Sudah banyak yang pilih lagu Alone-nya Alan Walker maupun Alone-nya Marshmello. Kalau kamu belum pilih, silahkan aja sekarang. Masih Shirley Angel ditungguin di nomor WhatsApp 081327 866 966.

termasuk ada teman pro 2 Dita. Katanya pilih Alone-nya Alan Walker. Oke, baik, terima kasih Dita. Apa kabar? Sehat-sehat buat kamu. Lanjut ada teman pro 2 Dinda di Bandung, mau sapa aja katanya. Oke, terima kasih. Ada juga Rina. Dari Rina pilih Marshmallow. Oke, satu sama. Lanjut ada Best Friend Forever, pilih Alone-nya Alan Walker, Shirley. Oke, doki. Ada Upik, pilih Alan Walker juga. Lanjut Timothy, selamat pagi. Pilih yang Marshmallow Alone, Mbak Shirley. Ya. Salam buat Mbak Shirley dan semua kru Pro 2 FM Solo, dan buat suami Mbak Shirley. Sukses selalu, amin. Amin ya Allah. Ya Allah, gemes. Gemes banget, amin. Terima kasih. Oke, sebentar. Siapa tadi pilihnya Marshmallow ya? 5, aku hitung dulu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar. Lanjut ada Ahmad Dwi pilih Alone dari Marshmallow. Terima kasih. Ada lanjut Najib. Dari Najib pilih, aku pilih Alan Walker Alone Kak Syar. Mengingatkan masa-masa SMA soalnya, apalagi Alone Part 2 sama Avamax yang live. Apa ini? Live Ketsau the Fontainebleau ya, aransemennya enak didengar. Iya, aku belum pernah dengar tapi yang itu ya. Coba nanti deh. Cuman emang benar, Alone Part 2 juga seenak itu ya. Yang pertama ini malah kelupaan ya. Ingatnya yang Part 2. Tapi ternyata yang pertama juga masih ingat sampai sekarang. Oke deh, kalau gitu 1 kelewat ya, 5 6 7 6. Oke, Alan Walker ya, Alone ya. Sap Gaskeun, ada Yeni. Yeni, terima kasih sudah ngingetin Shirley kalau ternyata sarapan itu jangan makan yang manis ya, karena bikin ngantuk. Oke. Terima kasih. Sehat selalu Yeni. Dari Yeni pilih lagu Alan. Oke, terima kasih. Ada Yoyo. BST Batasan Sudi pilih Alone Alan Walker Kak Shirley. Benar. Sulit pilihannya, sama-sama bagus tapi Alan kayaknya sedikit masih lebih bagus ya Kak Shirley. Oke dong, siap. Benar. Gasken. Ada juga Lea, terima kasih ya Kak Yoyo. Ada Lea, selamat pagi Kak, aku pilih Alan Walker. Terima kasih kembali. Banyak ya. Oke, lanjut lagi. Ada Mr. Johnny, Alone Marshmallow. Siap, thank you Mr. Johnny. Terus ada Yoyo, ada Yoyo di Joglo. Aku tim Marshmallow share. Kirimin gambar Marshmallow, mau, aku lapar ya teman Pro 2. Marshmallow ya. Oke, baik, disusul sama Marshmallow nih kayaknya. Please deh, kenapa gambar Marshmallow-nya yang semenarik ini? Mau, lapar. Makasih ya Yoyo. Ada Catur, coba pilih siapa? Dengerin tuh Kak Shirley kata Alan Walker. Iya, aku tahu loh. Kenapa sih aku mulu kena ya? Saya lebih pilih Alone-nya Marshmallow Kak Shirley soalnya hehe. Tuh kan, baca selengkapnya di sini. Gemes deh. Lanjut ada Ariati Titi yang cantik sekali. Kenapa ya harus selalu gitu kalau Shirley manggil namanya Ariati Titi ya? Nggak tahu, auto ya, udah auto. Pada kakak Shirley BST pagi ini aku pilih Alone from Alan Walker. Okay, terima kasih kembali. Oke dong, Alan Walker ya. 8. Oke, ada Najib. Aku pilih Alan Walker Alone Kak Share. Oh, tadi yang udah ya. Wajib play yang part 2. Boleh nanti tapi ya, tunggu aja ya. Kan soalnya udah Alan tadi. Habis ini ya. Jadi sabar atau enggak nanti request di Pro 2 headlist ya. Oke, berarti udah semuanya hanya terpaut atau selisih 2 poin teman Pro 2, lebih banyakkan Alan Walker yang pilih. So, aku akan putar terlebih dahulu lagunya Alan Walker dengan Alone. Habis itu aku akan putar juga tetap Marshmallow dengan lagunya Alone. Enjoy the song.

Gimana lagunya enak-enak ya teman Pro 2? Happy banget deh dengerin lagu-lagu ini ya. So enak itu sih musik EDM tuh ya. Gak tahu kenapa emang aku suka aja. Makanya Marshmello keren, Alan Walker juga keren semuanya. Karya-karyanya top, mantap, terbaik si Pirilli ya. Oke, kita lanjut aja Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan segmen Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi. Hari Kamis kita akan obrolkan seputar narkoba. Kita akan share sesuatu sebagai edukasi untuk kita agar bisa terhindar dari yang namanya narkoba. Stay tune.

0: Bonus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

0: kamu.
1: Cinta adalah salah satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita manusia. Jagalah cinta sebelum cinta itu pergi. Anonim.
0: Kuatamu.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
1: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
2: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
2: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas. Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
3: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan receh.

0: Gimana masa SMA kamu teman Pro 2? Barusan aku punya cerita SMA dari Naf ya buat kamu. Please kasih tahu aku dong rekomendasi lagu. Aku mau masukin lagu ke playlist tuh kayak apa lagi ya gitu. Please kasih tahu aku ya, sambil kita update-update juga di Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi. Ada Catur juga. Tadi sempat putar lagunya BCL ya, jadi keinget kayaknya nih. Tahu nggak kak, BCL adalah definisi celebrity crushku untuk pertama kali. Penyanyi yang ketika aku melihat pertama kali itu langsung jatuh cinta. Literally jatuh cinta pas melihat video klipnya BCL yang saat ini pakai baju SMA itu cakep banget. Oh, now I know. Lagunya Caleb J ya. Tapi benar sih, lagu Sunny itu adalah lagu di zaman saya masih sekolah, masih kecil ya. Tapi ngerti lagu itu, kayak mana itu? Sunny, Sunny, mengapa hatiku cenut-cenut tiap ada kamu? Itu lagunya Smash, kesel banget deh sama Shirley ya. Sabar, sabar. Oke, terima kasih Catur udah cerita. Lucu, gemes. Ada juga Tito, Kak Syar, lagunya Westlife aja dong kak. Enak banget ini kak, jam segini dengerin. Oke, boleh. Yang apa judulnya? Westlife yang mana? Favorit saya banyak sih ya. I wanna know, Swear It Again enak. I wanna grow old with you juga enak. Atau mau yang mana? Coba bagi tahu aku deh. Shirley tungguin ya, Tito. Sambil juga kita update Zona Ngopinya, kita akan bahas seputar narkoba ya, teman Pro 2. Jadi beberapa waktu yang lalu ada kolaborasi juga nih dari RRI Manokwari ya, dengan BNN yang menggelar talk show lewat program keindonesiaan. Jadi edukasi itu tuh berisikan tentang bahaya narkoba bagi generasi muda. Dan emang sih teman Pro 2, penyalahgunaan narkoba saat ini tuh kan gak hanya menyasar masyarakat umum ya, tapi juga mulai mengancam kalangan pelajar dan mahasiswa. Dan emang sering kita bahas juga yaitu remaja gitu. Bahkan generasi muda itu gak hanya ditemukan sebagai pengguna, tapi dalam sejumlah kasus ternyata juga terlibat loh dalam pengedaran narkoba. Dan ini kayak memprihatinkan sekali gitu ya. Lewat kegiatan yang juga dilakukan di berbagai lingkungan sekolah, ada gitu ya sosialisasi. Ini tuh adalah salah satu upaya untuk membangun kesadaran sejak dini tentang dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan, pendidikan, maupun masa depan generasi muda. Dan kolaborasi seperti ini ya menjadi bagian dari upaya juga untuk menghadirkan program yang akhirnya berdampak pada masyarakat gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri kalau penyalahgunaan narkoba ini tuh menyasar pada anak-anak yang masih sekolah gitu, terlebih yang masih SMP gitulah teman Pro 2. Bahkan pentingnya peran orang tua dalam memberikan pengawasan dan edukasi kepada anak ini juga harus terus digalakkan agar anak-anak, anak muda ini tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dan diharapkan juga generasi muda ini punya kesadaran lah untuk menolak dan tidak mencoba narkoba karena bisa menimbulkan ketergantungan serta mengancam masa depan gitu. Nah, informasi-informasi seputar narkoba, bagaimana edukasi tentang narkoba, bagaimana kita bisa terhindar dari narkoba, kamu juga bisa baca langsung berbagai artikel dan informasi berita di website rri.co.id.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makasih. Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: pasti.
1: Teman Pro 2, terima kasih yang masih terus stay tune di Pro 2 FM Solo. Terima kasih yang sudah menemani Shirley Angeli dari tadi pagi. Saatnya aku harus turun mengudara karena habis ini santai siang dilanjut sama kawan aku yang akan menemani kamu sampai nanti sore, bahkan sampai tengah malam nanti akan ditemani sama kawan-kawan aku, oke? Mohon maaf kalau selama menemani kamu ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tutup dengan satu lagu dari Westlife yang udah kamu request, requestan kamu when you tell me that you love me. Boleh nanti coba kamu request di Broadway list aja ya. Tapi ini Westlife yang Chariot buat kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Teman Pro 2 kembali lagi dengan Jenia Evelyn. Ada kabar terbaru dari Solo. KPU Kota Solo memastikan verifikasi ijazah Gibran Rakabuming Raka saat Pilkada Solo 2020 sudah dilakukan sesuai prosedur. Verifikasi dilakukan sebagai bagian dari penelitian persyaratan calon dengan melibatkan pihak terkait. Proses verifikasi ijazah Gibran pada Pilkada 2020 sudah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. KPU Solo menegaskan proses tersebut dilakukan sesuai aturan dalam tahapan Pilkada 2020. Teman Pro 2, itu dia kabar terbaru dari Solo.
5: Info Pro 2.
6: Beralih ke kabar Iptek, gerhana matahari total akan terjadi pada 2 Agustus 2027. Fenomena ini akan melintasi sejumlah wilayah Eropa Selatan, Afrika Utara hingga Timur Tengah. Menurut data NASA, totalitas gerhana bisa berlangsung hingga 6 menit 23 detik. Dan salah satu lokasi dengan durasi terlama adalah Mesir. Gerhana terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga cahaya matahari tertutup sepenuhnya di jalur totalitas. Untuk Indonesia, gerhana 2027 tidak akan mengalami fase totalitas, melainkan gerhana sebagian di sejumlah wilayah. Informasi ini dilansir dari rri.co.id.
5: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Halo teman berdua. Kok kecil sekali ya? Coba-coba.
1: Coba yang empat kan? It's yes. Okay. Apa kabar kalian teman pro 2 di siang hari ini?
0: Kabar baik. Wah. Mewakili teman pro 2 ini kabar baik.
1: Oh, kamu mewakili teman yes. pro 2 ya. Jadi aku mewakili siapa nih?
0: Mewakili teman pro 2 juga.
1: Oh, gitu. Gimana kabarnya Audrey?
0: Baik, gimana kabarnya Kak?
1: Luar biasa banget.
0: Luar biasa.
1: Kita, apapun yang kita rasakan kita harus bilang luar biasa gitu ya. Oke, balik lagi aku Sylvia Z.
0: Aku Audrey.
1: Yang bakal nemenin kamu di santai siang ini sampai dengan nanti jam berapa Audrey?
0: Jam 3 sore ya?
1: Enggak lah.
0: Oh enggak ya?
1: Sampai jam 5 lah kamu lah.
0: Oh gitu, aduh.
1: Panjang ya kayaknya. Oke, nah terus di siang ini kita bakal awali dengan apa nih Audrey?
0: Kita bakal awalin dengan baca WhatsApp kali ya?
1: Baca WhatsApp untuk?
0: Untuk hit list.
1: Oh, pro 2 hit list. Yes, tapi sebelumnya kita juga ngundang teman pro 2 yang mau request-request lagu, bisa banget. Caranya gimana, Dre?
0: Bisa banget WA di nomor pro 2 di 081-327-866-966.
1: Oke, kita tunggu ya teman pro 2 ya. Jadi kamu bisa kasih tahu aku, kita berdua nih pastinya. Lagu apa sih yang mau diputerin siang hari ini? Langsung aja WhatsApp ya. Mau satu lagu, dua lagu, lima lagu? Boleh banget pokoknya ya.

Tradisi malam satu suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu, masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan satu saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di Tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Budaya malam satu suro yang memiliki makna mendalam mengenai ketentraman batin, keselamatan, serta persatuan bagi seluruh umat beragama. Budaya ini biasanya diselenggarakan di Kraton Surakarta dan Yogyakarta pada malam satu suro hari pertama dalam kalender Jawa di bulan suro. Daya tarik dari tradisi ini adalah arak-arakan kebo bule. Secara turun-temurun, kebo bule menjadi cucuk lampah atau pengawal pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet, sehingga masyarakat menyebutnya kebo bule

0: Yai, satu lagu dari Sam Smith. Apa tadi ya? Smith, to Die For.
1: Oh, To Die For ya.
0: Iya.
1: Oke. Sekarang kita mau ngapain lagi nih?
0: Kita mau bacain WhatsApp nih. Tadi ada siapa tuh? Ada Kak Catur yang nimbrung nih. Luar biasa apanya nih? Katanya. Luar biasa apa ya Kak Catur? Luar biasa semangat kali ya. Hari ini kita berdua para PWK ini sepertinya
1: kurang satu.
0: Oh, kurang satu ya.
1: PWK
0: iya.
1: Yang satu lagi sakit.
0: Oh iya, yang satu lagi
1: nyari sakit.
0: Nyari sakit gak tuh?
1: Nyari sakit.
0: Kenapa tuh kira-kira tuh?
1: Enggak tahu, saya juga enggak tahu.
0: Oke, kalau Kak Catur lagi ngapain nih kira-kira luar biasa apanya nih? Apalagi perjalanan kemana atau lagi ngapain, boleh dong Kak kita nimbrung ya. Terus ada juga dari siapa ini ya, coba kita cek. Kak Aksan katanya mau request lagu. Halo Kak, aku mau request lagu The Archer Taylor Swift. Thank you Kakak. Oke, nanti kita puterin, boleh deh Kak Aksan. Kita puterin, kita cariin dulu kali ya.
1: Boleh, sembari cariin kita coba puterin lagu-lagu lain dulu ya Kak ya. Oke?
0: Boleh.
1: Oke deh, nah teman Pro 2 kamu tinggal gabung aja ke kita ya di 081-327-866-966. Kasih tahu lagu apa.

Yeay, teman Pro 2 balik lagi di Pro 2 ya. Nah, kalian hari ini lagi ngapain nih atau bingung mau cari kegiatan-kegiatan di menuju weekend ya? Aku ada satu rekomendasi nih buat kalian yang mungkin bingung cari kegiatan ngapain hari ini atau ngapain weekend besok. Ada nih satu tontonan film, asik, tontonan film yang boleh banget nih masuk ke agenda kamu. Kan hari ini ada film baru yang mulai tayang di bioskop, judulnya Cidro Asmoro. Waduh. Nah, menariknya film ini bukan cuma bawa cerita drama dan komedi, tapi juga ada unsur musikal dan nuansa Jawa. Dan bahkan ada juga Darboy yang kita tahu sebagai penyanyi Jawa ya, ini juga main di dalamnya gitu. Nah, buat kamu yang suka film dengan cerita cinta atau mungkin persahabatan, tapi sekaligus ada musik atau nuansa Jawa, mungkin ini bisa masuk ke daftar tontonan kamu. Tapi aku juga penasaran nih buat teman-teman Pro 2, kalau misal kalian itu pergi ke bioskop atau nonton film di bioskop, yang paling bikin kalian tertarik tuh apa sih? Atau ceritanya, pemainnya, soundtracknya, atau justru karena diajak seseorang nih, asik. Nah, karena kadang kita ini tuh nonton film bukan karena filmnya bagus ya, tapi kadang karena diajak seseorang, atau kadang karena kita pengen nih nuansa baru atau genre baru yang mau kita tonton. Oke deh, kalau semisal kalian hari ini punya rencana buat nonton film, film Cidro Asmoro atau film-film yang lain, boleh banget cerita ke kita. Dan setelah ini kita bakal lanjut lagi puterin lagu pilihan dari teman berdua. Dan jangan lupa kalau semisal kalian mau request-request lagu, langsung saja WhatsApp ke nomor kita di 081-327-866-966.

makan waktu.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan. Tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.
2: Oke, teman Pro 2, hari ini kita masih ngomongin film nih, tapi yang ini kabarnya gede banget. Ada nih film Empat Musim Pertiwi karya Kamila Andini yang juga mulai tayang di bioskop hari ini. Nah, film ini dibintangi oleh Putri Marino dan Arya Saloka. Nah, yang bikin spesial dari film ini tuh udah ditetapkan komite seleksi Oscar Indonesia sebagai wakil resmi Indonesia di ajang Oscar tahun 2027 nanti. Nah, kategori Best International Feature Film, judul internasionalnya Four Seasons in Java, keren banget kan? Nah, film ini juga mewakili Indonesia di panggung Oscar yang nanti prosesnya masih panjang. Tim dari produksinya juga udah gandeng agen penjualan dari Prancis namanya Godfellas buat bantu promosi ke dunia. Tapi menurut produser Eva Isvansah ya, kampanye Oscar ini baru jalan sekitar pertengahan November nanti. Sekarang mereka fokus dulu di dua hal, di pemutaran film Busan International Film Festival yang mulai di tanggal 7 Oktober kemarin, dan penayangan bioskop dalam negeri mulai hari ini. Katanya juga kalau penonton di dalam negeri itu juga banyak, jadi penting buat kepopuleran film ini. Jadi secara nggak langsung, teman Pro 2, kita ikut berperan loh. Nah, kabarnya Arya Saloka juga udah kepikiran mau pakai batik kalau nanti melenggang ke Oscar. Duh, baru nominasi aja belum udah mikirin outfit ya, teman Pro 2. Tapi ya semangatnya perlu kita tiru. Nah, pertanyaan buat kalian nih, kalau ada film Indonesia yang wakilin kita di luar negeri, kalian tipe yang langsung nonton buat dukung atau nunggu review dulu? Jujur, kalau aku sih pengen nonton ya film ini karena aku tertarik banget yang main Arya Saloka dan juga siapa tadi ya? Putri Marino ya, aku tertarik banget sama Putri Marino. Oke deh, buat kalian teman berdua boleh komen langsung di WhatsApp kita di 081327866966.
3: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them all on time. Right now so close I know I'm getting what I want, I think I need summer dying.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
4: Oke, teman Pro 2, sekarang kita geser dulu kali ya dari film-film. Tadi kita udah bahas 2 film, kita coba geser ke urusan gadget nih. Nah, buat kalian yang hobinya ngintip HP baru, ini ada kabar nih buat kalian. iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max sekarang sudah resmi masuk Indonesia lewat salah satu distributornya, yaitu iBox. Nah, dua HP ini baru diluncurkan Apple bulan September lalu, jadi masih anget-anget nih. Dan sekarang udah bisa dilirik buat yang emang udah nabung dari lama. Dan aku juga gak mau bahas spek yang rumit-rumit ya, soalnya kalau masalah spek, pasti ada yang lebih jago ngulasnya. Aku lebih penasaran sama kalian, kalau misal kalian beli HP baru, sebenarnya yang paling dipikirin itu apa sih? Kameranya? Atau memorinya? Atau mungkin baterainya? Atau yang penting HP baru nih? Nah, jujur aku juga kadang bingung ya alasannya. Kadang pengen kameranya yang bagus, tapi baterainya boros. Atau kadang pengen baterainya yang bisa tahan lama tapi kameranya gak sebagus yang baterainya boros. Aku juga kadang bingung nih. Dan iPhone ini kadang kita kan prioritasnya beda-beda ya. Ada yang butuh kameranya bagus buat konten, ada juga yang butuh baterainya awet biar gak cari-cari colokan kalau lagi di kafe. Ada juga yang penting muat nyimpen banyak-banyak foto dan gak dihapus-hapus. Dan jangan lupa ada juga yang lagi nahan diri banget biar gak tergoda ganti HP karena HP yang lama masih lancar jaya. Dan itu termasuk aku sih, aku kayak ayo tahan-tahan biar gak ganti HP di era HP iPhone yang udah 18 Pro malah, Pro Max malah ya. Nah, buat kalian tuh tim yang mana? Tim HP lama masih oke, sayang duitnya, atau tim ada yang baru dan gas aja gitu? Cerita dong ke kita, HP kalian sekarang udah dipakai berapa tahun, dan kalau dikasih satu fitur impian, kalian pengen fitur yang kayak gimana? Fitur yang mungkin HP-nya bisa nelpon sendiri? Bisa sih sebenarnya sekarang udah ya. Dah, pokoknya kalian boleh aja WhatsApp kita di 081 327 866 966.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam bener.

Okay, masih bareng aku Audrey di 105,5 FM teman terbaik kamu. Nah, ngomongin musik nih, karena kita tadi udah ngomongin film, terus juga udah ngomongin gadget. Kita coba beralih ngomongin musik nih. Ada yang lagi dibahas sama para pakar tentang kenapa sih anak muda sekarang suka banget nonton konser. Dan menurut Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga, Profesor Bagong Suyatno, konser sekarang bukan cuma soal fandom atau huru-hara. Katanya nih, konser sekarang itu juga jadi cara anak muda memperlihatkan identitas sosial mereka. Jadi bukan sekedar aku ngefans nih sama artis ini, tapi juga tentang mereka peduli sama hal-hal yang ini gitu. Nah, hal-hal apa aja sih menurut beliau anak muda sekarang tuh punya kepedulian yang tinggi dan sikap kritis terhadap isu sosial, terus juga lingkungan, pemberdayaan perempuan sampai hak asasi manusia. Dan mereka memadukan aktivitas pleasure alias senang-senang dengan aktivitas sosial. Jadi nonton konser sambil tetap punya nilai yang dipegang. Dan keren juga ya ternyata anak-anak muda sekarang. Terus siapa sih artis-artis yang dipuja mereka-mereka itu? Gak harus yang ganteng atau yang cantik. Yang penting tuh menurut mereka punya nilai yang paling ini nih, paling apa ya, paling bikin mereka ngefans, yaitu nilai kepedulian sosial. Bener juga gak sih? Karena menurut aku nih, kalau kita ngefans sama artis atau sama penyanyi, aku tuh gak cuma dengerin lagu-lagu mereka, tapi aku juga ngikutin keseharian mereka. Banyak nih dari artis-artis yang ikut menyuarakan kepedulian sosial mereka. Jadi menurut aku itu jadi poin plus ya. Dan ini nyambung juga sama pendapat dari pengamat musik yaitu Aldo Sianturi. Jadi katanya penonton itu gak cuma beli tiket buat nonton artis, mereka juga beli pengalaman, beli nilai, dan identitas yang melekat pada sebuah event. Jadi media sosial ini bikin sikap artis dan cara penyelenggara menangani isu seperti lingkungan, kemudian ada juga profesionalisme dan keamanan jadi lebih terbuka. Jadi penonton tuh makin selektif gitu. Dan aku penasaran banget nih sama kalian yang lagi dengerin Pro 2 FM hari ini. Kalau kalian milih konser, yang bikin kalian beli tiket tuh apa sih? Kira-kira karena lagunya atau karena artisnya gitu, atau karena temen-temen yang ngajak, atau malah jangan-jangan ada juga yang ngikutin karena nilai-nilai yang dibawa para artisnya gitu kan. Kalau aku jujur kadang masih tim lagunya bikin merinding nih, atau langsung beli tiket aja deh karena aku pusing gitu. Oke deh, ceritain dong ke kita konser yang paling berkesan dan yang paling bikin kalian pengen lagi datengin konser itu tuh konser apa aja. Dan tetap aja jangan dipindah frekuensinya, tetap di sini karena habis ini kita bakal bahas makanan atau kuliner.

Yes!

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah sejari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto. Kebaya Kutu Baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik biron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya Kutu Baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.
1: Halo-halo teman Pro 2, masih bareng Audrey di sini di 105,5 FM, teman terbaik kamu. Nah, sesuai janji aku tadi nih, sekarang kita masuk ke segmen yang bikin perut keroncongan ya, yaitu kuliner. Siap-siap cemilan kalian mungkin ya. Oke, kita mulai dulu dari yang jauh-jauh kali ya. Ada dari Korea Selatan nih. Nah, minggu kemarin 4 Oktober 2026 KBRI Seoul menggelar Festival Indonesia 2026 di Yeoldo Hangang Park Seoul. Dan festival ini dikunjungi banyak sekali pengunjung yang memadati acaranya karena festival ini digelar untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun ke-81 TNI, dan 53 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Korea nih. Nah, isinya ada macam-macam nih teman Pro 2. Ada kuliner, ada juga permainan tradisional, ada pertunjukan musik dan tari, ada juga fashion sampai industri kreatif ya. Dan yang paling bikin aku tertarik ada program nih, namanya Rasa Kita atau Our Taste. Ini program merupakan inisiatif diplomasi publik bareng Kemlu Korea dan KBRI Seoul. Jadi peserta dari Indonesia dan Korea ini nanti saling kenalan sama tradisi kuliner masing-masing, terus juga bikin hidangan yang terinspirasi dari dua budaya sekaligus. Gimana tuh ya teman Pro 2? Dan katanya nih, ternyata budaya ini tuh kayak kawin silang gitu, ada kawin silang rasa gitu ya, seru banget kali ya. Dan menurutnya, di tradisi ini tuh banyak kuliner-kuliner yang makanannya tuh nggak bisa diterjemahin dalam bahasa gitu ya. Dan ada satu lagi yang judulnya bikin aku senyum-senyum sendiri, ada film pendek berjudul Sambal Topoki. Gimana tuh teman Pro 2? Sambal tapi topoki ya. Dari judulnya ini udah kebayang nih, pedes-pedes manis, terus sambal ketemu topoki gitu ya. Coba bayangin aja gitu teman Pro 2. Dan aku juga penasaran nih sama kalian yang lagi dengerin Pro 2, kalau misal disuruh bawa satu masakan Indonesia buat dikenalin ke orang Korea, kira-kira kalian bawa apa? Kalau aku sih kayaknya aku bakal bawa sate ya, karena aku suka banget sama sate. Dibakar, terus juga ada bumbu kacangnya, pasti orang-orang Korea tuh pasti langsung suka gitu. Tapi pasti ada juga tim rendang, pasti juga ada tim soto atau tim sambal garis keras. Boleh kirim jawabannya ke kita ya di 081-327-866-966. Habis lagu ini ada juga tren makanan yang lagi ramai banget di media sosial. Stay tune!

0: yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
2: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
3: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae, balik deso, bangun deso.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pro 2, coba kita buka WhatsApp ya. Ada yang nimbrung nih dari Kak Yoyo. Siang Kak Audrey, di Korea juga ada sate Kak, tapi dari jantung ayam dan bumbunya saus pedas sama saus manis, tapi aku lupa namanya. Oh iya ya, ada Kak Yoyo ya, tapi apa ya namanya? Coba kita cari ya kali ya. Coba kita cari sate. Aduh, atau mungkin temen Pro 2 ada yang tahu nih sate apa yang dimaksud Kak Yoyok tadi, boleh banget langsung kasih tahu kita lewat WhatsApp ya. Dan ngomong-ngomong soal makanan, sekarang tuh makanan dan minuman tuh kan banyak banget ya yang viral di media sosial dan gampang banget bikin kita penasaran dan pengen ikutan nyoba. Kadang baru lihat satu video aja udah mikir kayak, kayaknya ini enak nih, pengen bikin ini nih, pengen coba itu nih. Dan akhirnya kalau aku pribadi sih akhirnya aku nggak bikin ya, walaupun pengen banget, tapi lebih ke mager ya. Gimana kalau temen Pro 2? Dan kalau kita ngomongin tentang tren makanan, belakangan ini tuh ada yang lagi seru banget, ada yang lagi hype banget. Kalau kalian pernah lihat di sosial media, ada tren bawang putih yang direndam pakai madu dan katanya bisa banget buat pendukung daya tahan tubuh dan ramai banget di share. Dan kabarnya dari ahli gizi mengingatkan kalau campuran ini tuh bisa menimbulkan risiko botulisme kalau dibuat dan disimpan dalam kondisi yang memungkinkan bakteri berkembang. Peringatan ini mengutip ahli diet bernama Lauren Meneker yang katanya bahwa bawang putih dan madu ini memang mempunyai sifat antimikroba kalau dikonsumsi secara terpisah. Tapi kalau dicampur dan dibiarkan di suhu ruang, kondisinya bisa berubah signifikan. Kenapa? Karena madu itu punya kadar air yang rendah, jadi bakteri itu sulit berkembang. Dan bawang putih sendiri, kandungan airnya tuh lebih banyak. Jadi pas direndam pakai madu, kadar air di dalam wadah bisa naik dan itu yang bakal jadi masalah gitu. Dan botulisme sendiri ini tergolong jarang, tapi dampaknya bisa serius karena penyakit ini tuh menyerang sistem saraf ya. Dan makanya saran dari ahlinya tuh jelas, jangan jadikan campuran bawang putih madu itu buatan sendiri kalau misal kalian nggak tahu caranya atau nggak tahu cara yang benar gitu. Karena memang banyak banget yang bilang kalau campuran ini tuh bisa jadi daya tahan tubuh gitu ya. Tapi kabar baiknya juga bawang putih dan madu ini tetap boleh dikonsumsi tapi secara terpisah gitu teman Pro 2. Dan ramuan rumahan ini nggak bisa menggantikan medis ya teman Pro 2, karena ini sifatnya sebagai ramuan ya, bukan obat gitu. Jujur aku sering banget ya tergoda sama tren-tren di FYP gitu-gitu. Tuh aku suka banget lihat orang-orang sekitar bikin-bikin sesuatu yang bisa bikin sehat atau kayaknya gampang dibikin. Aku langsung pengen nyoba gitu. Kalian gimana kira-kira? Tren makanan apa atau minuman apa yang pernah kalian coba gara-gara lihat di media sosial dan hasilnya gimana? Boleh banget kirim ceritanya ke kita di 081 327 866 966.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka, kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Oke, teman Perdua, kalau tadi kita sudah bahas yang jauh-jauh di Korea, terus juga udah bahas bawang putih, sekarang kita bahas yang deket-deket aja kali ya. Ada di Dieng. Jadi di Dieng ini, sebelumnya aku mau kenalin dulu aja deh, ada istilah baru namanya KTP produk. Lucu ya, dan Rabu malam kemarin di Kabupaten Badung, Bali, Menteri Hukum Pak Supratman Andi Aktas meluncurkan program namanya GI Tourism Indonesia From Origin to Experience. Dan GI itu singkatan dari indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan suatu produk berasal dari daerah tertentu dan punya ciri khas yang terkait sama daerah itu. Makanya dibilang KTP produk gitu. Dan idenya wisatawan gak cuma datang ke suatu tempat, tapi juga kenal asal-usul produknya, mulai dari proses pembuatan sampai masyarakat dan tradisi yang menjaganya. Jadi pas makan atau minum kita tahu ceritanya gitu. Dan menurut Pak Menteri, program ini menghubungkan indikasi geografis dengan pariwisata. Terus ada budaya, kuliner, ekonomi kreatif, dan ekonomi masyarakat lokal gitu. Terus mulainya dari mana? Dari Dieng. Ada 3 produk yang jadi bagian dari konsepnya. Ada kopi Arabica Pegunungan Dieng Banjarnegara. Ada juga Carica Dieng dan Purwaceng Dieng. Buat yang belum tahu, Carica itu buah mirip pepaya ya, khas Dieng yang sering dijadiin manisan gitu. Dan Carica sama Purwaceng ini sudah tercatat sebagai indikasi geografis sejak 2018 dan kopinya juga sudah terdaftar. Jadi produknya memang sudah resmi gitu ya, tinggal dibikin makin dikenal lewat pengalaman wisata. Harapannya manfaatnya dirasakan lebih luas oleh produsen, kemudian pelaku UMKM, sektor pariwisata dan masyarakat setempat. Aku jadi kebayang nih, pagi-pagi dingin banget di Dieng kan, terus megang secangkir kopi anget, terus ada juga pemandangannya kabut sama pegunungan, healing banget pokoknya. Dan kalau kalian kesana, kalian pilih ngopi dulu atau pilih nyobain Carica dulu? Aku sih paling karena aku orangnya suka ngopi ya, aku pasti bakal cobain kopi dulu, soalnya udah pasti juga bakal kedinginan gitu. Dan buat yang pernah ke Dieng, kira-kira makanan apa aja sih atau minuman apa aja sih yang berkesan buat kalian? Dan di daerah kalian sendiri apa sih yang menurut kalian pantas buat dapet KTP resmi? Jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM teman terbaik kamu, karena kita nanti bakal bahas olahraga. Stay tune.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh. Udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama Mas.
3: Teman Pro 2 masih bareng aku, Audrey, ya, di siang hari ini. Nah, perut kita udah kenyang nih bahas kulineran-kulineran itu. Sekarang coba kita geser ke olahraga ya. Tapi siapin hati dulu nih, soalnya berita pertama ini bikin banyak orang baper. Ada Lionel Messi yang resmi pamit dari timnas Argentina di laga persahabatan melawan Benin hari Rabu 7 Oktober lalu di Estadio Monumental Buenos Aires Argentina dengan skor 3-0. Wow, dan itu juga jadi penampilan ke-208 sekaligus yang terakhir buat Messi setelah 21 tahun bela Argentina. Dan yang bikin merinding, Messi ini nutup perjalanannya dengan gol ke-126. Golnya lewat penalti di menit ke-71, tendangan kaki kiri keras ke bagian atas gawang. Dan gol ini langsung disambut sorak lebih dari 85 ribu penonton. Terus tribun juga gemuruh nyanyiin Messi, Messi gitu ya teman Pro 2. Bayangin aja suasananya itu pasti bikin gak terlupakan gitu. Apalagi kalau misal teman Pro 2 di sana gitu ya. Dan dia gak cuma nyetak gol loh. Messi ini juga ikut andil di gol lain. Dia yang nyiapin sepak pojok buat gol pembuka Nicolas Otamendi. Terus juga ngasih umpan ke Nico Paz buat gol kedua. Jadi semua gol Argentina malam itu ada sentuhan Messi. Gila gak sih? Perpisahan yang kayak skenario film gitu, yang sedih banget. Dan total 21 tahun, 126 gol ini, 2 gelar Copa America dan 1 gelar Piala Dunia. Itu angka-angka yang bakal susah banget dipecahin kali ya. Dah, okay, buat teman Pro 2 yang pernah, aku jadi penasaran gitu loh sama kalian yang lagi dengerin, momen Messi apa yang paling berkesan yang bikin kalian gak bisa lupa tuh yang mana gitu, pas juara Piala Dunia atau aksi dribblenya yang kayak gak bisa dihentiin atau yang apa gitu. Kalau aku jujur, karena aku juga gak selalu ngikutin bola ya, tapi aku selalu merinding kalau misal ngelihat pemain-pemain bola atau Messi gitu, lihat dia angkat trofi gitu ya. Oke, ceritain dong ke kita kenangan kalian bareng Messi dan mungkin info selengkapnya kalau misal kalian baca, kalian boleh baca di rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Kita lanjut lagi teman Pro 2, hari ini ada kabar gembira nih dari Mesir. Tim bulu tangkis junior Indonesia lolos ke semifinal Piala Suhandinata 2026. Dan buat yang belum tahu, Piala Suhandinata itu kejuaraan dunia beregu campuran untuk kelas junior. Tahun ini digelar di Mesir dan di babak perempat final Rabu kemarin di Kairo International Stadium, Indonesia menang 2-0 atas Uni Emirat Arab. Wow, dan perjalanannya juga gak langsung mulus loh teman berdua. Di set pertama, Indonesia dibuka manis sama ganda putri Atresia Naufa Chandani dan Yasinta Ristiana Putri yang unggul 11-4. Terus juga tunggal putra Raditya Bayu Wardana juga menang, tapi tipis banget nih teman Pro 2 dengan skor 22-20. Jolin Angelia juga di tunggal putri memperlebar jarak sampai 33-27. Nah, tapi di skor ganda putra Uni Emirat Arab juga ngasih perlawanan sengit nih, sampai selisih cuma 1 angka. Wow, akhirnya set pertama dimenangkan Indonesia dengan skor 55-54. Deg-degan banget gak sih? Skornya tipis banget, kayak cuma tinggal sejengkal gitu. Dan untungnya di set kedua, Garuda Muda juga tampil jauh lebih meyakinkan nih. Dimulai dari laga ganda putri yang unggul 11-3, Jolin Angelia memperlebar jarak sampai 33-12 dan akhirnya juga Indonesia menutup set kedua dengan skor 55-31. Kemenangan 0-2 pun akhirnya terkunci ya teman Pro 2. Dan sekarang Indonesia ditunggu Malaysia nih di semifinal besok hari Jumat. Wah, kini pasti seru banget. Apalagi lawannya tetangga sendiri gitu ya. Dan buat kalian pecinta bulu tangkis, aku mau tanya juga menurut kalian, Garuda Muda bisa nggak sih ngalahin Malaysia lolos ke final gitu ya. Jangan lupa kasih informasi kalian, kasih jawaban kalian di WhatsApp kita di 081-327-866-966.

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

0: Asli, ini makanan enak banget. Aku padahal baru sekali ini lo nyicipin. Apa namanya?
1: Iya, itu namanya cabu ramba. Ketupatnya diiris tipis-tipis. Nah, terus disiram sambal wijen tuh. Terus sama ada potongan karak. Nah, itu namanya karak. Dan makannya itu pakai daun pisang dipincuk kayak gini nih. Murah lagi harganya. Bikin ketagihan kan?
0: Yoi, enak. Kalau ke Solo lagi, ku cari cabu ramba.
1: Cabuk rambak menjadi makanan favorit di kota Solo. Terbuat dari gendar atau ketupat. Bumbu yang digunakan berasal dari wijen goreng yang dicampur dengan santan, cabai, bawang putih, dan gula jawa. Karak biasanya menjadi topping bersamaan dengan bumbu wijen. Yang menarik dari makanan ini adalah dimakan bukan menggunakan garpu atau sendok, melainkan stik lidi. Cabuk rambak biasanya dijual di perkampungan atau selama perayaan sekaten di sekitar Masjid Agung Surakarta.

siapa nih yang udah nggak sabar menunggu weekend, menunggu akhir pekan gitu ya, dan yang suka suara knalpot dan kecepatan tinggi, ini nih giliran kamu. Karena mulai besok tanggal 9 sampai 11 Oktober, MotoGP Grand Prix of Indonesia 2026 digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan kabarnya tiket ini udah terjual 90%. Wow, antusiasnya luar biasa ya, dan suasananya udah kerasa dari sekarang nih, karena para pembalap termasuk Marc Marquez dan pembalap Indonesia Veda Ega udah ikut parade di Kota Mataram dan nyapa-nyapa warga nih. Pasti meriah banget ya, warga sampai keluar buat lihat langsung gitu loh. Dan yang menarik, dari pihak penyelenggara disebutkan kalau setelah 5 tahun MotoGP di Mandalika kawasan itu berubah. Sekarang makin banyak restoran, hotel, dan ada penerbangan internasional juga. Dan Dorna sendiri melihat Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar MotoGP di kawasan ini, karena penduduknya banyak banget dan penggemarnya juga kuat-kuat banget gitu ya. Jadi bukan cuma soal balapan, tapi juga soal Mandalika yang makin dikenal sebagai destinasi sport tourism gitu. Buat kamu yang gak sempet nonton langsung, tenang, tapi bisa seru-seruan dari rumah kok gitu ya. Jangan lupa habis ini jangan dipindah frekuensinya, karena kita bakal bahas yang seru-seru, kita bakal bahas dari dunia entertainment.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM, Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Come on, Harry.

Podcast menikmati indahmu ya teman-teman Pro2. Balik lagi nih bareng aku Audrey, masih bareng aku, masih juga di sini di Pro2 teman terbaik kamu. Oke, kita next ke informasi selanjutnya ya. Kalau tadi kita sudah bahas makanan kuliner, terus kita juga udah bahas olahraga, kita move balik ke entertain. Jadi kalau misal kita ngomongin K-pop nih, ada kabar yang lumayan bikin angka Spotify naik nih. Naiknya benar-benar senaik itu. Ada Baby Monster yang baru saja mencapai 9 juta followers di Spotify. 9 juta, guys. Wow, dan itu kalau dibayangin kayak satu stadion ya, penuh aja udah banyak banget. Ini malah 9 juta akun yang ngefollow mereka di Spotify. Dan yang menarik, Baby Monster disebut jadi grup K-pop generasi kelima yang paling cepat mencapai angka 9 juta followers itu. Mereka sendiri resmi di debut pada April 2024. Jadi kalau dihitung nih dari waktu debut sampai sekarang, kurang lebih baru sekitar 2,5 tahun ya, tapi followers Spotify-nya ini udah tembus 9 juta. Berarti kalau misal ada teman Pro2 yang follow Baby Monster dari awal, wah selamat, kalian udah ikut perjalanan mereka dari lumayan awal ya. Tapi memang ya, sekarang kalau satu lagu udah kena di media sosial gitu, penyebarannya pasti cepet banget. Awalnya mungkin cuma denger lewat TikTok, terus mikir, ini siapa sih, lagu siapa sih, terus cari lagunya, terus dengerin lagi, terus masukin playlist nih, terus mulai kepo membernya siapa aja, tahu-tahu kok udah hafal semuanya ya gitu. Ada nggak yang pernah ngalamin kayak gitu? Dan aku tuh sekarang ngerasa ya, kalau misal masuk ke fandom itu memang gampang banget ya. Jadi gak harus ngikutin dari awal atau ngikutin karir mereka. Kadang cuma satu lagu yang nyangkut di kepala, udah deh, terus keterusan gitu. Dan bukan cuma itu, buat kalian semua yang mau cerita lengkap soal pencapaian Baby Monster, boleh cek di rri.co.id.

Yes, kasih tahu aku ya teman-teman Pro2 cara-cara melupakan kamu gitu ya. Dan lagu ini juga membantu kita buat masuk ke info-info selanjutnya. Ada info dari musik nih ya. Sekarang ini tuh kan kayaknya kita nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya AI ya. Mau bikin gambar ada AI, terus mau bikin video juga ada AI, bahkan bikin musik juga sekarang udah ada AI gitu. Tapi ternyata ada juga loh musisi yang justru bilang enggak, aku enggak dulu deh gitu tentang AI gitu ya. Ada dari Olivia Rodrigo yang baru-baru ini menegaskan kalau dirinya enggak mau menggunakan AI dalam musiknya. Dan alasannya ini menarik loh. Olivia itu bilang kalau dia tuh merasa AI belum bisa menggantikan proses kreatif manusia. Aku sepakat sih, karena kalau dipikir-pikir masuk akal juga gitu loh. Karena buat seorang musisi, bikin lagu tuh bukan cuma soal menghasilkan suara biar enak didengar gitu kan. Ada pengalaman, terus ada perasaan, ada cerita, bahkan ada hal-hal kecil yang mungkin cuma bisa dialami sama si pembuat lagunya gitu. Kan gak cuma nulis, ada lirik gitu kan gak mungkin ya. Karena biasanya penyanyi-penyanyi itu lebih ke feel, jadi lebih pengen menyampaikan apa yang lagi dia rasain dari lirik-liriknya gitu. Misalnya nih ada juga lagu yang kita denger terus tiba-tiba kita mikir, wah ini sih aku banget ya, ini yang lagi tak rasain gitu kan. Rasa-rasa kayak gitu kan juga muncul karena ada pengalaman dari penulis di baliknya. Makanya Olivia tuh memilih untuk tetap mengandalkan proses kreatif manusia dalam musiknya gitu. Tapi di sisi lain, AI ini juga sekarang emang udah makin deket sama dunia kreatif. Bahkan banyak orang yang pakai AI cuma buat cari ide atau membantu proses kerja gitu. Dan karena kalau semuanya tinggal mencet gitu ya, lama-lama manusianya juga cuma jadi penonton gitu ya. Oke deh kalau gitu, karena kita udah bahas-bahas lagu, mungkin habis ini kita bakal bahas yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di 105,5 FM, terbaik kamu.

0: Jo, Jo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi yang digas langsung mawush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman. Baby,
3: let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, info selanjutnya ada info nih buat kalian yang suka banget film superhero, terutama penggemar Batman. Wajib banget merapat kesini-kesini karena ada kabar baru dari Sebastian Stan soal film The Batman Part 2. Jadi Sebastian Stan ini buka suara soal keterlibatannya di dalam film yang digarap sutradara Matt Reeves. Dan tapi ada satu hal yang bikin makin penasaran karena perannya masih dirahasiakan. Wow, jadi sampai sekarang kita belum benar-benar tahu nih dia bakal jadi apa gitu. Dan Sebastian sendiri bilang bahwa proyek ini terasa sangat berbeda dari apa yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Makanya dia justru merasa tertantang dan antusias buat terlibat gitu. Dan yang bikin internet makin rame nih, sebelumnya kan Sebastian Stan memang sempat ya dirumorkan bakal memerankan Harvey Dent atau yang lebih dikenal sebagai Two-Face. Tapi catet ya, itu masih rumor, belum ada konfirmasi resmi soal karakter yang bakal dimainkan. Jadi jangan sampai nanti kita udah yakin, oh iya dia bakal jadi Two-Face, ternyata bukan gitu ya. Apalagi Sebastian Stan ini selama ini kan lebih dikenal sebagai dunia Marvel sebagai Bucky Barnes gitu ya. Dan sekarang ini dia justru masuk ke dunia DC. Marvel pindah ke DC guys, tapi filmnya sendiri ini masih harus sabar banget, harus sabar menunggu karena The Batman Part 2 ini dijadwalkan bakal tayang pada 18 Februari 2028 dengan Robert Pattinson yang kembali sebagai Bruce Wayne alias Batman. Gitu, jadi selain Sebastian Stan ada juga Scarlett Johansson yang kabarnya punya peran yang masih dirahasiakan. Jadi sekarang pertanyaannya tinggal satu nih, kira-kira Sebastian Stan bakal jadi apa ya?

0: aja belum mbok balikin lho. Ini malah mau pinjem lagi.
1: Ya, iya. Nanti pasti tak bayar. Yowis, suwon ya. Abis ini telepon siapa lagi ya? Kurang dikit lagi bisa kebeli handphone baru nih. Yuk, bisa yuk.
2: Wah, Yoga. Wis sukses sekarang.
3: Biasa aja, bule.
2: Biasa gimana toh? Iki handphone aja warnanya oranye-oranye gitu toh. Mesti harganya puluhan juta toh?
3: Lumayan, bule. Hasil kerja merantau.
4: Oh my god.
5: Atas nama silaturahmi, menyusahkan diri sendiri. Makan tuh gengsi.
6: Yes, teman Pro 2, gak kerasa nih aku udah nemenin kalian dari jam 10 tadi sampai jam 3 sore ini. Dari request lagu, terus kita udah ngobrolin kuliner Korea dan sate jantung ayam yang tadi, yang sampai sekarang masih jadi misteri ya namanya apa ya. Terus ada juga tren bawang putih madu, terus ada kabar olahraga, sampai entertainment dan pencapaian Baby Monster di Spotify. Pokoknya lengkap banget ya perjalanan kita hari ini. Makasih buat kalian semua yang udah nemenin, yang udah kirim request dan juga ikut nimbrung di WhatsApp. Dan aku Audrey harus pamit dulu nih dari Santai Siang hari ini, tapi jangan pindah frekuensi karena setelah ini masih ada teman-teman aku yang bakal terus nemenin teman Pro 2 sampai nanti malam. Jadi tetap di sini di 105,5 FM teman terbaik kamu. Bye.

0: Ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya. Ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: FYP kamu boleh random.
1: Tapi update Solo harus tetap di plat AD dong.
0: WhatsApp Solo bareng plat AD.
1: Informasi Solo dan sekitarnya. ...105,5 Pro 2 FM Solo.
0: Teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yeay, teman Pro 2. Tadi bareng Audrey dan kali ini bareng Detik.
0: That's why Ana Atika sudah menemani kamu di sore ceria ini pastinya.
1: Sudah, belum kali.
0: Kan ini udah
1: yang
0: masuk sore ceria.
1: Yang akan menemani kamu. Kamu tadi bilang sudah
0: sore. Oh iya, maksudnya...
1: Tadi menemani kamu.
0: Sudah ada di studio Pro 2.
1: Oh. Nah,

0: jam 16:20 kurang lebih ya. Betul. Kita akan ada English Corner.
1: Ada English Corner ya.
0: Bareng siapa pokoknya tungguin aja teman Pro 2.
1: Iya, betul. Gitu. Tapi sebelum itu kita mau plat AD dulu ya teman Pro 2, kasih kamu informasi seputar Solo Raya dan sekitarnya. Sambil kamu boleh request lagu boleh. Di nomor WhatsApp kita di 081 327 866 966.

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

0: Di plat Adi yes. kali ini teman Pro 2 kita bahas ke daerah. Aduh kok berganti sih ini loh.
1: Berganti.
0: Bahas ke daerah Klaten ya teman Pro 2 okay. ya. Karena
1: kenapa?
0: Ternyata di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Klaten itu menjadi salah satu desa wisata kategori yang berkembang teman Pro 2.
1: Oh.
0: Iya, okay. jadi selain menawarkan keindahan lereng Gunung Merapi ya, desa ini juga punya loh kuliner dan oleh-oleh yang khas.
1: Aduh,
0: pastinya.
1: Ngomongin kuliner sama oleh-oleh di daerah Klaten juga banyak ya.
0: Banyak sih jujur.
1: Kayak wah seru nih pasti.
0: Banyak.
1: Terus
0: dan
1: gimana?
0: Ada nih ya dalam Festival Desa Wisata Klaten di Taman Berpan Cawas pekan lalu teman Pro 2, kuliner dan oleh-oleh Tegal Mulyo meraih juara 1 di dalam festival itu.
1: Okay.
0: Wow. Oke, okay, berarti valid bener ya kalau
1: yes.
0: Klaten menjadi desa wisata juga ya teman Pro 2. Produk unggulannya yakni kopi sapu angin.
1: Eh gimana tuh sapu angin? Sapu.
0: Berarti nyapu angin. Nyapu angin. Apa anginnya disapu? Jadi, kopi sapu angin itu merupakan kopi Arabica hasil budidaya petani setempat yang kembali menanam kopi sejak 2017 setelah sempat berhenti lebih dari 2 dekade akibat harga yang anjlok deh.
1: Oke, gitu. Jadi waktu harga anjlok memutuskan untuk berhenti dulu deh selama 2 dekade ya gitu
0: yes,
1: ya. Dan saat itu kemarin pekan lalu mulai lagi gitu ya dalam festival itu mengadakan ada yang namanya kopi sapu angin. Lucu sih sebenarnya. Aku tuh kepo. Lebih kekepokan tadi udah dijelasin kopi sapu angin ini ternyata kopi Arabica hasil budidaya petani setempat gitu ya. Jadi khasnya daerah
0: sana
1: Tegal
0: ya.
1: Mulyo gitu ya. Tapi pengambilan nama sapu angin ini yang membuat aku tuh oh ini apa nih menarik nih gitu kan. Sapu angin.
0: Kenapa sapu angin gitu ya.
1: Tapi di sini gak ada penjelasannya
0: belum
1: ya Tika
0: ya. Belum ada penjelasannya sih.
1: Oke. Okay. Nah terus ada dari dua varietas ya unggulan yang dikembangkan ada Yellow Bourbon dan ada Abyssinia. Oke, nah sekarang kopi sapu angin ini ternyata banyak diburu oleh pecinta kopi teman Pro 2. Bahkan pembeli ini harus inden dulu. Widih.
0: Sampai inden udah kayak motor
1: gokil.
0: Ya, mobil
1: iya.
0: ya. ada inden juga.
1: Oke, jadi pembeli yang pengen membeli kopi sapu angin ini ternyata harus inden dulu karena produksinya ini masih belum mampu untuk memenuhi permintaan. Jadi produksinya memang masih terbatas kali ya.
0: Betul.
1: Mungkin masih manual juga di sana ya dan lain sebagainya. Mungkin
0: dan karena
1: permintaannya
0: juga
1: saking banyaknya
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Over mungkin ya. Tapi
0: over.
1: Itu malah apa ya?
0: Tapi justru malah kayak jadi eksklusif Arabica
1: bener,
0: sih,
1: bener,
0: ya
1: bener,
0: kan?
1: Bener.
0: Jadi berarti kan dibikinnya juga nggak yang dalam jumlah banyak, udah pasti fresh ya teman Pro 2.
1: Yes.
0: Dan juga benar-benar hasil tangan ya, masih manual, bukan hasil mesin ya. Berarti harusnya sih lebih berasa ya teman Pro 2.
1: Iya.
0: Ya.
1: Bentar aku mau search dulu kopi sapu angin tadi ya. Sebenarnya aku masih kepo banget. Mungkin bagi pecinta kopi nih teman Pro 2, apa sih kopi sapu angin? Udah ada yang pernah nyobain atau belum nih di Klaten Tegal Mulyo tadi ya Tika ya.
0: Betul.
1: Di
0: apa
1: sini
0: itu, kopi
1: coba
0: angin?
1: Kita cek dulu kopi sapu angin dari Klaten gitu ya. Karena bagi pecinta kopi mungkin terlihat aku bukan yang pecinta kopi banget sebenarnya. Ya cuma mungkin kepo aja kopi sapu angin.
0: Iya sih.
1: Ada penjelasannya enggak ya di sini ya? Oh penjelasannya ternyata sama ya Tika ya. Memang
0: mungkin
1: dari
0: atau
1: tahun 2017 ini dari perkebunan kopi yang sempat hilang 2 dekade gitu ya tiba-tiba muncul lagi. Tapi gak ada penjelasannya kenapa dinamain kopi sapu angin.
0: Oh gitu.
1: Iya tapi itu adalah kopi Arabica. Memang kopi yang dikenal karena kualitasnya yang tinggi. Permintaannya juga melonjak hingga 10 ton.
0: Wih.
1: Wow.
0: Banyak lumayan juga lah ya. Berarti peminatnya banyak juga dong teman Pro 2 ya enggak sih?
1: Betul, betul.
0: Dengan hasil karya warga lokal Klaten gitu ya.
1: Iya.
0: Dan hasil tangan sendiri juga tanpa campur tangan mesin ini menurut aku udah luar biasa banget sih untuk memajukan UMKM juga pastinya enggak sih? Atau mungkin teman Pro 2 ada yang pernah nyobain kopi sapu tangan ini teman
1: sapu
0: Pro 2?
1: Tangan gak tuh?
0: Sapu tangan
1: sih? Sapu angin.
0: Sapu angin. Dari tadi yang ada di otak aku sapu tangan.
1: Sapu tangan.
0: Iya.
1: Sapu angin.
0: Maksudnya sapu angin waduh, teman Pro 2.
1: Sapu tangan mah ini buat
0: apa ya? Naik motor kali
1: iya,
0: ya gitu. Adakah yang udah pernah coba sapu angin teman Pro 2 kopi sapu angin boleh kali sharing di sini buat warga Klaten gitu ya teman Pro 2.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 update informasi bareng aku, Devanda Rizky. RRI Surakarta menggelar kunjungan edukasi yang memberikan kesempatan bagi para peserta untuk mengenal lebih dekat dunia penyiaran dan kegiatan di lingkungan radio. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi sekaligus pengalaman menarik bagi peserta. Dalam kunjungan ini, peserta diajak mengenal berbagai aktivitas di RRI Surakarta, mulai dari proses siaran hingga lingkungan kerja di dunia radio. Melalui kegiatan ini, peserta bisa mendapatkan wawasan dan pengalaman baru tentang dunia penyiar.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, kali ini kita akan bahas kuliner tradisional yang sederhana, tapi punya rasa yang bikin ketagihan, yaitu ampiang kacang. Jajanan ini memiliki bentuk yang tidak beraturan dengan bahan utama kacang tanah dan gula merah yang menghasilkan rasa manis dan gurih. Ampiang kacang menjadi salah satu jajanan tradisional yang masih digemari masyarakat. Perpaduan kacang yang renyah dan rasa manis dari gula merah membuat jajanan ini mempunyai cita rasa yang khas dan sulit dilupakan. Meski bentuknya sederhana, ampiang kacang tetap menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang tradisional. Teman Pro 2, untuk info selanjutnya bisa dicek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
4: Update dulu teman Pro 2, info lalu lintas Kota Surakarta bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada rekan Bagas di tempat, selamat sore. Halo rekan Bagas.
5: Selamat sore rekan Diva.
4: Baik, silakan informasinya rekan Bagas.
5: Ya, terima kasih rekan Diva untuk informasi pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini dari ruang Sentral Control Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kita mulai dari Solo bagian barat, yaitu di Simpang Klecol sendiri. Saat ini arus lintas yang menuju ke kota Solo terpantau ramai, yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk keluar kota Solo sendiri saat ini masih terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 2. Untuk di seputaran Simpang 4 Purwosari, saat ini juga terpantau ramai dari arah barat atau arah Kerten maupun flyover, yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Dan untuk arah sebaliknya, yang menuju ke Kerten sendiri, saat ini arus lintas terpantau lancar. Dan kita beralih ke Solo bagian selatan sendiri, di Simpang Dawung, saat ini arus lintas yang menuju maupun keluar kota Solo sendiri terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Dan beralih ke Solo bagian timur, saat ini arus lintas yang menuju ke kota Solo terpantau juga masih lancar, yang didominasi kendaraan roda 2. Untuk keluar kota Solo sendiri saat ini juga masih terpantau lancar. Untuk di seputaran pengalihan arus atau penutupan di jalan Tentara Pelajar, yaitu dampak dari penutupan di Simpang Pat Panggung, Simpang Tugu Jambeng, Simpang Sekar Pace, juga arus lintas saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Dan di Solo bagian utara sendiri, saat ini arus lintas yang menuju ke kota Solo juga terpantau ramai, yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Dan untuk keluar kota Solo sendiri masih terpantau lancar. Dan untuk di putaran perlintasan Malang Kereta Pasar Nongko maupun Balapan, untuk sore hari ini masih terpantau lancar, negatif antrian panjang. Dan kami minggu bagi para pengguna jalan agar tetap menaati rambu-rambu yang ada di lapangan, tetap gunakan helm ber-SNI maupun gunakan sabuk pengaman. Jika ada petugas yang di lapangan, silakan untuk mematuhi arahan dari petugas. Demikian rekan Diva yang disampaikan dari ruang Sentral Control Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada sore hari.
4: Baik, terima kasih atas informasinya rekan Bagas dan selamat bertugas kembali.
3: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Mas.

0: Yo, teman Pro 2 English Corner Pro 2, speak more fearless. Kita balik lagi teman Pro 2. Welcome back guys.
1: Welcome to my paradise.
0: Yo yo, kayaknya semangat banget nih teman-teman di sini ya. Wah, ini penjaga English Corner.
1: Oh,
0: iya, oh my god.
1: Are you excited today?
2: Very excited.
0: Very happy.
1: Kalau gitu di sini dong.
0: Lulu. Saking semangatnya
1: aja.
0: Ini bentar, ini ada siapa sih? Ini suaranya siapa sih? Coba.
2: Hai, aku Sigit.
3: Aku pastinya Igor.
1: The one and only ya.
0: Iya, ini aduh.
1: I'm so sorry this one.
0: Ini gimana sih tiga ya? Ini teman-teman dari Igor sama Sigit ya, selalu menemani kita di sore ini tiap hari Kamis. Ya enggak selalu juga sih, kadang ganti-gantian juga ya.
3: Iya, benar.
0: Iya. Dan kita pengen ngebahas apa sih di hari ini? Apa
1: so,
0: guys?
1: Today kita pengen membahas topik apa guys?
3: Kita bakal ngebahas soal suatu kegiatan yang pastinya dilakuin sama semua orang di seluruh dunia ketika melakukan transaksi pembayaran.
0: Oke.
3: Kita di sini bakal ngulik nih perbedaannya atau perbandingannya, yaitu cash versus cashless.
0: Which way is better gitu ya. Karena mungkin relate sama teman-teman zaman sekarang gitu ya. Teman-teman zaman sekarang.
1: Banyak orang berteman punya beda-beda.
0: Kan sekarang biasanya cash atau cashless. Mungkin kebanyakan dari teman-teman apa ya?

0: Gen Z.
1: As a Gen Z ini paling banyak cashless ya. Yeah.
0: Yes. Tapi tapi
2: kok grogi mbak?
0: Oh, kok jadi aku yang grogi ya? Aduh. As a Gen Z, which do you prefer for payment some food maybe or yes. something?
1: Prefer cash or cashless, cashless guys?
2: Kalau aku pribadi tuh usually sebenarnya tuh aku orangnya anti cashless. Soalnya,
0: oh, ya?
2: Soalnya kalau pakai so cashless cool. itu nanti cepet habisnya daripada
1: tunai. Oke. Oke.
2: Kalau tunai kan bisa nanti ditabung terus kayak kelihatan banyak gitu kan.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Terus kalau cashless kan cuma angka di HP doang tiba-tiba nol.
0: Tapi kalau dibalik emang enggak kayak gitu kan kalau kita punya cash banyak kan rasanya kayaknya tuh kayak ah duitnya masih aman karena kan masih ada di mBanking gitu misalnya. Enggak ya?
2: Enggak.
0: Kebalik ya?
2: Iya.
0: Oke.
1: Jadi prefer cashless.
0: Cash. Ya deh.
1: Karena ngetes aja.
0: Oh, iya bener-bener.
1: Cash ya. Yeah. Oke. Sekarang ada cash berapa? Mana mau pinjem lagi? Gak bercanda ya. Oke, kita next. How about you? Igor. Ini Igor ya?
0: Iya.
1: Igor. Igor, gimana? Do you prefer cash or cashless, Igor?
3: Kalau but for me, kalau buat cepet-cepetan ya, maksudnya kayak efisiensinya lebih ke cashless. Kalau buat bayar-bayar sekarang ya. Kan lebih cepat, gak perlu nunggu kembalian juga pastinya. Yeah. Cuman kadang kan ada beberapa tempat yang gak nyediain cashless.
0: Oh, iya,
3: gitu.
0: Iya.
3: Kayak salah satunya mungkin kayak warung, makan, atau semacam warteg gitu kan. Yang jual kan biasanya sepuh-sepuh atau orang tua.
1: Bumer-bumer. Kadang-kadang juga error kan. Kadang error juga.
3: Kalau malam maintenance.
1: Sering mungkin double transaction,
0: kan?
1: Itu sering terjadi nggak sih?
0: Yeah.
1: Pernah kan? Padahal kita
0: error by system.
1: Kadang
2: tuh kalau pas transaksi jam 12 malam tuh kak.
0: Iya, kadang nggak bisa loh itu.
1: Itu maintenance ya.
0: Iya. Mau top up listrik nggak bisa jam segitu?
1: Relate ya.
0: Relate ya, anak kos.
1: Anak kos ya. Oke, jadi satu cash, satu cashless. Oh menarik ya. Tapi mungkin akhir-akhir ini lebih populer cashless kali ya di kalangan Gen Z mungkin kebanyakan cashless. Tapi menurut kalian, why do you think cashless payment are popular now? Kenapa sekarang lebih populer si cashless ini gitu?
2: I think mungkin kalau anak muda kan sekarang sukanya yang sat-sat gitu ya. Tinggal scan QR terus habis itu motong saldo gitu kan. Terus kadang tuh aku diginiin sama teman-temanku yang lain, kenapa ribet-ribet pakai ngeluarin dompet terus nunggu kembalian gitu kan. Ya menurut aku balik tadi, soalnya menurut aku cash itu lebih aman gak sih?
1: Tapi enggak gini, kenapa cashless akhir-akhir ini lebih populer?
2: Karena mungkin anak muda sekarang ya yang pakai itu terus memudahkan transaksi.
1: Mudah transaksi.
0: Iya, betul sih.
1: Oke, jadi gesit, sat-sat dan lain sebagainya gitu ya.
0: Tapi somehow ya kan dan sempat juga ada sebuah case di salah satu mungkin offline store gitu kan kalau dia tuh didn't have cash gitu untuk memberikan kembalian si customer ini gitu dan ini sempat juga menjadi perbincangan ya teman Pro 2. But menurut teman-teman, how about the topic is gitu? Kalau some store gitu nggak menyediakan untuk sebuah cash gitu. Jadi kayak ya udah just cashless aja.
1: Iya, just cashless.
0: Iya.
2: Gantian.
1: Gimana?
2: Gantian.
3: Jadi tadi maksudnya kayak kembaliannya nggak ada gitu?
0: Atau dia nggak menerima cash sama sekali gitu?
1: Oh, kalau harus cashless gitu?
3: Ya kalau buat aku sih diusahain ya tetap harus bisa nerima cash. Karena kan ya nggak semua orang cashless juga kan. Kadang juga ada yang kembaliannya, ini permen aja ya kembaliannya.
0: Oh iya.
3: Pastinya kan kalau semua
0: orang it's a problem juga.
1: Soalnya waktu itu juga ada just in cash tadi ya. Ada udah agak lama kali ya ada salah satu brand gitu kan dia memang dia nggak menyediakan cash jadi only cashless dan ada mohon maaf orang tua gitu yang ingin membeli itu tuh nggak bisa
2: itu toko mas
1: toko ya brand F&B brand besar lah brand besar dan menurut kalian tentang hal itu kayak gimana gitu
3: ya susah sih kalau kayak gitu caranya karena kan ya balik lagi nggak semua orang cashless kan nggak emang ceritanya udah ngambil uang di ATM kan kita bayar pakai cash aja sampai situ nggak bisa
1: terus
3: kan jadi bingung sendiri ya kak ya menurut aku sih gitu
1: oke dan tadi satu cash satu cashless ini kenapa kalian bestie kan sebenarnya ya, tapi kenapa satu cash satu cashless? Oh, saling melengkapi gitu ya.
2: Aduh.
1: Oke, tapi kalau nggak ke Igor dulu deh. Tadi okay. Igor sempat menyebutkan seringnya itu cashless ya. Dan kapan? When do you usually use cash?
3: I usually use cash pastinya kalau lagi ke warung.
1: Warung
3: Madura lah terutama.
1: Warung Madura.
3: Madura kantin juga. Kan juga daripada tidak ngerogoh kocek ngeluarin dompet.
0: Pakai uang parkir ya biasanya gitu.
3: Langsung aja lah, ini aja gitu juga. Walaupun kadang ya sempat trouble juga entah di koneksi ataupun apa, tapi
1: tetap. Oke, tapi sebagai user maksudnya orang yang suka cashless
0: mostly
1: tetap
0: cashless.
1: Iya, mostly cashless itu tetap harus ini enggak penting enggak harus membawa uang cash.
3: Penting enggak?
1: Penting ya.
3: Karena kan ya itu tadi beberapa enggak nyediain cashless juga, kayak misal kita ngisi bensin kadang beberapa nggak bisa turis tuh kak, jadi kan mau nggak mau kita harus cash, kalau nggak kita ngambil uang dulu
1: di
3: bank atau mungkin ambil di minimarket kan, kayak supermarket itu juga.
1: Iya, at least tetap bawa ya, dan entah berapa minimal berapa gitu kan, karena mungkin untuk bayar parkir
2: buat backup mas,
1: backup ya benar, bayar parkir itu juga. Tapi katanya Solo bayar parkir udah mulai
2: curis,
1: curis ya.
0: Ada bisa ya?
1: Iya, iya kan lucu kan, bagus sih, bagus sih.
0: Kalau pas ngomong, aduh maaf pak nggak ada cash gitu. Ini, oh tenang ada krisnya.
1: Tapi itu malah gini, maksudnya bagus langsung ke rekening mungkin
2: ya pemerintah
1: pemerintah Kota Surakarta gitu kan.
0: Jadi lebih tertib juga ya
1: lebih pastinya. Lebih tertib.
0: Ya. Bahkan ada case juga kita berdua pernah makan gitu kan. Ini cerita dikit aja sih. Terus habis itu kerupuk doang. Kita mau beli kerupuk gitu loh, tahu kan yang kayak kerupuk yang dibawa itu, tahu kan. Nah, terus kita mau beli kerupuk ya. Tapi ternyata kita nggak ada cash, terus tapi kita pengen beli gitu, terus kita maaf nggak ada cash gitu, terus tenang mbak ada bisa cashless kok. Ada some Chris scam, oh my god ya, oke.
1: Keren.
0: Untuk sebuah kemajuan teknologi sih sebenarnya bagus ya.
1: Jadi lebih fleksibel, lebih leluasa juga kan.
0: Oke
1: deh kalau gitu nanti kita lanjut lagi di next session teman Pro 2 karena ada 3 sesi ya masih bareng Igor dan Sigit membahas cash versus cashless.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
1: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
2: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
2: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
3: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: Masih membahas sebuah topik cash or cashless yang
1: yes,
0: very relate benar. Sama Gen Z mungkin ya,
1: Dave, Gen Z ya, karena kebanyakan mostly Gen Z itu mungkin cashless, tapi kita bahas di sini karena ada para Gen Z yang wis gagah-gagah
0: ganteng-ganteng
1: sih. Saya dulu sama kamera. Kocak ya. Kita juga
0: ikan tangan ke kamera.
1: Iya, kita juga ini ya live di TikTok di RRI Pro 2 Surakarta dan live YouTube juga di RRI Surakarta Live teman Pro 2 buat kamu yang pengen join nimbrung juga bareng Igor sama Sigit di sini bisa ke WhatsApp juga. Di mana Tika?
0: Di 081327866966 atau kamu bisa join teman Pro 2 langsung aja di RRI Surakarta Live on YouTube and RRI Pro 2 Surakarta on TikTok.
1: Let's go. Kita lanjut lagi di second session ya ini ya. Ini sesi kedua masih bersama Igor dan Sigit masih membahas terkait cash versus cashless dan
0: versusnya.
1: Iya, kan?
0: Sih benar sih.
1: Kita bandingin nih.
0: Karena kita bertentangan
1: menang,
0: juga
1: menang
0: ya.
1: Menang mana nih?
0: Iya betul. Iya setuju sih.
1: Iya kan? Iya.
0: Tapi sebelum itu di TikTok ada yang nyapa kita juga.
2: Oh. Siapa tuh?
0: Ada yang say hi dari Gita, mungkin ini pacarnya kali ya.
2: Enggak, teman-teman kita, teman kita.
0: Oh, teman, katanya si Git pakai caps lock.
2: Hai.
0: Igor enggak disapa.
1: Kok Igor enggak disapa ya? Waduh, parah sih ini.
0: Jangan cemburu ya, Igor.
1: Oke. Ada lagi mungkin Tika
0: di YouTube sih belum ada ya.
1: Ya belum ada ya. Oke, back to topic aja lah ya.
0: Yes.
1: Nah, karena akhir-akhir ini juga tadi kita ngomongin yang populer adalah di kalangan Gen Z as a Gen Z adalah cashless maybe gitu ya. But do you think people will stop using cash someday? Akankah sama Bro 2? Menurut kamu gimana? Mungkin suatu saat atau suatu hari nanti apakah cash ini apakah akan berhenti akan hilang akan berhenti digantikan oleh cashless atau akan tetap kuat nih gitu.
2: Menurutku mungkin yang semakin kuat sih yang cashless ya Mas.
1: Cashless.
2: Okay. Ya, seiring perkembangan zaman kan kan dipermudah tinggal scan doang langsung bayar. Tapi kan kembali lagi kadang kalau ada warung yang tradisional gitu butuh cash gitu kan nggak mungkin dong mungkin pakai cashless secara tiba-tiba kan siapa tahu ada yang gaptek gitu kan.
1: Oke. Jadi nggak mungkin hilang ya cash tetap ada.
2: Yeah.
1: Kan? Tapi di balik itu cashless juga terus berkembang.
2: Iya. Gitu kan maksudnya kantin RRI ini kan sekarang udah pakai.
1: Oh iya.
0: Cashless. Emang iya.
2: Iya udah pakai QRIS.
0: Sejak kapan? Aku baru tahu.
1: Kita baru tahu ya jarang kita
0: Baya,
1: kita biar yang biasanya dulu ngebon gitu
0: kamu kalian
2: suka ngebon
0: ya, biasa kita bawa JJ ya kan aset ini soalnya
1: oh sekarang ternyata udah bisa kris
0: finally aku baru tahu loh so which one is easier for you cash or cashless for payment but it's not just for payment tapi kan cashless itu kadang ada problemnya ya kalau misalnya m-banking rusak
1: atau sinyal,
0: error kan, sinyal kadang kan kita panik nggak sih kan ada tuh ya jokes di TikTok kayak ketakutan para Gen Z yang pertama misalnya m-bankingnya nggak warna hijau gitu misalnya ya, atau misalnya nggak ada sinyal nggak ada kuota jadi nggak bisa payment karena nggak bawa cash gitu menurut kamu gimana lebih is easier cash or cashless?
1: Coba Igor ya.
3: Kalau dengan problema yang tadi itu kan karena kita nggak ada yang tahu ya munculnya kan tiba-tiba nih kan kita nggak pernah prediksi kan juga nggak ada yang mau kan sampai kejadian kayak gitu dan pada saat itu terjadi ya mungkin cash bisa lebih menang dan bisa lebih dibutuhkan karena kan cash nggak perlu koneksi kan kayak ya mungkin pada saat seperti itu ya tetap bisa better cash.
0: Better cash, iya better sih cash. Betul. Makanya tadi ya tetap kita harus tetap bawa cash sebenarnya ya. But how about Sigit? Is easier cash or cashless for you?
2: Kalau aku lebih ke kan tadi cash. Menurut saya tuh cash penting kayak buat backup gitu kan. Especially when the internet connection is bad. Please don't accept cashless payment kan kadang sinyalnya tuh ya kalau di apa ATM gue kadang kan kayak kita harus gini-gini gitu kan. Kalau sih mending cash
0: ya. Okay. Ya pokoknya kita harus
1: better
0: punya backup plan.
1: Yeah.
0: Iya
1: sih betul. Tadi sedikit Better cash. Yeah. Terus dari Igor?
2: Cashless.
0: Better cashless. Cashless.
1: Jadinya
0: but have some cash gitu ya.
1: Agak tergoyah ya. Agak tergoyah ya. Oke, okay, ngomongin cash juga ya. Mm-hmm. Mungkin kalau better cash rata-rata di sini, teman-teman di sini gitu ya. Kalau misalkan kita membawa uang yang terlalu banyak, itu bahaya enggak? Pernah terjadi apa gitu ya?
2: Oh, pernah. Aku dulu pernah ambil agak terlalu banyak, terus dompetnya jatuh di jalan.
1: Huh? Oke, okay. terus.
2: Terus aku tuh nyadar pas mau kan itu mau main. Terus aku cek kantongan celana tuh kok enggak ada. Okay. Terus habis itu aku sisir lagi kan jalannya tuh.
1: Oh, sisir ini ya?
2: Iya, sisir.
0: Bukan beda, beda konteks itu. Ya.
2: Aku ke apa namanya? Sebelumnya kan aku ke Indomaret dulu. Terus aku balik ke Indomaret kok enggak ada dompetku.
1: Okay.
2: Terus aku tanya kasirnya tuh enggak ada, enggak nemu. Ternyata tuh pas aku kan udah pasrah ya, udah keringetan, enggak kan soalnya ada KTP, udah ada STNK dan lain-lain. Terus pas aku jalan tuh tiba-tiba ada kayak nenek-nenek gitu, mas tadi dompetnya jatuh, untungnya tuh uangnya masih
1: normal,
2: iya masih enggak kurang.
0: Berarti masih rezeki kamu ya,
2: Sigit.
0: Tapi serem juga loh ya, makanya itu tadi ya kalau bawa sebenernya, banyak-banyak sih kayaknya serem juga ya.
1: Secukupnya, sebenarnya ya antara cash dan cashless itu ada plus minusnya,
0: benar
1: 50-50 gitu ya, tergantung kita makanya kayak gimana gitu kan. Oke, kalau dari Igor ada pengalaman juga mungkin?
3: Kalau uang jatuh nggak pernah, nemu uang jatuh iya.
1: Oh,
3: pernahnya gitu.
0: Kenapa terus, ya Igor?
1: Uang jatuh in English.
0: Kita kayak tadi loh, run deaded in English. Turis run deaded in English.
1: Drop money.
0: Kasih money-nya Lisa. Oh, iya.
1: Money-nya Lisa ya. Oke. Lanjut dulu, tadi gimana?
0: Gimana Igor, pernah nggak punya pengalaman?
3: Ya kalau uang jatuh sih, nggak pernah karena ya selalu taruh di dompet dan selalu aman juga, nggak pernah jatuh ya. Paling nggak jatuh tapi kayak apa sih, keselip lah paling.
1: Keselip
3: entah di bawah lemari atau mungkin di mana gitu.
2: Lebih jadi siapa
1: ya, mana uangnya siapa
0: but
1: lagi.
0: But something problem about money is unpredictable gitu ya, bisa everywhere, kapanpun, anywhere, every time gitu kan. Tapi what should we be careful about when using cashless payments gitu menurut teman-teman?
1: Iya, apa yang harus kita hati-hati saat kita pakai pembayaran cashless?
0: Kayak tadi kan Sigit sempat juga tuh ya jatuh ya. Kira-kira harus apa ya kira kita kalau misalnya bawa cashless banyak gitu?
1: Cashless banyak maksudnya gimana?
0: Bawa cash tuh kan?
1: Bawa
0: cash banyak cash, gitu. Ya?
2: Jadi yang kayak apa harus diwaspadai bawa cash banyak. Yang pertama tuh ngambilnya tinggal berapa dulu ya. Tergantung kebutuhannya tuh perlu banget banyak, ambil banyak enggak. Sekiranya kalau banyak banget mending ke cashless aja gitu.
0: Ke cashless aja.
1: Tergantung keperluannya ya.
0: Tapi caranya gimana sih menurut Sigit kalau misalnya nih memang butuh cash banyak gitu ya, tapi caranya untuk kita bisa tetap hati-hati dan tidak terjadi seperti kamu tuh gimana kira-kira?
2: Kalau akhir-akhir ini aku sering bawa itu loh, apa namanya, kayak punch bag itu.
0: Pouch itu, ya. Punch. Bukan itu punch, itu punch, beda. Kayak mungkin pouch yang kecil gitu ya.
2: Kalau bawa uang banyak biasanya aku taruh di situ.
0: Oke. Iya sih.
1: Kita jadi tahu ya. Kita jadi tahu ya. Nanti Sigit naruh uang di mana.
0: Hati-hati ya kamu Sigit.
1: Enggak,
0: nanti lama-lama Sigit bawa brankas.
1: Iya.
0: Mana bawa brankas?
2: Digendong
0: brankasnya. Mana bisa dibuka lagi?
1: Lah, enggak dong.
0: Ngapain dong? Oke. Nanti masih ada satu sesi lagi ya with Igor dan juga Sigit teman Pro 2. It's same. Kita masih ngobrolin juga tentang cash or cashless menurut kamu juga, tapi mungkin teman Pro 2 punya pendapat lain juga atau
1: boleh.
0: Did you prefer cash or cashless? Kamu bisa drop komen kamu langsung aja di WhatsApp kita di 081-327-866-966 or
1: di TikTok di RRI Pro 2 Surakarta dan live YouTube di RRI Surakarta Live.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Udah masuk aja nih di sesi terakhir, cepet banget ya.
1: Iya, cepet banget. Ada last session nih. Wow, gimana? Masih happy?
2: Masih happy.
0: Masih kan? Karena kita jarang ketemu ya.
1: Iya.
0: Apalagi semenjak tergantikan ya sama anak magang lainnya ya.
2: Iya.
0: Gak apa-apa, kamu tetap di hati kita kok,
1: iya, Sigit dan Igor. Selalu dong, iya.
0: Apalagi, especially for English Corner.
1: Yes, especially for English Corner. Memang udah bakatnya di English Corner.
0: Iya betul. Makanya kapan ya kira-kira Sigit dan Igor English Corner berdua sendiri gitu.
1: Bisa.
0: Ya kan bisa.
1: Boleh gak sih? Masih kapan teman-teman? Sampai kapan?
0: Ngobrol aja.
1: November. Yeah. November bisa. Akhir?
2: Belum tahu itu.
1: Iya, akhirnya akhir. Oh, bisa lah kita nanti rencanakan ya.
0: Iya.
1: Tapi aman ya dari teman-teman udah berkenan kan ya? Udah berkenan. Oke. Aman aja nanti.
0: Mereka yang deg-degan loh, Des.
1: Kita jebak lagi.
0: Oke. Masih lagi. Yes. Bahas seputar cash or cashless gitu ya.
1: Iya, sebenarnya banyak sih yang bisa dibahas soal dan cashless, tapi itu seputar
0: saking banyak,
1: itu
0: tapi
1: aja.
0: Itu aja gitu.
1: Cash or cashless ya.
0: Tapi pernah ada gini aja deh.
1: Gimana?
0: Pernah ada hal unik gak sih pada saat pembayaran cashless? Pernah gak misalnya tiba-tiba lagi ngantri udah di depan kasir, set kuota habis gitu misalnya, pernah gak?
2: Pernah.
0: Pernah ya? Gimana tuh?
2: Kan aku pas ngopi ya.
1: Aku fotokopi.
2: Iya, malam nating mas.
1: Ngopi.
2: Ya habis itu kirain tuh, kan aku jarang ngecek paketan data ya, kirain tuh masih ada kuotanya gitu. Pas scan tuh kok gak bisa, terus kirain tuh lagi maintenance kan, terus ternyata aku pas minta hotspot, emang ternyata kuota aku habis.
0: Aduh lucu banget. Tapi
2: itu
0: terus
2: di antrian banyak banget kan, antri di belakangku udah rame. Terus aku kan panik kan, keringetan tuh gimana ya. Terus untungnya tuh minta hotspot.
0: Okay.
1: Oh, kamu minta hotspot sama siapa tuh?
2: Sama temanku.
1: Oh, temanmu. Oh, di situ. Oke. Kamu enggak minta hotspot sama belakangmu gitu yang udah ngantri.
0: Itu belakangnya sih.
2: Makin ditonjol.
1: Iya.
0: Tapi itu pasti terjadi enggak sih? Tapi ya ngomongin tentang teknologi gitu ya. Pingin enggak sih kayak dengan adanya pembayaran cashless ini, kayak bisa dong siapa tahu nanti someday gitu punya upgrade tentang ya nggak usah pakai kuota gitu loh untuk bayar cashless.
1: Offline ya?
0: Iya, offline gitu.
2: Ya,
0: jadi kayak
2: pengen kayak gitu ya.
0: Iya kan?
2: Ya, misal lagi kalau liburan di mana gitu, terus
0: nggak ada sinyal,
1: internet, yes.
0: Tapi tetap bisa payment gitu, ya kan? Ya. Pengen juga sih.
1: Seru
0: tapi
1: sih.
0: Mungkin pakai debit kali ya kalau sekarang ya.
1: Debit bisanya kan juga pakai sinyal ya?
0: Iya, tapi sinyalnya sana kan, mesinnya kan.
1: Iya.
0: Kalau sinyal kita nggak ada, tetap bisa kan kalau pakai debit ya?
1: Kalau pakai debit kan kartu.
0: Kalau pakai kris kan nggak bisa ya?
1: Bener.
0: Oke, kalau tentang Igor gimana? Pernah nggak?
3: Kalau pengalaman unik sih nggak pernah. Kayak ya entah mungkin kuota habis. Cuman kesalahanku sendiri sih ini, teledorku pernah. Itu tadi yang sempat aku spill di awal, pernah bayar double.
1: Double bayar.
3: Waktu itu aku beli makan di salah satu warung kan. Pas aku mau bayar itu notifnya nggak muncul di aku.
1: Okay.
3: Nggak ada mungkin checklist ya kayak misalnya
0: berhasil.
3: Masnya diem aja. Nggak ngasih tahu kalau mungkin udah masuk. Kan biasanya kan dikasih tahu kayak sudah masuk mas gitu. Ini diem aja ya. Aku kan daripada aku mau nanya-nanya apa gimana takut
0: lagi.
3: Ya, aku bayar lagi. Baru bilang udah masuk mas, ku cek di riwayat, lah double bayar.
0: Iya, itu kadang
1: aku tuh juga pernah, kayak dulu tuh pernah taksi online gitu kan, ya kan, bayarnya pakai kris. Nah yang pertama tuh pembayarannya tuh masih
2: loading
1: proses, tulisannya riwayatnya proses gitu kan. Ya udah langsung lah aku kris lagi gitu kan. Dan setelah aku cek riwayat, ternyata masuk semuanya tuh dua-duanya.
2: Oh, berarti pas loading dari itu udah masuk mas?
1: Iya, cuma tinggal nunggu aja sebenarnya kan. Tapi kan aku nunjukinnya gimana kan ke masnya gitu kan.
2: Kira-kira nipu.
1: Nah makanya udah aku kris lagi aja gitu kan. Tahu-tahu lihat riwayat tuh. Oh ternyata tadi double ya. Oh ya sudah.
2: Dibalikin
1: gitu
2: mas.
1: Ya.
2: Dikembaliin.
1: Enggak.
2: Enggak.
1: Tip.
2: Tip buat drivernya.
1: Iya.
0: Anggap aja rezeki buat drivernya ya.
1: Buat drivernya
0: ya,
1: kan. Iya bener sih. Okay lah.
0: Betul-betul. Gitu. Tapi pasti ada kayak gitu gak sih? Soalnya kalau dilihat di mutasi tuh. Loh udah ada mau dimutasi gitu, tapi di mereka kok gak masuk ya? Itu kan sering ya?
1: Sering banget.
0: Problem kayak gitu ya mungkin.
1: Yeah.
0: kalau bisa diperbaiki sih.
1: Bener, ya mungkin itu terkait sinyal aja. Kalau ngomongin cashless kan juga rumit gitu ya sistemnya, entah gimana sih, kita juga bukan yang bikin.
0: Kita juga
1: gitu,
0: bukan bank ya, gimana kita ini? Yang ngerti.
1: Iya, ya. Tapi ngomongin cashless lagi, what cashless payment do you use the most? Jadi yang paling sering kalian gunakan itu biasanya gunain untuk apa cashless ini? Entah untuk makan, sering banget untuk cashless,
0: jajan.
1: Terus jajan apa cashless, atau beli apa cashless, atau gimana?
0: Atau top up Roblox?
2: Aduh ketahuan.
0: Waduh.
2: Aduh ketahuan.
0: Waduh, biasanya buat apa?
1: Iya, paling seringnya buat apa kalau cashless?
2: Kalau biasanya buat beli kayak baju gitu kalau cashless.
1: Oke, okay. Yang nominalnya mungkin agak tinggi gitu ya, agak besar gitu ya. Yeah. Oh, oke, okay. Berarti sering beli baju?
2: Aduh. Iya.
0: Wih.
2: Bagus.
0: Iya sih. Okay, okay. Kadang tapi
2: kebanyakan hitam lagi.
1: Wah.
0: Oh gitu. Iya tapi
1: kebiasaan
0: kenapa ya?
1: Gitu ya?
0: Cowok bajunya hitam mulu gitu.
1: Tapi ini enggak hitam.
0: Tapi hari ini enggak hitam ya?
2: Iya, hari ini biasanya hitam.
0: Oh, biasanya hitam ya? Iya juga sih, bener sih.
1: Iya, iya, oke, oke.
0: Tapi emang iya kalau misalnya for payment something apa ya? Big output gitu ya, atau misalnya beli sesuatu yang besar, misalnya beli apa ya, Des? Beli ini nih. Atau beli gantungan-gantungan
1: mungkin
0: gitu.
1: Mungkin diecast atau action figure. Itu kan mungkin bagi kan? Hobinya.
0: Iya, yeah. Itu kayaknya.
1: Itu kan lumayan ya.
0: Cashless tuh jarang ya. Cash tuh jarang ya. Yeah. Pasti tuh cashless gitu ya. Betul, karena takutnya ya enggak ada kembalian gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Tiba-tiba di Play Store enggak ada kembalian gimana tuh?
1: Makanya.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kalau Igor?
3: Kalau aku usually payment by cashless tuh kalau beli makan sama yaitu ke warung Madura.
0: Oh, oke.
3: Walaupun ada beberapa warung Madura itu yang wajib dilebihin 500.
0: Oh admin, iya, admin. 1000 kan ya.
3: Kadang 1000. Cuman kan ada berita, sempat ada berita yang naik juga kan katanya.
1: Yes.
3: Itu salah.
1: Iya, yes.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Ini.
0: Ya, ada kebijakannya sih
1: sebenarnya. Sebenarnya ya, iya, tapi yaudah, ya
3: udah
0: ya. Mungkin okay belum lah. Se-aware itu kali yes, ya mungkin tentang itu. Tapi mungkin kedepannya bisa kali.
1: Mungkin ada diadakan sosialisasi.
0: Iya betul.
1: Entah apa gitu kan. Kadang gak semua orang juga tahu gitu kan kalau ada kebijakan itu mungkin gitu ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Tapi last question gitu ya for Sigit and Igor gitu. Untuk kedepannya kira-kira sebagai as a Gen Z gitu ya. Kita apakah akan cashless terus or tetap cash, dan menurut kamu Gen Z kedepannya nih ya, Gen Z kedepannya tetap apa ya, bakalan pakai nggak sih si cash ini menurut teman-teman?
2: For me cash tetap kepake sih.
0: Tetap kepake ya.
2: Kalau ya itu buat parkir or
0: kayak parkir.
2: Ya itu biasanya cash sih.
0: Penting sih itu sebenarnya ya. Ya tapi kadang kan Gen Z tuh kayak malas narik ya kadang. Ya nggak sih, relate nggak sama teman-teman? Malas narik duit, sekalian narik habis langsung.
2: Kalau aku malah yang di cashless.
1: Kebalikan kalau Sigit tadi.
2: Iya, aku tuh manusia cash kah?
1: Iya.
0: Iya benar-benar keren dong. Berarti kalau misalnya Igor mau jajan ke kantin enggak punya cash kan ada backup plan-nya ya Igor ya.
1: Kalau malah kebongkar lagi di sini.
0: Kalau
2: kita berlima tuh lagi apa namanya makan siang. Itu tuh biasanya kan payment-nya jadi satu.
1: Yeah.
2: Nah, itu biasanya yang nalangin cash-nya duluan tuh aku.
0: Oh gitu.
1: Iya. Gitu ya.
0: Tapi pasti di pertemanan ada yang kayak gitu enggak sih?
1: Ada.
0: Pasti ada yang kayak selalu punya cash gitu. Ada juga yang cashless mulu gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau Igor gimana?
3: Kalau menurutku aku sedikit berbeda sama Sigit. Kayaknya sih jelas cash bakal kesingkir sih perlahan.
0: Cash kesingkir.
1: Cash bakal kesingkir.
3: Ya, okay. Bakal semua payment tuh bakal by cashless semua.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dengan adanya parkir yang udah pakai QRIS, terus di warung-warung sekarang beberapa juga yang mungkin di kantin RR itu tadi juga udah pakai QRIS juga. Kalau menurut aku sih bakal cash kesingkir sih perlahan.
0: Oh, oke. Okay. We'll see what happen.
1: Oke, oke, oke. Terus mata uang kita nanti uang kita
0: juga sih, kalau
1: gitu. Iya, oke, baiklah kalau gitu. Menarik ya kalau ada yang debat kayak gini tuh seru gitu. Iya kan ada perbedaan opini ya,
2: abis ini kita perang gitu.
0: Mana abis tim, ini mereka dicari lagi sama orang bank.
1: Sigit tim cash, si Igor tim cashless gitu ya.
0: Unik
1: menarik
0: ya teman Pro 2, tapi cash maupun cashless ya. Yang penting kita jujur terhadap uang dan bisa memanage juga uang seperti apa.
2: Manage yang perlu.
0: Iya, betul banget. In this economy ya.
1: Oke, oke. Baiklah, gak berasa nih teman-teman udah jam 5 lebih 4 mau diterusin atau udahan aja.
0: Lihat dong tim teknisnya, lihat dong.
1: Mas Agil sudah menatap ya. Baiklah, sama Pro 2.
0: Oke deh teman Pro 2, kita nanti bareng Detik masih lanjut sampai jam 7 malam. So buat kamu kalau request lagu, mau gabung juga langsung WhatsApp aja di mana, Des?
1: Di 081327866966. Thank you guys. See you lagi.
2: Thank you. Okay.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya. ...105,5 Pro 2 FM Solo.
2: Teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat sore.
1: Yes, sore-sore lagi teman Pro 2, bareng Detik pastinya ya.
2: Yes.
1: Dan kali ini kita mau menyapa dulu lah teman Pro 2 yang ada di WhatsApp pastinya. Ada dari KRBM Family yang tadi sore sudah menyapa kita deh.
2: Yes, gimana?
1: Katanya selamat

0: nggak ikut.
1: Oh nggak iya sih.
0: Kayaknya ya lu.
1: Kan lu dari tes juga kan itu dan
0: iya,
1: ranking
0: tetep
1: kan.
0: Iya tetap di filter dulu kan.
1: Gitu. Dan keren
0: ini
1: loh.
0: Sampai juara 2 itu adalah
1: pencapaian
0: yang
1: besar
0: luar
1: itu.
0: Biasa mm-hmm. juga. Kita betul. Juga appreciate juga untuk Vinka gitu ya, selamat untuk keponakannya RBM Family Vinka yang sudah meraih juara 2 OSN kategori IPA dan nggak sampai di situ, semoga nanti kedepannya seperti yang udah diharapannya tadi ya bisa juara 1 ya.
1: Amin.
0: Jadi walaupun udah juara 2 belum puas nih, nanti
1: iya
0: aku
1: dong.
0: Harus punya juara 1, juara 1.
1: Karena
0: satu,
1: yang gitu ada ya. Itu juara 1, 2, 3.
0: Yang apa?
1: Yang ada.
0: Oh, yang ada.
1: Ya, tapi yang ada itu juara 1 sih sebenarnya.
0: Oh, juara 1. Loh, kok ini tiba-tiba wey.
1: Oke.
0: Oke. Oke, baiklah. Barusan ada yang telepon, mungkin boleh perkenalan
1: boleh
0: dulu.
1: Betul, dan chat dulu. Mungkin karena kalau biasanya di Pro 1 memang sering gitu ya telepon ya. Kalau di Pro 2 itu enggak, Kak. Jadi mungkin boleh prolog dulu kali ya
0: dulu
1: ke
0: kali
1: kita ya gitu.
0: Takutnya tuh kayak gini. Kadang tuh salah
1: alamat
0: sambung,
1: gitu. Atau mungkin mau ke Pro 1 jadi ke Pro 2 gitu juga kadang
0: bener,
1: sih.
0: Iya. Tadi dari RBM Family juga. Thank you ya, dan nanti semoga ada kabar baru lagi tentang Vinka nanti.
1: Betul.
0: Siapa tahu suatu saat nanti gitu ya juara 1 bisa info update lagi ke kita RBM Family ya.
1: Thank you.
0: Next lagi dari teman Pro 2 Ninda yang pada sore hari ini dari tadi udah ngechat banyak ya. Banyak ini.
1: Banyak, Pol.
0: Nah, kita sampai bingung dari mana dulu. Coba dari mana dulu, Tika?
1: Dari Hai Detik aja kali ya. Hai Detik.
0: Oke.
1: Besok BTW besok aku mau request lagu baru di album Liodra Terkunci di Kamu ya. Boleh.
0: Besok ya?
1: Besok kan.
0: Oke, coba diingetin lagi besok.
1: Sama Tika, harapan kamu buat kota kamu Yogyakarta tercinta apa? Enggak macet lagi, itu aja sih sebenarnya.
0: Enggak
1: macet
0: gitu.
1: Dan enggak crowded.
0: Oh, enggak macet.
1: Jujur.
0: Dan enggak crowded ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Aku rindu kota Jogja yang
0: puterin aja kali ya.
1: Iya boleh.
0: Sesuatu di Jogja atau sosial gini ini ya.
1: Enak semua lagi lagu-lagu Jogja tentang Jogja.
0: Yang apa ya?
1: Yogyakarta apa sih? Tapi
0: ini sesuatu di Jogja atau Yogyakarta? Mau dari KLA Project atau
1: terserah
0: dari
1: kamu, Des.
0: Aduh, jadi bingung nih teman Pro 2, coba pilih.
1: Coba dong. Teman Pro 2 mau yang Yogyakarta atau sesuatu di Jogja?
0: Atau Yogyakarta lantai 2. Atau
1: Yogyakarta katanya.
0: Oke, atau Jogja lantai 2.
1: Oh, boleh juga sih, itu juga enak.
0: Aduh,
1: sih.
0: Aduh, tambah bingung lagi nih. Mau yang mana nih? Oh, ini.
1: Yogyakarta aja remaster itu dari 24, yes.
0: Ini.
1: Bukan.
0: Ini atau ini?
1: Yang
0: ini?
1: Bawah.
0: Yang bawah?
1: Tengah.
0: Bawah sendiri. Oh, bawah tengah.
1: Yoi.
0: Oke,
1: gitu.
0: Baik.
1: Gitu. Itu aja kan India menurut aku, karena aku kangen banget kota Jogja yang gak terlalu rame tapi culture-nya tetap kena gitu. Aduh, kangen juga ya. Aku jadi kangen Jogja deh.
0: Iya lagi.
1: Mungkin gitu.
0: Weekend kali ke Jogja ya.
1: Aduh, mau dapet banget.
0: Dapat libur nanti dapat Jogja, dapat Jogja.
1: Ntar kalau kita ke Jogja kita cerita deh.
0: Boleh.
1: Gimana kondisi Jogja sekarang, karena kemarin tuh ada ini, Des,
0: ada
1: kayak
0: apa?
1: Festival gitu di Malioboro.
0: Di
1: kemarin.
0: Malioboro kemarin.
1: Iya, ramai banget.
0: Udah selesai.
1: Udah selesai, ada parade juga.
0: Jogja,
1: jangan dong, kan masih banyak gebrakan baru di Jogja.
0: Iya.
1: Thank you ya, Kanida ya.
0: Thank you.
1: Terus katanya request lagu Shiran Luka Terakhir ya.
0: Oke. Okay. Eh, yang mana ya? Ini yang bawah aja kali ya. Karena kadang tuh double-double ya di sini ya.
1: Yo.
0: Nanti setelah Yogyakarta mungkin kita puterin masukin list dulu ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Thank you, Ninda.
1: Thank you. Dari Kak Ati tadi ternyata mau tanya.
0: Oke.
1: Okay. Kak mau tanya Nuri apa masih di kantor ya, Kak?
0: Nuri, mana Nuri?
1: Oh, mungkin itu atau mamahnya Kak Nuri.
0: Iya,
1: ya?
0: Kayaknya maminya Kak Nuri ya.
1: Nanti kita kabarin ya mamanya Kak Nuri.
0: Mana kita on airin ya?
1: Jangan
0: katanya
1: ya.
0: Sampai sekarang
1: enggak
0: usah ya, enggak usah.
1: Betul, enggak usah.
0: Usah.
1: Oke deh, teman Pro 2, abis ini kita mau break azan maghrib dulu ya, Des ya.
0: Yes.
1: Azan maghrib sore ini pukul 5.34 atau 17.34 teman Pro 2.
0: 17.34, oke.
1: Okay. Gitu, so kamu boleh mempersiapkan diri juga ya buat yang mau sholat, yang mau rehat juga
0: ya,
1: sambil dengerin.
0: Dulu ya, Tika, ya.
1: Boleh,
0: ya.
1: Jangan puterin dulu dong lagu Pro 2. Iya,
0: okay.
1: Susu dulu ya Des ya lagunya. Oke, teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM. Shalom.
0: Teman terbaik kamu.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Saya, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapeli ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, Mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, telat ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.
2: Oh boy.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya. Kamu lagi di segmen Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva.
1: Atika juga. Stay tune.
2: Yo, lanjut lagi teman Pro 2. Masih bareng Detik.
1: Pasir di
2: kanan. Aduh, itu jadi keinget sama film apa ya? Ayat-ayat cinta.
1: Oh iya betul.
2: Iya sih. Iya dulu ya.
1: Iya.
2: Bener ya?
1: Kayaknya.
2: Soalnya kayak dulu tuh iya itu lagunya.
1: Itu ya.
2: Jadi
1: dulu tuh banyak ya film-film yang kayak itu ayat-ayat cinta. Terus dulu hafalan sholat Delisa itu sedih sih.
2: Itu kapan tuh?
1: Udah lama banget.
2: Udah
1: itu
2: lama
1: yang
2: ya?
1: Aceh itu loh.
2: Oh,
1: tsunami Aceh.
2: Udah lama tuh.
1: Kamu nonton nggak hafalan sholat Delisa?
2: Lupa lagi nonton nggak ya? Enggak.
1: Harusnya nonton sih.
2: Atau nonton ya?
1: Kayaknya nggak mungkin nggak nonton deh. Nonton deh.
2: Iya mungkin nonton ya.
1: Nonton deh.
2: Mungkin nonton tapi udah lupa.
1: Iya
2: lupa,
1: sih.
2: Lupa lagi. Syairnya, kuncinya.
1: Ingat.
2: Oh ingat. Kok ini gaje banget ya?
1: Tahu
2: ya
1: nih kenapa sih?
2: Ya ampun.
1: Baru juga mulai udah gak jelas nih. Tapi teman Pro 2, gimana kabar kamu? Gimana udah hari Kamis ya di minggu ini, gak berasa sih udah melewati 3 hari lalu teman Pro 2.
2: Oh iya di minggu ini, di pekan ini ya teman Pro 2.
1: Bener banget.
2: Kita menuju weekend
1: bentar lagi. Oh my god, besok tuh udah WFH ya.
2: Iya, iya ya. Besok ya kita nggak berasa.
1: Berasa nih.
2: Nggak berasa.
1: Tapi
2: udah
1: kita sih masuk ya, tetap.
2: Iya, tetap aja teman Bro 2. Oke, okay. Tadi kita sebenarnya di off air kita sempat membahas sesuatu makanan sih, makanan dari Italia ya.
1: Italia.
2: Coba tebak.
1: Kalau nggak,
2: iya nggak sih?
1: Italia.
2: Teman Bro 2. Coba siapa yang tahu di sini teman Bro 2 yang bisa nebak. Tadi kita habis ngebahas makanan apa dari Italia gitu.
1: Widi.
2: Ya. Karena sempat bingung juga. Kamu pernah relate enggak sih teman Pro 2 ngerasain di mana kamu tuh bingung abis ini tuh atau besok hari ini makan apa aja ya? Ntar mau makan apa gitu.
1: Sampai
2: ya.
1: Sampai bosen gitu. Sampai loh kayak jujur udah muak gitu ya sama makanan itu aja sebenarnya, tapi ya kalau nggak makan lapar gitu.
2: Ya mungkin butuh variasi gitulah ya. Mungkin kamu bisa kasih rekomendasi makanan juga teman Bro 2 untuk kita makan nanti malam tuh makan apa gitu ya. Tapi boleh tebak-tebak dulu ya makanan yang dari Italia. Coba tebak makanan apa itu.
1: Klunya dari
2: ya.
1: Italia. Terus dia.
2: Terus.
1: Porsinya besar ya.
2: Besar. Porsinya besar.
1: Dan pastinya enak.
2: Dan pasti enak, iya.
1: Enak pasti.
2: Dan bervariasi rasa.
1: Oh iya benar, iya
2: kan?
1: Benar.
2: Banyak,
1: macam-macam rasanya.
2: Banyak macam-macam rasanya ya.
1: Yo.
2: Terus kering, iya nggak kering juga
1: iya,
2: sebenarnya.
1: Lebih ke bukan tapi, makanan kuah ya, makanan.
2: Iya, makanannya memang kering.
1: Kalau buat Indonesia sih mungkin ini bukan main food ya.
2: Iya benar.
1: Bukan main course ya ini.
2: Dan untuk aku, kalau aku makan ini, makanan ini itu kenyang cepat. Kenyang cepet, tapi laparnya nanti juga cepet. Jadi kayak cuma mengganjal doang.
1: Iya bener.
2: Iya,
1: kenyangnya
2: kan?
1: Cepet, laparnya pun cepet juga. Iya bener sih.
2: Iya.
1: Karena dia tuh, ya pokoknya kita gak mau terlalu kasih spoiler lah ya di sini. Mungkin teman Pro 2 boleh kali ya kasih tahu kira-kira apa sih makanan yang kita bahas ini teman Pro 2. Karena kayaknya Desma lagi ngidam ya dia.
2: Aduh
1: ya.
2: Aku ngidam banget, pengen
1: lagi
2: banget.
1: Ngidam serius, pengen makan pengen itu.
2: Iya, iya. Nanti coba kita bahas juga ya makanan apa teman Pro 2 yang pastinya di batik, bahas tingkah dan
1: karya anak muda.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Tiba-tiba kali ini teman Pro 2, bener ya tadi
1: bener,
0: ada...
1: Bener gak tuh bener?
0: Iya, yeah. Tadi kenapa? Ada teman Pro 2, Vero katanya. Huh? Yes, katanya, hai kak aku Vero dari Purwokerto.
1: Wis, Purwokerto sama kayak Timothy.
0: Timothy
1: dari
0: betul.
1: Purwokerto.
0: Yes, yeah. Katanya kayaknya yang diomongin kakak pizza gak sih? Bener gak Des?
1: Bentar, pizza. Pizza emang dari Italia ya? Yang dari Italia apa aja sih?
0: Pasta juga pasta Italia. Pasta tuh Itali gak sih?
1: Oh iya iya iya. Is, bener gak sih? Iya bener.
0: Bener gak emang?
1: Bener,
0: bener. Yang bener dong bener. Des.
1: Gak, aku tadi jujur lagi pengen pizza sih teman berdua. Okay. Ya. Pizza yang roti gitu loh. Karena mungkin aduh bingung nih mau makan apa.
0: Betul.
1: Biasanya makan nasi mulu.
0: Makannya ya, nasi
1: ya,
0: mulu.
1: Nasi.
0: Ya namanya juga orang Indo emang, ya.
1: Indo kan juga nasi. Mm-hmm. Tapi kadang pengen apa ya di combine gitu ya.
0: Yeah.
1: Atau di sesekali tuh yang lain apa ya bingung juga. Mm-hmm. Gitu. Ah, pizza kali ya.
0: Pizza enak
1: gitu ya,
0: sih kalau pizza.
1: Gitu ya. Iya kan.
0: Betul banget Vero, si Deswa lagi demen, lagi pingin bukan demen, ya demen juga sih dia. Lagi pingin sama makan pizza.
1: Iya
0: gitu.
1: Sih. Aduh, mana nanti pizzanya yang ya? Itu loh roti yang diplastikan itu kan enak tuh.
0: Pizza, oh pizza yang di jajanan pasar.
1: Iya kan itu enak tuh.
0: Itu enak sih.
1: Itu sebenarnya roti kasih sosis aja kan.
0: Iya betul, tapi enak ya.
1: Tapi sebenarnya pizza gitu kan.
0: Roti
1: itu
0: pizza.
1: Itu enak tau, sumpah.
0: Iya itu enak.
1: Itu,
0: wah, di jajanan pasar
1: lagi.
0: Kan biasanya.
1: Iya, pengen lagi, serius deh.
0: Dan
1: biasanya
0: murah.
1: Biasanya di rumah sakit gitu gak sih?
0: Oh dulu iya, kan sering di tokonya kayak, itu, rotinya itu.
1: Oh bener.
0: Betul.
1: Iya,
0: itu enak
1: banget.
0: Sih, simpel tapi enak ya.
1: Iya lagi, serius
0: iya,
1: deh.
0: Iya,
1: dulu,
0: bener,
1: terus
0: bener.
1: Ingat juga gak sih ngomongin roti ya?
0: Mm-hmm.
1: Yang di dulu sering ya di rumah sakit mungkin selain roti pizza itu.
0: Okay.
1: Ada roti buaya, ada kan kadang
0: ada,
1: roti buaya.
0: Ada, iya.
1: Itu
0: sebenernya
1: tuh.
0: Dia roti basic gak sih sebenarnya roti buaya? Biasa aja gitu
1: iya.
0: Loh rotinya.
1: Dia ada isinya gak sih yang roti buaya?
0: Kayaknya roti coklat gitu aja deh.
1: Iya coklat ya?
0: Kalau gak salah ya.
1: Iya.
0: Agak lupa juga sih.
1: Nah aku pengen tuh di mana tuh belinya roti
0: emang udah nggak ada ya
1: apalagi buaya jarang nggak sih buaya roti
0: bentuk buaya,
1: roti bentuk buaya
0: jarang
1: yang,
0: sih kayaknya
1: ya yang kayak
0: atau
1: gitu.
0: Coba di pasar kan siapa tahu banyak kan roti
1: nah mungkin dari teman perdua yang tahu gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Dunia perotian.
0: Betul.
1: Ada roti buaya lah roti pizza lah. Mm-hmm. Dan lain sebagainya aduh kangen banget jajan
0: enak
1: kayak
0: sih
1: gitu.
0: Roti
1: serius,
0: buaya
1: iya.
0: Mm-hmm. Apalagi roti pizza
1: mantap
0: dipingin
1: banget.
0: Nih
1: aduh.
0: Nah tapi ngomongin roti pizza atau yang biasa kita sebut
1: ini
0: pizza
1: nih.
0: Ya teman Pro 2. Nah kali ini kita pengen bahas fakta menarik kelezatan pizza dan juga kesehatan tubuh.
1: Okay.
0: Kira-kira apa sih hubungannya gitu ya.
1: Iya mungkin selain pizza memang enak. Mm-hmm. Tapi ada faktor atau dampak untuk kesehatan kita juga enggak
0: nah,
1: gitu ya.
0: Nah itu dia teman Pro 2.
1: Dari rri.co.id pastinya.
0: Betul, jadi pizza sendiri ya teman Pro 2 yang kita ketahui juga merupakan salah satu hidangan asal Italia yang paling digemari oleh berbagai kalangan masyarakat di seluruh penjuru di dunia termasuk Indonesia gitu.
1: Yes.
0: Ya. Dengan kombinasi adonan roti yang empuk, terus ada saus tomat ya biasanya ya yang gurih dan lelehan keju mozzarella serta aneka topping pilihan makanan ini selalu banget ya berhasil menggugah selera di setiap kesempatan berkumpul bersama keluarga maupun teman-teman Pro 2. Karena itu tuh benar-benar makanan template yang misalnya acara resign,
1: yes.
0: Resign gitu.
1: Hah?
0: Resign.
1: Oh iya benar-benar.
0: Iya kan?
1: Aku kira apa?
0: Resign terus. Yeah. Biasanya kalau kumpul sama keluarga ya udah yang paling simpel paling gampang pizza.
1: Iya
0: gitu.
1: Mungkin benar sih kalau pizza mungkin jarang ada ya orang yang personal sendirian makan pizza tuh.
0: Jarang sih.
1: Wah itu kenyang banget
0: itu,
1: tuh kayaknya nggak habis deh.
0: Nggak habis
1: nggak sih.
0: Soalnya
1: biasanya kalau pizza itu ya identik dengan makanan keluarga dan lain sebagainya ya.
0: Bener banget.
1: Dan di balik kelezatannya yang pastinya udah mendunia teman Pro 2, pizza ini ternyata menyimpan berbagai fakta unik yang jarang diketahui oleh banyak orang.
0: Okay.
1: Termasuk sejarah penyebarannya yang kini menjadi ikon kuliner global ya.
0: Mm-hmm.
1: Salah satu variasi modern yang juga digemari saat ini adalah kreasi unik seperti pizza apa tuh Tik ya?
0: Fusion.
1: Fusion, ya terus?
0: Dengan topping daging saikoro sambal mata, oh ada sih.
1: Uy. Jadi
0: kayaknya
1: ada mungkin, cita rasa Indonesia
0: iya,
1: juga.
0: Iya betul.
1: Okay.
0: Yang memadukan cita rasa khas Italia dengan kekayaan rempah Nusantara Des.
1: Tapi ngomongin pizza deh, kamu suka gak sama pizza dan suka rasa apa?
0: Ngomongin pizza sih aku suka banget lagi.
1: Oh suka?
0: Tapi bukan yang suka banget, enggak ya. Cuman aku suka. Kalau rasa aku lebih suka Pokoknya yang mozzarella itu nomor satu. Harus keju ya pokoknya. Pokoknya harus ngeju. Kalau kurang, kalau nggak ngeju tuh menurut aku pizza tuh kurang gitu. Sama rasa tuna.
1: Oh iya tuh.
0: Iya kan.
1: Jadi kalau rasa tuna tuh kayak apa ya, underrated ya?
0: Iya, sebenarnya nggak banyak orang suka sih.
1: Nggak banyak orang suka.
0: Tapi menurut aku enak loh enak. Tuna. Iya kan, kayak rasa tuna. Creamy gitu, kayak di onigiri gitu kan. Tuna.
1: Oh iya benar.
0: Iya kan, bener, enak menurut aku.
1: Iya iya. Banyak sih kalau ngomongin varian pizza ya teman perdua.
0: Pepperoni juga ada. Kalau kamu suka
1: papironi ya, aku suka papi.
0: Papironi iya. Daddy Roni ada, Mami Roni ada enggak?
1: Pepperoni.
0: Tapi aku ngomongin ya? Pizza kamu apa?
1: Suka yang kayaknya pepperoni gitu deh. Pepperoni sama yang cheese dah.
0: Iya kan.
1: Sebenarnya aku simpel aja. Kalau enggak yang biasanya ada apa ya, paprika gitu apa sih? Nggak tahu sih rasanya.
0: Oh ya pokoknya kayak supreme gitu kan, yang dia tuh lengkap banget, ada ada onion gitu. Ada mushroomnya kadang, ada beefnya gitu, yang pokoknya yang jenisnya tuh supreme itu paling lengkap
1: benar-benar. Gitu. Nah coba kita cek fakta yang menarik kalau untuk kesehatan kita, patik ada nggak di situ?
0: Coba ya, kita kalau ngomongin kesehatan ya teman produa, manfaat kesehatan dari kandungan nutrisi tertentu dalam makanan berbasis tomat dan keju ini juga didukung oleh berbagai penelitian di bidang gizi teman produa. Jadi ternyata pizza, walaupun yang sering kita tahu ya kalau pizza itu merupakan makanan junk food, tapi ternyata di dalam kandungan tomat dan keju itu juga ada sehatnya juga gitu.
1: Oke, coba.
0: Betul, berdasarkan sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition, asupan likopen yang cukup terbukti teman produa secara signifikan dapat mendukung kesehatan sistem kardiovaskular dan membantu menjaga fungsi organ tubuh termasuk ginjal dari ancaman radikal bebas nih Des.
1: Oke.
0: Gitu. Penting, kendati demikian teman produa, penting buat tetap memperhatikan ya porsi serta frekuensi konsumsi pizza agar tidak berlebihan demi menjaga kesehatan organ pencernaan dan metabolisme tubuh. Okay, emang kalau banyak-banyak sih gak boleh.
1: Benar, semuanya yang berlebihan kayaknya gak juga baik. Gak baik ya teman produa. Yang pasti ternyata di dalam pizza yang kita ketahui sebagai junk food itu masih ada sumber kesehatan yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita pastinya, dan ini sudah ada penelitiannya juga teman-teman.
0: Benar banget.
1: Jadi kalau kamu disuruh makan pizza atau disuruh pilih makanan apa, lebih pilih makanan apa nih? Misal kalau makanan Indonesia apa tip?
0: Kalau apa ya, maksudnya top of mind-nya. Kalau makanan Indonesia jujur geprek kali ya gitu. Emang geprek, kalau enggak nasi Padang udah gitu aja sih. Kalau makanan barat ya pizza sih, kalau enggak burger. Ya.
1: Nah, kalau kamu disuruh pilih, lebih pilih makanan geprek atau makanan pizza teman berdua? Walaupun ini agaknya beda banget ya.
0: Iya, bertolak belakang ya. Cuman sih semuanya enak lagi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Teman Pro 2, akhirnya kita sudah ada di penghujung sore ceria hari ini teman Pro 2. Karena kita mau digantikan ya sama Music Live Chat.
1: Waduh, abis ini lanjut lagi teman Pro 2 yes, bareng MLC banget. Pro 2 Jakarta pastinya ya.
0: Hari ini ada Alicia Dira teman Pro 2 ditemenin sama hostnya Edit dan juga Elan. So terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah mengikuti detik sore hari ini teman Pro 2. Dan makasih yang udah tadi menyimak English Corner, terus plat ada juga, request lagu, sharing dan lain sebagainya
1: banyak,
0: gitu ya.
1: Bener. Aduh, dari suaranya kayaknya udah kelihatan agak-agak lemes gitu ya.
0: Oh gitu, kenapa ya? Kita agak lemes ya hari ini?
1: Hari ini kayak aku juga kurang enak badan sih.
0: Oh iya.
1: Agak panas.
0: Panas dalam.
1: Panas dalam
0: radang, atau apa sih? Agak radang ya.
1: Aduh, udah. Udah, yuk.
0: Ini jaga dari catur dulu. Kesehatan terus ya.
1: Iya, dari catur katanya moh ya. Abis ini lanjut dulu. Catur, kita see you lagi besok.
0: Yes.
1: Besok, tapi gak sama detik sih.
0: Oh iya, besok kita berpisah deh.
1: Kita bisa dulu sementara.
0: Betul. Nantikan kita, siapakah yang akan sepada? Siapa yang akan santai siang?
1: Yes.
0: Siapa yang akan sore ceria ataupun jaga malam?
1: Tungguin aja. Besok, jadi kita see you lagi teman Pro 2.
0: Bye-bye, terima kasih.
1: Bye.

0: Malaysia. Ini dia Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Ya, semua berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo yo yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Di Inggris, di Jerman.
1: Pasti ada yang streaming kan?
0: Bener. Pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin. Dan malam hari ini seperti biasa, yes, kalau udah ada Ellen edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Dit.
0: Ya? Betul. Karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini.
0: Gak
1: ya.
0: Gak usah. Mentari.
1: I am three. Loh, boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja
0: beda.
1: Dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Gak apa-apa, udah gak ada juga kartunya.
0: Ya benar sih.
1: Iya kan.
0: Benar. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan 1 jam ke depan ya.
1: Betul.
0: Barengan sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh.
0: Enggak ya.
1: Kayak Hudson ya bolak-balik kita.
0: Hudson begini.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif?
1: Ada yang masih ikut Hudson mungkin teman berdua.
0: Berdua yang malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: nggak salah. Bukan, beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Terus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman berdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman berdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fans Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: podcast di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik, aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh, yeah. Alisa Dira.
2: Halo. Kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumen gak di blok M, Alisa.
2: Tumen ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Rilis-rilis ya.
0: Lagu ya.
2: Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
2: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
2: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya.
0: Bener.
2: Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
0: Iya. Tapi bisa salto katanya.
1: Gak usah.
2: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Iya. Oh, wow.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
2: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
0: Aduh, paham.
2: Kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
1: Tapi kamu selain yoga apalagi lagi padel atau pilates mungkin?
2: Aku yoga, padel, gym.
0: Oh.
2: Pickleball.
0: Oh iya. Wow. Hmm. Oke. Okay.
1: Keren.
2: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
1: Kalau padel di mana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih tergantung hostry klubnya. Asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reklub ya.
1: Jujur,
0: Gen Z.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok gak ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, berarti akunya lagi Taman Literasi.
0: Oh iya bener.
2: Kalau misalnya kakak lagi di Taman Literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang gak mau ketemu lu?
1: Intinya itu sebenernya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya. Enggak juga, udah gak usah kesitu-situ. Jadi kita Alisa hari ini, kita kedatangan Alisa senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
2: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
2: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
2: Roman-romannya romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
2: Betul. Karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Wow.
2: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang.
0: Okay.
2: Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Bener.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Dit.
0: Betul.
1: Iya gak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
2: Alhamdulillah.
0: Bener. Psikologi cuy.
1: Psikologi.
2: Masih inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa.
0: Gak usah.
1: Terlalu.
0: Kok jadinya seram ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
2: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya. Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
2: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
2: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
2: Jadi lebih
1: okay.
2: ke situ sih.
1: Oh gitu.
2: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
1: Iya. Yeah.
2: Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Oh, okay. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
2: Betul, dan ini okay. dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia tuh jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Wah ini berarti asli, real kejadian sama kamu.
2: Real kejadian, kan judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
2: Kan
1: betul.
2: Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
1: Iya.
2: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
1: Iya. Kita bikin lebih classy ya.
2: Iya. Kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Iya. Aduh,
2: penipuan ya. Iya. Enggak ya, jangan ya.
0: Jangan. Mudah-mudahan.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
2: Iya.
0: Betul.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini nggak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
2: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
1: Apa tuh?
2: Buat first date-nya biasanya strateginya.
1: Oh, wow, oke.
2: Okay. Kayak kalau misalnya perempuan kan gak mungkin gak sih? Bukan gak mungkin, aku gak mau bilang gak mungkin ya. In this era mungkin-mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, jelas.
2: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kayak, aku pernah waktu itu pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
1: Iya, iya, iya. Disclaimer dulu ya.
2: Pas aku SMA lagi.
0: Oke, iya lagi gitu kan.
2: Kayak dia jago ngedit gini-gini. Terus itu aku kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak jadi aku nggak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen enggak. Okay. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu, maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti nggak sesimpel kamu kayak ngekode tempat ini lagi lucu nih,
2: enggak gitu ya. I want to make it valuable gitu kan.
0: Bener.
2: Nice. Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak teman aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
2: Biar dia enggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue enggak sepengen itu sama lo gitu.
0: Iya, biar enggak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
0: Bener. Alus bro.
1: Alus pisan.
0: Aduh.
1: Oke.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: gitu kan.
1: Iya.
2: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
1: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya kayak dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
2: Oh, ya ya.
1: Gak suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
2: Oke, okay, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
1: Iya. Ya kalau dia kayak kok lama-lama gue nyaman nih.
2: Asik.
1: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya. Nanti aja kita nikah aja ya.
2: Aduh.
0: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit tiba-tiba langsung nikah. Ya. Kaget juga.
1: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
2: Bener, iya ya, kayak gitu. Buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Iya,
1: kalau emang mau serius, lo mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
2: Zar.
0: Seorang Alisa Dira langsung ya.
1: Tapi ngomong-ngomong Ipi ya, ngomong-ngomong Ipi. Gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
2: Okay. Kenapa tuh?
1: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
2: Iya, oke.
1: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
2: Benar-benar.
1: Sangat menjaga barrier banget.
2: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
1: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan, kita kan ada foto artwork juga fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi, waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy. Entah abis ngopi atau apa kita jadi happy, bener-bener. Jangan, yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
2: Benar-benar.
0: Artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Benar-benar sedang berbunga-bunga kayaknya.
1: Dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan juga.
2: Jadi
1: pokoknya enggak sia-sia nih.
0: Dipakai di Spotify ya.
2: Benar.
0: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
2: Benar-benar. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, ya kayak bikin strategi gitu.
1: Betul,
2: kan, penyelidikan gitu kan.
1: Betul, itu yang bikin dari timnya Indosemar.
0: Widih. Ipan keren banget, Ipan.
1: Dan teman-temannya ada
2: yang
0: Benar. Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan ya jujur pada penyampaiannya akhirnya.
1: No AI ya.
0: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
1: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
0: semangat banget enggak ya?
1: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun, medium tempo lah.
0: Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
1: Enggak sih.
0: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
1: Enggak, dia kayak lebih ke seneng banget deh akhirnya kita bareng.
0: Lebih ke situ ya.
2: Wow.
0: Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
1: Betul.
0: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran, masih mindful tuh jarang banget sekarang.
2: Benar-benar.

0: Kayak gitu sih kakak.
1: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
0: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh, kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih, kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya, jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
2: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
0: Gak ada nih, lu siaran radio
2: Gak cukup. Pasti gak cukup.
0: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
2: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu
0: SMA kan? Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA ya? Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
1: Mau
0: diketawain ya? Iya.
1: Enggak. Gak diketawain.
2: Parah lo, Din.
1: Gak diketawain.
2: Fans Alisa serang edit.
1: Dari gitu. Gak.
0: Aku pertama kali yang merasakan. Aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA.
1: Okay.
0: Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
1: Iya, bener-bener.
0: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
1: Benar.
0: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu. Ya,
2: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu, itu jadi lagu baru sekarang kan?
0: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
2: Iya.
0: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, entah yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
2: Jadi nih cerita nih.
1: Gokil.
2: Gue jadi penasaran nih.
1: Yes.
2: Kita dengerin dulu kali ya.
1: Ini single terbaru dari Alisa ya.
2: Betul.
1: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: sih.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok gak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Gak pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
2: Nanti kapan-kapan mampir ya.
1: Kita ikut donate bro.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Kayak aduh sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma ngeliat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
2: bebas
1: pengen ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih.
1: Bener. Gak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
3: Seru dong.
2: Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memiliki mu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Menyelimuti.
2: Asik. Permainan kata-kata.
1: Iya, benar.
2: Benar.
1: Tapi ini apa sih? Gue nganggepnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
3: Benar.
1: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong gitu.
3: Kuring. Untuk aku ya, aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Tembak gue sekarang. Iya.
3: Karena sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya, benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
2: Iya, benar.
1: Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati gimana?
3: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
3: Sebutin tiga strategi buat nih memiliki. Boleh ganti ya. 1, 2, 3 gitu.
2: Oh, iya.
1: Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya.
1: Iya, kelilipan.
2: Iya. Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu nyari kerja apa gimana?
1: Karir lu bagus sih.
2: Nyari pegawai itu doang. Ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih, maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama, itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih Kak,
1: Pakai CapCut?
2: Tidak ceduk kok.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakak.
2: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat jadi memulai yang kedua obrolan. Bahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih.
1: Iya.
2: Kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh, Dit.
3: Gua tahu.
1: Itu yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar misal, something.
3: Iya, terus kayak nanti ini ya. Iya, lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton, ya kita aja yang bayar.
1: Iya.
2: Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti enggak enak kan?
3: Enggak enak.
2: Mau bayarin, enggak usah, nanti besok aja.
3: Iya.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania. Tetap lo akan bahas itu juga berarti.
2: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: Tadi temuin satu lagi dong.
2: Boleh.
3: Kalian emang satu lagi. satu dari cowok lagi.
1: Dari cowok. Selain tadi riset, bener, terus juga bahas hal yang sama, mm-hmm, biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Bener.
3: Oh,
2: gitu.
3: Iya.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan
3: kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Bener. Gitu ya. Terus kayak, okay, nih okay, yogurt atau es krim, bener, gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita, iya, kita bikin gitu ala-ala kit-kitnya, oh, gitu loh.
3: Iya, lucu.
2: Ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah
2: dong.
3: Serius gak sih?
2: Iya dong.
3: Keren banget.
2: Pernah dong. Yes, keren banget.
1: Tenang bro.
3: Oh iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya, ngonten 3 tips buat dapetin cewek, okay, gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati,
1: okay,
3: cewek.
1: Oke, okay, oke.
3: Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya.
1: Nah,
3: yaudah deh.
1: Iya.
2: Bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala deh.
2: Aduh.
1: Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi,
3: nah,
1: gitu.
3: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
2: dong. Harus dong.
3: Harus ya.
2: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Bukan.
2: Bukan ya.
3: Terus apa
1: ya, lagi? Itu. Kalau lo apa nih tambahan nih?
2: Apalagi ya kalau gue?
1: Strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Berdua sih, itu yang penting.
3: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Kamu deh.
2: Ya gak gitu, tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga,
3: oh,
2: tadi.
3: Oh, kan gini, good night. Kan dia jawab good night nih.
1: Yeah.
3: Kita kayak baru balas besok
2: aja. Benar.
1: Sorry banget ini. Kebacak.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet, bener.
1: Bener.
2: Jangan terlalu ngebet.
3: Main
2: smooth aja.
3: Slow gitu, but steady.
2: Nah,
1: ini nelayan tidak lagi.
3: Stop. Tapi orang.
1: Lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak, sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan. Agak tersinggung,
2: iya,
3: ya, dibilang ikan,
2: bener,
3: yang dipancing,
2: iya,
3: ya.
2: Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya, bener.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek, kan? Gituin.
1: Kalau umpannya jelek, kalau umpannya jelek.
2: Harus pilih-pilih kan?
3: Iya. Oh benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya, satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
1: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok ajaib. Tuh ajaib sih.
2: Ajaib
1: banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh, silahkan.
2: Yuk. Ini tadi ngomongin soal apa, percet-cetan ya.
1: Yeah.
2: Ini ada Oktadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica, katanya.
3: Berarti nah, itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain. Yeah. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya, yeah, benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata Oktadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas.
3: Kelas.
2: Karena bongkar rahasia.
1: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Seth Stickman.
3: Oh, ada Kak Seth Stickman. Hai, Kak Seth.
2: Bener-bener ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih, Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya?
2: Bener.
1: Ini nih, Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
3: Menarik ya. Menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa? Dari dalam negeri dong ya? Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh?
3: Kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow. Karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
1: Wah, keren.
3: Iya ya.
1: Keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu. Oh,
1: asik sih, asik
3: bukan
1: sih.
3: Bukan yang kayak
1: iya gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa,
1: Perunggu
2: bisa
1: tuh.
2: Seru.
1: Wih deh. Eh.
2: Alright.
1: Terus ada lagi gak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu.
1: Ada.
3: Hai Ujang. Udah. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Asik. Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya.
3: Kasih,
1: malam ini join nih.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga Sasnil Nora.
1: Katanya semangat Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Sachi. Itu Kayuan. Hai Kayuan.
2: Oh, wow.
1: Halo.
3: Iya.
1: Wah, banyak ya.
2: Banyak ya.
1: Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu. WhatsApp ada Lara yang udah nanya nih.
3: Nah, yeah.
2: Ini sebenarnya cukup-cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh, berat.
2: Ini kalau ada nggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi yang mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu, dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak? Gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
3: nggak? Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang menyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik. Iya, tinggal tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku enggak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Betul. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten, akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar.
3: Gitu sih.
2: Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya. Yes. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya Kak.
1: Iya. Yeah.
3: Alhamdulillah banget,
1: banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, bener-bener. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya. Alisa Dira berarti ya?
3: Iya.
2: Ini album pertama.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul, pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
1: Itu 3 tahun. Aduh, seru tahun banget ya. Ini seru, seru banget.
3: Seru banget, seru banget. Kira-kira
1: berisi berapa lagu ini?
3: 6 kak.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih?
3: Dia, dia saya.
2: Oh ini.
1: Dira.
3: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya, maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis tuh judulnya Sudah Bisa Tertawa.
2: Ah,
3: jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang keenam ini genrenya nanti bakal di-spill ya.
2: Asik.
3: Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget Brazil.
1: Gue joget berhasil. Boleh.
2: Alright. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya?
1: Oh.
2: Jadi ditunggu nanti ya.
1: Ditunggu ya.
3: Ditunggu ya.
2: Kira-kira kapan?
3: Teman-teman.
2: Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
1: Iya, yes, bener
2: spam
1: banget.
2: Spam terus kapan?
3: Kalau teman-teman
2: kapan?
3: RRI Pro apa namanya, Kak?
1: Apanya?
3: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
2: amin.
3: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus.
2: Yes.
3: Kalian yang bikin aku semangat.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di semua di SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video lirik tapi video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga.
2: Iya, oh, bisa dibilang gitu ya. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Nah. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
3: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin.
2: Nah.
3: Sih.
2: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
3: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu, ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin, ditunggu aja semoga lancar-lancar.
1: Amin, ya. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Nggak bosan dong, mau tiap hari.
1: Waduh, jangan dong.
2: Aduh,
1: jangan
2: itu
1: dong.
2: Tanda tangan kontrak
1: berapa itu. Bener juga ya.
2: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan 1 jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Eri Tama pamit.
3: Dan Alisa juga Dira pamit.
2: Bye-bye.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Kita update informasi lagi bareng aku Rizky Adi. Warga Kelurahan Punggawan, Kota Surakarta meluncurkan program inovatif bertajuk Anbuh Angguh, Anak Bertumbuh, Ayah Menunggu. Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pendampingan belajar bagi anak-anak, sekaligus menjadi ruang interaksi sosial bagi para orang tua di lingkungan perkotaan yang padat. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK Punggawan, Dwi Ariano, mengungkapkan inisiatif ini lahir dari keresahan warga mengenai terbatasnya waktu orang tua untuk mendampingi anak-anaknya belajar di rumah.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi berikutnya. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Surakarta mencatat inflasi sebesar 3,44% secara tahunan. Angka tersebut meningkat dibandingkan inflasi tahunan pada Agustus 2026 yang tercatat sebesar 3,40%. Kepala BPS Kota Surakarta Ratna Setyawati dalam rilisnya pada Kamis 1 Oktober 2026 mengatakan sejumlah fenomena sepanjang September berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perubahan harga di pasaran. Kondisi cuaca dan sejumlah kebijakan menjadi faktor yang turut mempengaruhi komoditas penyumbang inflasi. Baca berita selengkapnya hanya di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Selamat malam teman Pro 2. Ais, I miss you so much. Jaga malam ya, malam hari ini teman Pro 2 back to Night Fly Cockpit Jace Magenta di sini sampai jam 12 malam karena beberapa hari terakhir aku menemani kamu seringnya ya di siang kalau enggak pagi hari. Sekarang kembali lagi menemani kamu di malam hari teman Pro 2 di hari Kamis ini ya. Wede malam Jumat nih ya. Buat kamu teman Pro 2 yang mau WhatsApp silahkan ya. WhatsAppnya udah dibuka langsung aja di 081327866966. Tapi tenang, sabar teman Pro 2. Akan ada tamu spesial yang akan ngobrol-ngobrol di jaga malam di malam hari ini barengan sama Jace Magenta, musisi teman Pro 2 ya. Ada siapakah di malam hari ini? Penasaran kan? Tungguin aja, jangan kemana-mana. Di sini aja tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, barengan sama Jace Magenta. Till drop.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Aduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Coba dilihat, Bu. Kayaknya ada yang datang tuh.
1: Iya, Pak. Hah? Pak, gawat. Itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
0: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
0: Enggak, Pak. Selamat siang. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Saya estu. Nanti sore saya janji pasti saya bayar.
2: Bapak Ibu ini kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah kan tinggal bilang. Nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
1: Takutnya nanti Bapak ini marah-marah. Terus
2: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
0: apa, Pak?
2: Kecuali petinju.

0: Yo teman berdua, seperti yang udah aku mention tadi, kalau di malam hari ini ya, kedatangan tamu spesial teman berdua, ada Man Osman.
1: Halo, selamat malam teman berdua, selamat malam JJ.
0: Selamat malam Mas Osman ya, yeah, berarti bener. Panggilnya ya. Kemarin Mas Osman juga sempat mampir ke Produa juga.
1: Benar,
0: ya,
1: kayaknya bulan Mei apa Juni gitu, promosi album kedua waktu itu.
0: Oh, album kedua ya saat itu ya. Yes. Oke. Sama Shirley saat itu ya.
1: Yes, benar sama Shirley.
0: Oke. Mas, gimana kabarnya? Ini harusnya ada teman-teman dari Blem juga ya.
1: Iya, benar. Cuman kan Blem karena di Jakarta tuh, jadi okay. Kebetulan baru saya yang bisa datang ke sini.
0: Yes.
1: Dan kabarnya alhamdulillah baik-baik saja. Semoga JJ juga baik-baik saja dan teman Pro 2 juga selalu sehat dan banyak rezekinya.
0: Asik. Nah, teman Pro 2 di hari ini ya, ini ngobrol-ngobrol nih ya. Sebenarnya tadi udah di-mention juga kalau sebenarnya Mas Osman sama Blem juga, tapi yes, karena lagi manggung ya.
1: Iya,
0: di Jakarta berarti ya. Oke. Kalau boleh tahu Mas, ini kan si teman-teman dari Blem ini kan Jakarta ya.
1: Iya.
0: Ini awalnya kok bisa ketemu sama teman-teman Blem ini gimana nih?
1: Nah, aku tuh lumayan berteman dekat sama Mbak Mumu, namanya Mumu. Kalau teman-teman Pro 2 tahu dulu yang Tonight Show
0: ya.
1: Yes.
0: Ini juga ini kan sekarang
1: pacarnya Gofar Hilman. Iya, benar. Aku lumayan berteman dekat dengan beliau. Terus akhirnya aku cerita Mbak Mumu, aku punya lagu nih judulnya Rada Rindu, mau gak Mbak kita featuringan yuk. Awalnya mau berdua tuh, cuman akhirnya Mbak Mumu ngomong, eh Man, gue kan punya band namanya Blem nih, baru nih bandnya. Nah akhirnya aku dengerin sedikit live-nya Blem, akhirnya mau dong sama Blem, karena aku merasa kan musiknya Man Osman ini makin kesini makin ngejarnya kayak musik-musik fun kayak Malik gitu.
0: Asik.
1: Nah makanya kayaknya menjadi penjembatannya tuh dengan Blem ini gitu. Dan karena alhamdulillah berteman dekat dengan beliau, akhirnya bisa ketemu sama teman-teman Blem. Dan salah satu personilnya Blem yang lain tuh namanya Kak Boni itu juga bandnya sangat besar sih menurutku, namanya Lala Huta.
0: Kalau Lala Huta. Yes, dan ada berarti Blem ini bertiga ya?
1: Iya benar. Ya? Boni Latin Kamumu, Blem.
0: Blem. Oh, Boni Latin Kamumu.
1: Iya,
0: oh,
1: benar.
0: Oh, Blem. Aduh, sayang banget belum bisa ngobrol-ngobrol di studio nih teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Mungkin nanti lain waktu ya
1: teman Pro 2 ya. Desember kami mau bikin showcase bareng, jadi asik. Mungkin bisa mampir-mampir ke sini.
0: Di mana aja tuh?
1: Rencana sih pengennya di Solo sama Jakarta sih, tapi nanti coba lihat.
0: Dia udah di spill ya. Semoga ya Mas Osman ya.
1: Iya.
0: Dan di lagu terbaru ya, berarti ya ini Rada Rindu.
1: Iya.
0: Ini berarti awalnya emang dari Mas Osman berarti projectnya.
1: Benar, ini lagu udah jadi dulu gitu, Je. Jadi akhirnya lagu ini udah jadi, tapi aku ngerasa kayak harusnya ada suara cewek deh ini. Awalnya dari itu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Makanya akhirnya approach ke Mbak Mumu, mau gak nih? Akhirnya mau, dan Blem cuman ngisi vokal sih sebenarnya. Secara musik pun Mas Boni gak ngambil drumnya juga. Okay. Cuman ada suara Mas Boni di akhir lagu ini.
0: Oh gitu.
1: Jadi ikutan nyanyi.

0: lumayan.
1: Okay.
0: Cuma enggak se
1: ini dah gen berapa ya berarti?
0: Ini ngikutin gak? Aduh enggak tahu sih, cuma kalau ya Freya gitu-gitu lagu-lagunya sih oke lah ya gitu-gitu. Oke. Jadi sebelumnya Erin masuk tuh ya.
1: Masuk dalam radar lah gitu.
0: Masuk dalam radar ya, radar rindu ini. Oke. Ini kenapa radar rindu Mas Usman?
1: Oke, karena radar rindu ini yang pertama kenapa judulnya ini karena lucu aja kalimatnya. Ini terinspirasi dari lagunya Bernadia Rabun Jauh. Kalau JJ dengerin di
0: radio itu karena, lagunya aduh iya.
1: Karena kedip radarku kan menyala. Nah itu awalnya dari itu. Lucu ya kalau manusia tuh punya radar tuh kayak lucu aja gitu, kayak kangen sama orang kelihatan, terus jatuh cinta sama orang kelihatan, makanya dibuat aja lah radar rindu kayaknya. Awalnya mau radar rindu, agak kangen radar rindu,
0: cuman
1: akhirnya jadi radar sekalian deh gitu.
0: Oke. Karena tadi waktu pertama kali aku buka press release press kitnya ya Mas ya, tadi kayak radar tuh langsung kayak jangan-jangan Bernadia nih gitu, kayak Bernadia gitu. Tapi
1: terinspirasi dari itu.
0: Iya, tadi aku udah dengerin ya Radar Rindu nih teman Pro 2. Ternyata lagunya ini beatnya fun sekali.
1: Benar.
0: Iya, benar ya. Aku tadi yang mendayu-dayu gitu. Enggak. Ternyata nanti kita dengerin bareng-bareng
1: sama Pro 2 ya.
0: Oke. Dan di live TikTok kita juga teman Pro 2 ya, ada di Pro 2 RRI Surakarta ya. Mas Usman ada nih. Say hello dulu boleh juga nanti.
1: Halo.
0: Ya.
1: Teman-teman Pro 2.
0: Iya. Yes, nah masih dengan radar rindunya nih ya, Mas Usman ya, ini berapa lama pengerjaannya ini?
1: Oke, kalau radar rindu ini sebenarnya ngerjainnya cepet, cuman lamanya di ngantrinya upload yang pertama, terus sama ini proses kayak nentuin covernya mau kayak gini, fontnya kayak gini, foto yang dipilih sesuai angle-nya gak nih, nah itu yang lama sebenarnya. Cuman kalau musiknya kayaknya cuman 2 minggu lah, udah selesai semuanya, cuman lamanya di post pro-nya itu sih, lebih ke visualnya sebenarnya.
0: Oke. Karena visual kalau di zaman sekarang ini
1: penting banget ya.
0: Penting banget ya.
1: Jadi kayak nggak bisa ngasal lah. Kalau dulu aku tuh lumayan cuek aja lah. Ya udahlah gini.
0: Oh iya kan?
1: Aku cuek. Aku lumayan cuek.
0: Oke. Jadi emang yang penting ya lagunya oke.
1: Ya gitu benar. Ya. Ternyata sekarang nggak bisa kayak gitu.
0: Oke. Aku tadi juga udah lihat visualnya bagus banget teman Pro 2 visualnya, nanti boleh deh misalkan nanti aku buat story kali ya di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Abis ini kita masih ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Usman ya. Buat kamu yang mau WhatsApp silahkan teman Pro 2 di 081327866966. Kita putarkan radar rindu dulu.
1: Boleh.
0: Oke, gas ya Mas ya.
1: Let's go.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Masih barengan sama Man Osman di Cima Cinta juga teman Pro 2 di malam hari ini ya Mas ya. Oke, yes, dan bener. Kedatangan satu personel dari Blam yang sudah join di Zoom ya. Coba kita sapa ada Kak Mumu. Mumu. Halo Kak Mumu.
1: Halo.
0: Ais.
2: Tidak. Kak Mumu kasih senyum dulu dong, mana ini kameranya Kak Mumu.
0: Oke coba dong boleh kita juga live di TikTok ini Kak Mumu ya.
1: Oh iya.
0: Oke. Okay.
1: Aku baru bisa
0: join
1: maaf ya.
0: Asik.
2: Aman banget Kak Mumu.
0: Halo Kak Mumu, kamu bisa lihat zoom kamera ya berarti ya di RRI ya ini ya. Aman?
1: Udah ada belum ini?
0: Udah sih, aman sih. Oke. Okay. Ini kamera mengarah ke Jeje Majenta sih. Mau mengarah ke Jeje atau ke Osman?
1: Nah, bebas.
0: Oke, okay, kamu gimana kabarnya di hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Kabarnya
1: di situ.
0: Baik juga ini ya barengan sama Mas Osman juga nih Kak Mumu ya. Kak Mumu sayang sekali belum bisa datang ke studio langsung ya berarti ya.
1: Iya nih belum bisa datang ke sana nanti ya.
0: Asik. Boleh. Kak Mumu gimana nih Jakarta lagi di Jakarta ya malam hari ini ya? Gimana Jakarta malam hari ini?
1: Kebetulan kalau malam masih biasa aja, belum hujan-hujan nih Jakarta nih.
2: Sama di Solo belum hujan
0: Solo
2: juga nih.
0: Solo juga belum hujan ya Solo ya.
1: Oh ya udah lama banget Jakarta kayak belum hujan deh.
0: Oke okay, oke. Okay. Solo juga belum hujan juga ya ini teman Pro 2 ya. Kak Mumu ini tadi aku udah sempat ngulik sedikit dan teman Pro 2 juga udah dengerin Radar Rindu. Tadi aku udah tanya-tanya ke Mas Osman ya. Kalau dari Kak Mumu ini kan berarti kalau sama Mas Osman ini kan LDR berarti ya Solo Jakarta ini sesusah apa proses produksinya, tantangannya apa sih kalau LDR begini?
1: Tantangannya ya jarak ya.
0: Oke. Okay.
1: Jarak terus untuk nyari waktu yang bisa sama karena kan kebetulan Blam ini ada 3 orang, terus si Manosman sendiri. Jadi kita mau nggak mau tuh harus nyari jadwal yang pas untuk keempat orang ini bisa ketemu gitu. Paling cuma itu sih.
0: Oke, berarti ini teman-teman dari Blam yang ke Solo atau Mas Osman yang ke Jakarta?
1: Si Osman sih yang
2: kejar. Ntar akhir tahun kita bikin showcase di Solo ya, Coach?
1: Ya, boleh. Nah,
0: let's go. Kasih.
2: Ntar MC-nya katanya JJ katanya.
0: Oh, gas. Langsung saya.
1: Katanya tadi si JJ katanya ngechat aku. Katanya dia mau jadi MC terus gak perlu dibayar.
2: Nah, benar. Yang penting itu sih.
0: Udah saya mah gas aja kalau sama Mas Osman sama Blim ya tuh. Oke. Oke, Kak Mumu, tadi kan udah ngobrol juga sama Mas Osman ya aku ya. Tadi kan Mas Osman ini ada sebenarnya proyeknya Radar Rindu ini gitu. Terus ngajak ke Kak Mumu gitu. Kok Kak Mumu mau ini alasannya apa dari Radar Rindu ini?
1: Karena kontrak darah ya sama keluarga si Osman ini, jadi
2: Osman family ini
1: lumayan mulai menggerogoti kehidupan saya ya jadi enggak sih sebenarnya waktu lagi hangout di Jakarta kebetulan tiba-tiba dia langsung dengerin lagu Radar Rindu.
0: Okay.
1: Dia langsung bilang, Mbak Mumu aku ada lagu nih, gitu. Kayaknya cocok nih kita bawain, gitu. Akhirnya pas lagi didengerin, aku kayak, oh kok menarik ya lagunya Easy Listening. Terus juga warna baru di aku buat lagu yang seperti ini, karena aku sebelumnya belum pernah kan.
0: Okay.
1: Ada lagu yang se-cheerful ini, gitu. Jadi akhirnya, oh kenapa enggak. Pada awalnya rencananya tadi memang mau duet doang,
0: okay,
1: ya sama Blam. Cuman akhirnya karena Blam ini baru terbentuk, kenapa nggak diduetin sama si Blam aja? Jadi kita nebeng ketenaran si Man Osman ini.
2: Kembali Coach.
1: Kita nebeng sama dia. Jadi, wah jadi mumpung lagunya enak, Blamnya juga baru terbentuk, terus si Man Osman juga udah solid. Jadi akhirnya kenapa nggak gitu?
0: Oke. Tapi kalau dari teman-teman Blam ya, yang lain ini pertama kali dengerin Radar Rindu ini gimana, mereka atau saling cerita, oh ini bagus nih gitu-gitu atau gimana tuh?
1: Iya, jadi kan waktu pas materinya udah dikirim ke aku, karena kita udah bikin keputusan untuk ini diduetin bareng Blam, jadi akhirnya aku kirim di grup, terus mereka dengar, ternyata mereka juga tertarik dan suka, makanya akhirnya aku langsung hubungin Firman, oh ini oke nih Man, mereka mau gitu, oh ya udah ayo gitu.
0: Oke, dan Mas Usman langsung gas aja ya Mas ya?
2: Seneng karena aku ngerasa ini lagunya kayaknya memang cocoknya buat Blam juga gitu bareng sama aku gitu Ji. Dan alhamdulillahnya dari Mbak Mumu juga responnya positif. Terus tapi saat itu Mbak Mumu sih langsung ACC, cuman aku tapi coba tanya anak-anak dulu ya gitu. Gak tahu nih anak-anak oke apa enggak, tapi akhirnya alhamdulillah dikabarin oke, akhirnya kita jadwalin tuh untuk take rekaman, cuman karena itu tadi, karena tantangannya adalah jarak dan waktu sih. Jadi beliau bertiga kan ada kesibukan lain, terus akhirnya di tanggal yang saya bisa, beliau gak bisa, yang beliau bisa, saya gak bisa, nah kayak gitu sih. Lamanya di proses menentukan itu.
0: Proses menentukan ya berarti ya. Oke, ini pertanyaan berarti buat Kak Mumu apa buat Mas Usman ya? Kalau dari teman-teman Blam kali ya, berarti buat Mas Usman.
2: Oke.
0: Atau buat Kak Mumu juga boleh jawab deh, berarti deh. Ini berarti yang waktunya sulit buat ditentukan barengan berarti siapa nih berarti ini?
2: Mbak Mumu ya.
0: Seru nih begini-begini.
1: Kita tahu dia halang melintang kesana kesini. Ya udah pasti Man Osman lah.
0: Asik. Gimana Mas Osman?
2: Enggak. Kalau menurut pembelaan saya sih lebih ke Blamnya yang susah. Ya kita tahu beliau bertiga kan di Jakarta juga apa ya nama yang besar gitu. Jadi pasti ada kesibukan, ada harus kesana harus ke. Jadi saya yang harus menyesuaikan gitu.
0: Asik.
2: Dan alhamdulillahnya maksudnya enggak yang ribet gitu sih.
0: Oke.
1: Masih iya, memang tipikal orang-orang yang lagi di atas tuh suka merendahkan
0: Ais.
1: Di beberapa kesempatan gitu ya, merendah untuk meroket gitu. Asik.
0: Berarti ini berarti sepakat sama-sama sibuk, sepakat sama-sama merendah.
2: Iya, benar.
0: Oke, teman berdua kita lagu dulu buat kamu ya, dan ada iklan yang harus lewat juga buat kamu yang mau WhatsApp. Silakan 081327866966.

0: Masih barengan sama Mas Osman, Mbak Kak Mumu juga ya, teman Pro 2 di hari ini. Kak Mumu, agendanya apa nih habis ini?
1: Aku mau pergi habis
0: ini. Oh, oke. Ini berarti lagi di mana nih? Di rumah atau?
1: Ya, lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Oke. Karena habis ini Kak Mumu ada agenda, teman Pro 2 ya. Ini boleh Kak Mumu, berarti mungkin pesan untuk pendengar ya, teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia ini untuk Radar Rindu, silahkan boleh.
1: Buat seluruh pendengar dari Pro 2, lagu Radar Rindu sudah bisa didengarkan di seluruh digital streaming platform. Semoga lagunya bisa sampai dengan baik dan diterima dengan baik juga. Amin. Dan jangan lupa untuk Mas langsung ke YouTube-nya Man Osman karena official video liriknya juga udah ada di situ.
0: Oke. Terima kasih banyak ya Kak Mumu ya. Ditunggu kehadirannya di Solo nanti ya.
1: Asik. Iya, aku juga minta maaf sebagai perwakilan BEM, anak-anak lagi ada kesibukan yang lain. Kesibukan yang lain juga.
0: Aman.
1: Sebagai perwakilan BLEM mengucapkan terima kasih buat Pro 2, buat Man Osman juga.
2: Terima kasih Mbak Mumu
1: yang udah menemani Man Osman saat ini. Terima kasih juga buat seluruh pendengar Pro
0: 2. Oke, selamat malam. Salam-salam ya buat teman-teman BLEM ya. Terima kasih Mbak Mumu ya. Oke. Kita kembali lagi teman Pro 2 ya ke studio barengan sama Mas Osman ya. Mas, kalau misalkan ya, ini kita sedikit ngomongin tentang musik ya, di luar Radar Rindu, tapi kita masih ngobrolin musik. Mas Usman, kalau musik referensi dari mana, Mas?
2: Kalau sukanya dengerin tuh yang pertama Coldplay, Maroon 5, musik-musik yang modern apa ya, bukan yang musik 90-an kayak gitu sih, lebih ke musik-musik 2000-an. Jadi cuman Coldplay yang udah kesini udah kurang suka, sukanya di album-album yang apa ya, album-album yang The Scientist. Terus kalau Maroon 5 juga sukanya di era-era yang This Love. Mungkin itu tahun-tahun 2007-2006 kali ya.
0: Sama mereka. Lagi Mas, aku juga lagi.
2: Makin kesini gak suka ya? Aduh, terlalu kurang ngikutin zaman ya mereka.
0: Benar. Oh tapi kalau dari musik emang dari dulu Coldplay, Maroon 5?
2: Benar, aku tuh kayak punya cita-cita suatu hari harus main, ditonton banyak orang sambil main piano itu karena nonton Coldplay itu.
0: Chris Martin ya.
2: Benar. Okay. Ngikutin banget lah.
0: Kemarin di Jakarta nonton?
2: Enggak, aku kebetulan waktu itu ada acara apa gitu yang enggak bisa, enggak mungkin bisa nonton gitu.
0: Oke. Maroon 5 juga belum?
2: Enggak nonton juga. Cuman kalau pengen nonton live sih Coldplay sih. Pengen
0: Coldplay.
2: Kalau Maroon 5 enggak, yang pengen nonton live-nya enggak sih?
0: Aku mau pamer, aku kemarin nonton sih, Mas.
2: Wah, yang apa? Yang dua-duanya?
0: Coldplay sih.
2: Oh, orang kaya kamu ya?
0: Orang hoki, Mas.
2: Oh, orang hoki. Yeah. Itu war tiketnya susah ya katanya?
0: Wah, kacau. Itu benar-benar itu udah kepental, masuk lagi, masuk lagi. Ternyata dapat cuma satu aja. Jadi aku nonton sendiri.
2: Oh. Aku nonton. Tapi di sana ketemu sama orang gitu.
0: Ketemu maksudnya sama kenal orang. Iya, benar. Okay. Itulah enaknya, itulah serunya kalau nonton konser teman berdua ya. Oke. Mas Osman, kalau misalkan nih ya, ini selain karya Mas Osman sendiri gitu, kalau misal cuma boleh dengerin satu lagu seumur hidup yang boleh diputar cuma satu nih ya, lagi galau dengerin itu, lagi pusing, lagi seneng, lagi apapun itu suasana hati, cuma boleh dengerin satu lagu itu, mau dengerin lagu apa?
2: Krisye, Kala Surya Tenggelam.
0: Asik.
2: Itu kenapa? Menurutku lagu itu paling netral gitu. Lagu yang apa ya, sebenarnya lagunya sedih cuman kayak memberi harapan gitu. Memberikan lilin-lilin kecil gitu.
0: Oke.
2: Kalau satu lagu sih kayaknya itu, Krisye aja.
0: Satu lagu berarti Krisye itu ya, oke. Dari dulu emang berarti suka dengerin itu, Mas, berarti? Kalau Surya Tenggelam.
2: Aku kebetulan tumbuh dengan, mungkin JJ ngalamin nih, kayak orang tuanya dengerin apa kita gak sengaja dengerin. Setuju. Mungkin teman Pro 2 juga kayak gitu ya, kayak kenapa kok bisa denger Beatles? Oh ternyata bapaknya suka dengerin. Nah kayak gitu sih, dulu Krisye karena almarhum bapakku tuh sering dengerin Krisye gitu.
0: Oke, jadi emang dari orang tua ya, biasanya ya, referensi musik kayak gitu ya, Mas.
2: Benar,
0: ya?
2: Masih kayak nurun dari orang tua.
0: Iya, nurun-nurun lah ya, berarti lah ya. Oke. Okay. Eh tadi kan ini, Mas ya, musik kan rekaman berarti LDR ya, berarti ya. Maksudnya tetap Mas Osman yang ke Jakarta gitu. Itu waktu ke Jakarta berarti prosesnya berapa lama, Mas, untuk Radar Rindu ini?
2: Oke, kalau proses rekamannya itu ke Jakarta cuman 2 hari sih. Okay. Dua hari, gak nyampe dua hari itu cuman rekaman jam 7 malam sampai jam 3 pagi lah shiftnya itu waktu itu.
0: Okay.
2: Sekitar 8 jam kan 7 sampai 3 lah, itu langsung udah selesai. Cuman musiknya udah dikerjain di Solo, jadi aku ngerjainnya di home recording pribadi gitu, jadi di sana tinggal take vokal aja sih. Cuman yang membuat, salah satu yang membuat kita kaget sih harga studionya ya di Jakarta mahal banget lah.
0: Perbandingannya sama Solo berapa sih mas? Boleh gak? Boleh spill aja 10, kali ya?
2: 10 kali lipat lebih lah.
0: Serius?
2: Serius.
0: Solo itu kalau untuk recording berarti itu kisarannya berapa mas?
2: Kayaknya Solo masih 500.
0: Untuk per ini ya?
2: Apa ya, per 6 jam
0: kayaknya. 6 jam?
2: Kayak gitu-gitu kan. Kalau Jakarta itu udah 3 juta, 5 juta kayak gitu-gitu.
0: Wow.
2: Kemarin aku cuma take vokal pokoknya hampir 3 juta lah. Cuman kalau sama transport-transport sih 5 sampai 8 ada deh kemarin kayaknya.
0: Wow. Nah,
2: itu okay. agak mahalnya di situ, cuman buat musik apa yang enggak.
0: Asik. Oke. Mas Osman, kalau pertama kali ini rilis lagu itu berarti di tahun,
2: kalau sebagai Man Osman 2023. Sebagai... Cuman aku sempat berganti nama dulu tuh tuh pakai nama panggung kakekku tuh dulu. Lumayan artis terbesar lah di Indonesia, namanya Eddy Sud kalau pernah dengar. Tahun 70-an lah, Aneka Ria Safari dan lain-lain. Nah aku sempat pakai firman Eddy Sud, terus berubah firman Raffi Andi, akhirnya ke Man Osman ini.
0: Oke. Berarti dari tahun 2023 ya berarti?
2: Iya kalau sebagai Man Osman. Tapi kalau profesional ngeluarin lagu 2015 lah.
0: Oh 2015?
2: Mulai aktif gitu, nulis lagu, rilis, tapi sebagai nama-nama yang lain ya.
0: Iya, oke. Kalau ini perbedaannya mas, dari pertama kali rilis lagu dan sepanjang perjalanan mas Osman sampai sekarang ini terbaru Radar Rindu di tahun 2026 ini, apa? Bedanya apa?
2: Kalau bedanya lebih ke ini sih, ternyata sekarang musisi gak cuman rilis lagu tapi ternyata harus mikirin kontennya gimana ya, apalagi kalau alhamdulillahnya beberapa rilisan terakhirku tuh viral di TikTok. Jadi kayak, ini kok Gusti Allah ngasih viral, ini ada polanya gak yang bisa ditiru kayak gitu. Ya ada yang bisa ditiru, ada yang enggak sih. Ternyata memang ya ada sisi hokinya aja sih menurutku. Kalau viral itu kan bonus ya, dampak kan gitu.
0: Okay.
2: Cuman yang aku sadarin sekarang kayaknya musisi, mungkin teman-teman Pro 2 yang main musik juga setuju ya, bahwa sekarang musisi itu gak cuman rilis lagu tapi mikirin gimana caranya lagu itu bisa terkenal karena konten kamu gitu.
0: Asik. Nah, itu susahnya. Oke. Teman Pro 2 harus ada yang lewat satu lagi ya. Abis ini kita masih ngobrol barengan sama Mas Osman.
3: Hai Manis. Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
4: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis, yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

0: Rada rindu teman Pro 2 ya, habis ini kita langsung ajak Mas Osman buat bernyanyi ya teman Pro 2 di malam hari ini. Mas Osman, rada rindu ini apakah sebenarnya emang pernah dialami sama Mas Osman, relate atau mungkin ada, biasanya kalau musisi itu kalau biar gak ketahuan ya.
1: Yeah.
0: Ceritanya temanku nih.
1: Cuman ini real, aku belum pernah ngalamin sih.
0: Okay,
1: ini kayak cuman bener juga ya kalau biar enggak ketahuan cerita temannya itu bener.
0: Iya, temanku biasanya gini nih gitu.
1: Cuman aku belum ngalamin, cuman karena nanti kayaknya ke depan karena kesibukan manggung dan lain-lain akan sering LDR. Ini harapanku bisa jadi, untuk aku pribadi tuh ini bisa jadi pengingat bahwa ayo kalau kita LDR kita jangan malah berantem dong kalau ketemu. Dan harapanku buat teman-teman Pro 2 tuh nanti kalau ini lagi LDR sama pasangannya, nanti sekalinya ketemu, ayo dipentokin aja kangennya. Jangan sampai malah ngebahas hal-hal yang bikin berantem. Nyalain rada rindunya, kita cintai pasangan kita setinggi-tingginya.
0: Asik. Tapi Mas Osman bisa LDR gak Mas?
1: Kayaknya gak bisa.
0: Udah kayaknya pernah belum?
1: Belum, cuman kayaknya aku pengennya istriku ikut aja lah gitu.
0: Ah itu dia, seru ya gitu ditemen sama istri ya
1: bener.
0: Mas ya. Oke. Nah buat kamu teman Pro 2 yang mau dengerin Rada Rindu ya, ini ya Man Osman featuring sama Blem ya berarti ya.
1: Iya bener.
0: Mas Osman ya, bisa didengarkan di mana Mas?
1: Untuk teman-teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu Rada Rindu di seluruh digital streaming platform. Ada di Spotify, Apple Music, YouTube Music dan platform-platform pilihanmu. Dan jangan lupa bikin konten juga, konten-konten bucin di Instagram Reels, di TikTok pakai sound Rada Rindu.
0: Rada Rindu. Iya. Boleh juga kamu teman Pro 2 request di Pro 2 FM Solo.
1: Bener,
0: ya Mas ya.
1: Teman Pro 2.
0: Silahkan Rada Rindu ya.
1: Iya.
0: Nah ini kedepannya Mas Usman rencananya udah ada project-project kah? Atau mungkin project sama Blem mungkin?
1: Okay. Rencananya sih dalam waktu dekat akan merilis keroncong, lagu keroncong sama teman-teman Traffic Jam. Kita akan remake lagu-lagu hits kita masing-masing sama lagu Bentang Jarak Asmara kan kami berkolaborasi, jadi akan rilis itu. Mungkin gak tahu deh ini boleh di-spill apa enggak, tapi karena saya pemilik lagunya jadi gak apa-apa deh.
0: Sing duwe ya bebas. Oke. Terakhir ya Mas ya, sebelum sing along kita di malam hari ini, sing song
1: yeah.
0: Ya sama Brodo barengan sama Mas Osman, pesan Mas Osman tadi kan udah pesan dari Kak Mumu ya, mewakili teman-teman Blem ya. Ini pesan Mas Osman buat teman Pro 2 nih yang sedang mendengarkan nih di hari ini tentang Rada Rindu, apa Mas?
1: Oke, buat teman-teman Pro 2 sekali lagi saya mau mengingatkan, pokoknya yang lagi LDR banyak-banyak disabarin, banyak-banyak mengurangi hal-hal yang bisa memicu kemarahan. Kalau kangen ya ngomong kangen, kalau sebel agak ditahan dulu, nanti kalau waktunya tepat baru diomongin. Jadi jangan sampai jarak itu semakin membunuh perasaanmu atau perasaannya gitu. Tapi kalau bisa dengan jarak kita malah semakin sayang sih. Walaupun saya belum pernah LDR tapi kayaknya yang penting kalau saya punya prinsip setiap saya pergi keluar kota saya gak bisa sewaktu-waktu ngabarin kamu. Tapi kalau kamu telepon pasti aku akan angkat. Jadi LDR yang penting dijaga kepercayaannya dan jangan lupa tiap ketemu kangen-kangenan sama pasangannya terus.
0: Asik. Yeah. Oke teman Pro 2 kita langsung gas ya Mas.
1: Boleh.
0: Boleh nih kita coba cek sound dulu teman Pro 2.
1: Kita nyanyi live nih ya.
0: Kita nyanyi live dong. Ini ya. Oke
1: yes,
0: Mas. Aman. Oke langsung teman Pro 2 ya. Radar Rindu Man Osman.

0: Man Osman, teman Pro 2. Terima kasih banyak ya Mas Osman ya. Keren
1: banget. Terima kasih
0: banget.
1: JJ. Yes. Terima kasih teman Pro 2.
0: Yes, ditunggu showcase-showcase ke depannya ya. Ditunggu lagi nanti karya-karya, proyek-proyek terbaru. Kita ngobrol-ngobrol di Pro 2 FM.
1: Siap, terima kasih dong buat Pro 2 yang udah selalu menerima kedatangan saya.
0: Yes, terima kasih banyak Mas Osman ya. Sukses ya Mas Osman ya. Amin. Buat proyek-proyek ke depannya ya. Oke. Teman Pro 2 jangan kemana-mana. Di sini aja masih sampai nanti aku nemenin kamu.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Wow, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Bentar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang it.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana silakan Mas dan Mbaknya kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Duh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

Jaja Majenta kembali lagi teman Pro 2 menemani kamu di Jaga Malam di malam hari ini ya. Tadi habis ngobrol-ngobrol sama Mas Osman dan sama Mbak Mumu, jujur starstruck tapi malu ya teman Pro 2, masa aku kelihatan banget nanti kalau starstruck. Di malam hari ini teman Pro 2, dan jangan lupa kamu buat request lagu Rada Rindu ya dari Man Osman featuring sama Blame teman Pro 2, yang udah bisa kamu request di Pro 2 FM Solo. Tadi udah ada live performance juga dari Mas Osman ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu silahkan di request ya, Rada Rindu boleh banget. Sampai jam 12 malam nanti Jaja Majenta kayaknya akan topik ya di malam hari ini, karena ya aku jarang banget temenin kamu di malam hari sekarang. Padahal aku rindu loh, kangen banget sama malam hari kalau siaran teman Pro 2. Kayaknya kan topik di malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Karena biasanya kalau hari Kamis kan aku ada cerita-cerita horor ya di malam hari ya. Kayaknya kita pending dulu cerita horornya, takutnya ntar kamu bosen ya. Jadi nanti akan ada topik ya seperti biasa sama Jaja Majenta. Di weekdays di Jaga Malam kita topik-topiknya apa teman Pro 2? Adakah kamu saran yang mau dibahas di malam hari ini? Bahas topik ini aja Bray, boleh silahkan ke WhatsApp ya teman Pro 2 ya. Kita ke Keshi dulu with Soft Spot. Jujur sih pengen nonton Keshi teman Pro 2.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwus. Mbok sing sabar toh, ya.
3: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
4: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

21 lebih 33 menit teman bro 2 ya di Jaga Malam barengan sama Jaja Majenta di malam hari ini. I miss you teman bro 2, I miss you Jaga Malam. Aku kangen banget siaran malam, serius jujur ya. Kapan lagi ya aku siaran malam ya? Karena kemarin ternyata aku baru buka jadwal, ternyata aku seminggu emang ada gak siaran malam kemarin. Di minggu kemarin deh kayaknya kalau gak salah ya. Kayaknya sih iya sih, jadi aku rasanya tuh kayak, karena aku biasanya teman berdua ya, siaran malam itu emang jadi rutinitas gitu. Biasanya aku tuh merasakan OTW dari rumah ke RRI Surakarta di malam hari itu lewat di perempatan panggung, terus lewat di SMA 1, SMA 2, terus lewat di AMCO, lewat situ, terus lewat Meta FM, lewat Pasar El Pabes teman berdua, terus ke RRI Surakarta. Tapi akhir-akhir kemarin aku sih lewat jalanan yang aku mention tadi ya, tapi aku tujuan akhirnya bukan ke RRI Surakarta. Makanya jujur aku kangen banget siaran malam teman bro 2. Kangen juga sama Merit Live ya. Merit Live. Merit Live. Karena biasanya kalau Jaja Majenta siaran di siang hari yang nemenin tuh Shinchan ya. Kali ini kalau malam hari Merit Live sama biasanya apa sih tuh? You Got a Friend in Me ya. Iya benar itu. Dari catur katanya lewat pasar Gemblegan. Itu tujuan akhirnya, Bray. Kalau biasanya tujuan akhirnya Pro 2 ya, pasar Gemblegan tuh tujuan akhirku kemarin-kemarin ya. Karena emang jarang banget siaran malam. Ada WhatsApp juga dari siapa nih? WhatsAppnya belum tersimpan. Oh, dari Davin. Hai Kak, apa kabar? Baik, alhamdulillah Davin. Malam ini mau join request lagu Past Life Ariana Grande. Terima kasih Kak. Coba nanti aku cariin ya Davin ya. Sorry lagi kebaca WhatsAppnya karena tadi ngobrol-ngobrol sama Mas Osman dan Mbak Mumu ya tadi ya. Aduh, starstruck, sedikit starstruck. Mention lagi. Ini kenapa bunyi ya mixernya ya? Tolong dong. Bre Rido. Jangan deh, Bre Rido lagi istirahat. Sylvia Zia aja tolong dong, ini dong mixernya dong ya. Deswa. Deswa lah. Amfibi, penyiar dan juga penteknik. Dari RBM Family, gak mampir ke Serengan Mas JJ. Itu dia, itu tujuan akhirnya ya. Tahu aja teman pro 2, ih seneng loh aku kayak gitu. Aduh, terima kasih teman pro 2 ya. Aduh, kamu memperhatikan hal-hal kecil dari aku. Ah, love you so much Catur, love you so much RBM Family. Cik Sisil masih di situ? Enggak deh kayaknya. Enggak ada, udah malam. Kayaknya enggak ada deh. Enggak ada. Tadi aku datang udah enggak ada teman pro 2 ya. Tadi ya, tadi emang Sylvia sih emang siaran enggak sih di pagi hari ini? Ya di hari ini siaran enggak sih? Karena aku tuh kalau siaran malam teman pro 2 ya, jujur-jujuran aja, aku tidak peduli apa yang terjadi di siang atau mungkin pagi atau mungkin sore hari. Wah. Maksudnya karena aku fokus siaran malam nantinya gitu. Jadi aku menyimpan energi, save my energy untuk nemenin kamu di malam hari gitu. Kita ke topik teman pro 2 di Jaga Malam di malam hari ini. Kemarin itu aku dapat topik ini dari mana ya? Ken, dari kamu gak sih teman pro 2? Iya, dari manapun itu, terima kasih banyak yang sudah memberikan Jaja Majenta referensi topik ya. Tuh bunyi kan ini kan, kenapa sih bunyi-bunyi begini? Let's go, kita ke topik di Jaga Malam malam hari ini teman bro. Kangen banget serius, aku akan bilang kangen sama Jaga Malam pokoknya di malam hari ini karena baru kali ini aku siaran malam teman pro 2.
Dari Ibnu katanya referensinya paket C. Maksudnya ini paketan, maksudnya kuota kan, kuota. Jadi dapat dari kuota gitu. Iya, Ibnu gitu kan Ibnu? Iya, oke gitu ya. Aman ya, aman ya, aman dong. Ibnu ini loh ya, sukanya kok begitu. Kita ke topik ya, teman berdua. Lama banget mau nyampein topik ya. Topik di malam hari ini sebenarnya aku tuh dapat topik. Aku lupa dari mana jujur, tapi aku emang sering banget teman berdua cari referensi topik. Habis itu kalau misalkan dapat tuh, karena aku kan gak selalu siaran malam ya, apalagi akhir-akhir kemarin gitu. Jadi aku biasanya catat di note dan udah ada beberapa topik yang bisa kita bahas kalau di Majenta siaran malam hari di weekdays. Topik di malam hari ini teman Pro 2, silahkan kamu kasih tahu mimpi teraneh kamu pas lagi tidur. Oh iya, aku inget langsung dapat referensi dari mana. Aku dapat referensi waktu aku siaran sore atau siang. Oh enggak, siang ya, karena waktu itu ngebahas kalau lagi tidur siang sama lagi demam flu itu pasti mimpinya aneh-aneh. Nah, makanya tercetus si topik mimpi aneh ini. Silahkan teman berdua kamu ke WhatsApp ya 0813278669666 di Majenta on your flight till drop di malam hari ini, kasih tahu mimpi teraneh kamu pas lagi tidur. Di malam hari ini, Nicki Minaj. Let's make some noise.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Masih aku tungguin teman berdua ya, WhatsApp dari kamu ini udah ada WhatsApp yang masuk. Nanti di jam terakhir Jajah Majenta siaran, aku bacain WhatsApp kamu teman berdua ya. Di malam hari ini boleh kamu kasih tahu mimpi teraneh kamu pas lagi tidur teman berdua, atau mungkin pas kamu lagi demam, atau mungkin pas kamu lagi tidur sore. Pokoknya mimpi aneh kamu kalau lagi tidur teman berdua ya, boleh silakan ke WhatsApp 081327 866 966. Jujur teman berdua, tiba-tiba aku kangen sama Jogja loh. Karena di playlist berdua ada sesuatu di Jogja.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
3: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong di kantin.
0: Ngerti wae.
4: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Feby Putri dengan Usik Teman Bro 2 ya di malam hari ini. Jujur ini lagu kayak sedih banget ya rasanya tuh. Aku kalau dengerin lagunya Teman Bro 2 ya itu rasanya tuh kayak apa ya? Kayak kangen banget sama hal-hal yang terjadi di masa-masa lalu gitu. Maksudnya kayak kalau aku ya ini spesifik banget, aku kalau dengerin lagu ini tuh aku pasti kangen sama teman-temanku Teman Bro 2. Enggak tahu kenapa padahal nggak ada memori juga saat lagu ini dirilis saat itu gitu loh. Dirilis di tahun 2019 Teman Bro 2, saat itu aku masih kelas ya 3 SMA lah. Tapi aku rasanya tuh kayak kangen sama semua temen-temenku gitu loh. Kalau dengerin lagu si Usik ini Teman Bro 2. Aduh, putar lagi apa ya? Kayak rasanya tuh. Ah udah, jangan, udah. Nanti mah jadi sendu loh ya di malam hari ini loh ya. Ya 22 lebih 5 menit Teman Bro 2 di malam hari ini. Let's go, kita bacain WhatsApp dari kamu. Let's go, kita bacain WhatsApp mimpi aneh kamu di malam hari ini Teman Bro 2 ya.

Tuh langsung ke recall gitu nomor dulu. Aduh kok jadi sendu ya malam hari ini ya. Gara-gara lagu Usik nih. Udah stop. Udah ya, terima kasih ya Feby Putri ya. Kita ke Merit Live lagi aja deh teman Pro 2 ya. Sambil bacain WhatsApp dari kamu ya.

Okay. Yang pertama, kita baca dari bawah ya. Yang pertama ada dari mana tadi ya? Dari Ninda nih. JJ request lagu ya, Murphy Radio. Yang penghujung cerita ya, terima kasih. Oke, boleh ditunggu ya request lagunya ya. Abis ini aku puterin ya, Ninda ya. Thank you, Ninda.

Lanjut lagi teman Pro 2 dari siapa ya? Oh, dari Dita. Kalau aku Bray, mimpi teraneh aku ya itu mimpi diajak main opa-opa Korea. Asik. Kayaknya gara-gara habis nonton drakor deh. Malam-malam drakoran, ketiduran terusan. Terus kebangun dini hari gitu, kok ngerasa habis jalan-jalan dijemput sama opa-opa Korea. Ais. Udah mau berangkat kok kebangun. Wah. Oh iya, biasanya gitu teman berdua ya. Misalkan ada mimpi yang terjadi gitu ya. Kamu mengalami sebuah mimpi dan mimpi itu sebenarnya ada goals-nya, ada tujuan akhirnya gitu. Tapi biasanya kalau kamu udah mau sampai di tujuan akhir, bahkan baru mau berangkat, itu kadang tiba-tiba malah terbangun. Dan kamu pernah gak sih merasa kayak, aku pengen deh tidur lagi biar bisa ngelanjutin lagi. Tapi ternyata ya gak bisa ya. Baru ingat tadi drakor sampai HP panas lupa dimatiin. Biasanya gitu teman berdua ya kalau lagi drakoran atau lagi ongoing atau ngejar series yang lagi ditonton. Itu biasanya emang jadi lupa waktu gitu. Apalagi kalau tengah malam kan biasanya kan satu episode lagi deh. Udah kelar tuh satu episode. Nambah satu episode lagi kali ya. Masih jam 12 malam. Nambah lagi kali ya. Gitu aja gak kelar-kelar sampai tidur ketiduran akhirnya. Semoga buat kamu yang mimpi teman berdua ya, yang punya mimpi ya, mimpi dan yang punya mimpi buat ketemu sama bias kamu siapapun itu, mau opa-opa Korea, mau BTS, NCT Dream, NCT Zen, NCT 127, kok NCT Zen? NCT 127, iya kan bacanya gitu kan, Blackpink atau mungkin musisi artis di Indonesia juga, semoga bisa segera sama, ketemu sama bias kamu. Lanjut lagi dari satu lagi ya teman Pro 2 ya dari Theo nih, katanya kalau Theo gak pernah mimpi aneh katanya Bray. Wah, sebuah anugerah sekali teman Pro 2 ya, gak pernah mimpi aneh ya. Itu sebuah hal yang kayaknya bisa kita sebut sebuah anugerah ya. Karena enak loh gak mimpi aneh tuh teman Pro 2, serius. Jadi mimpinya tuh kayak tetap yang asik-asik aja gitu. Habis ini masih bacain WhatsApp dari kamu ya. Kita move to lagune Wong Kalahan. Penghujung cerita buat kamu yang merasa Wong Kalahan.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Tuh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam benar.

type. Lanjut lagi teman Pro 2 ya, di malam hari ini masih barengan sama Jeje Majenta. Buat kamu yang sedang berngantuk-ngantukan, yang sedang mungkin lagi beraktivitas juga di malam hari ini, tenang sampai jam 12 malam nanti aku masih setia menemani kamu. Dan please kamu juga setia menemani aku teman Pro 2 ya, karena siaran sendiri di malam hari ini. Dari Ahmad Dwi, apa ya, kayaknya gak ada yang aneh-aneh deh bang aku. Sebuah gift lagi. Gak merasakan mimpi yang aneh-aneh ya bre ya, sama kayak Theo tadi. Tapi kalau pas demam juga gak ada bre, soalnya kalau demam lebih banyak tidur. Nah, enak dong berarti dong. Karena berarti bisa diasumsikan Ahmad kamu kalau lagi demam ya, tidurnya berarti bisa nyenyak gitu. Karena kadang tidur tidak nyenyak itu dipengaruhi sama si mimpi-mimpi aneh itu. Semoga teman Pro 2 ya, semoga aku dan kamu tidak dikelilingi dengan mimpi-mimpi aneh seperti Theo dan juga Ahmad walaupun lagi demam juga.

Lanjut lagi teman Pro 2 ya, dari Catur nih. Temenin aku on beat malam-malam ya, Bray. Ais. Siap, Bray. Ash. Your wish ya, menemani kamu lagi on beat malam hari ini ya, Catur ya. Lagi ngetem di mana nih? Lagi nitik di mana? Nitik-nitik. Nitik. Mau on beat sampai jam berapa nih, brother Catur ya? Tenang, sampai jam 12 malam ya nih. JJ Majenta menemani kamu pokoknya di malam hari ini, buat kamu yang lagi beraktivitas, yang lagi ngelembur di kantor, silahkan pulang. Bilang, disuruh JJ Majenta gitu. Siapa saya? Tapi serius teman Pro 2, silahkan buat kamu yang masih ngelembur-ngelembur di kantor ya, kamu bilang sama bos kamu, sama HR kamu, sama siapapun atasan kamu, kalau kamu sampai sekarang masih ngelembur, bilang. Kamu datang ke mejanya, kamu langsung bilang, Pak, Bu, saya capek, saya mau pulang.

Kamu juga bilang teman berdua, jam saat ini tuh harusnya buat istirahat, Pak, Bu. Kenapa saya masih kerja? Kenapa kamu juga masih kerja, Bray, JJ? Iya juga ya. Tapi ini bukan kerja, teman berdua. Aku ini adalah menemani kamu. Kalau gak menemani kamu, aku gak mau. Asik. Oh, Catur juga ngirimin gambar nih ya, teman berdua ya. Coba aku zoom. Eh, rame loh ya, Catur loh ya. Ini, oh ini dari tadi ya. Berarti ini on beat jam berapa tadi? 18.18 ya. Wis, lumayan, brother. Semangat ya, bro ya. Mau sampai jam berapa nih malam hari ini ya? Seblak prasmanan, asik. Berarti udah selesai ya, kayak gitu ya. Oh, kalau tampilannya kayak gini ya, bro ya. Oke. Semangat ya, bro ya. Tenang, aku temenin pokoknya sampai jam... Kok sarannya bijaksana? Saranku ini ya, saranku tadi ya, saranku untuk datang ke meja HR, ke meja atasan, ke meja bos, terus gebrak-gebrak bilang mau pulang tadi ya.

Ada dari Alwi. Assalamualaikum Bang Jeje, selamat malam. Selamat malam Alwi. Mimpi teraneh pas tidur. Nih, mimpi berangkat ke pondok lagi. Waktu mimpi pertama sih gak aneh ya bre ya. Aku sering mimpi ke pondok lagi. Terus pas mimpi bilang, ini pasti sedang mimpi. Sampai nampar pipi sendiri dan terasa sakit. Dan bilang ini gak mimpi. Eh, taunya pas bangun ternyata mimpi. Dan sering terulang mimpi seperti itu. Mungkin kamu kangen Alwi sama situasi di pondok ya. Karena pondok tuh, kalau aku sih belum pernah ya teman berdua ya sekolah di pondok ya. Tapi setahu aku dari teman-temanku itu emang ya setiap hari kan ketemunya sama mereka-mereka aja gak sih teman-temannya. Maksudnya kayak emang bonding chemistry-nya tuh kuat gitu loh. Jadi mungkin itu energi-energi yang masih tersisa atau mungkin tertinggal di dalam diri kamu yang emang sepertinya ada sesuatu yang belum terselesaikan gitu. Kayak Yapis juga teman perdu ya, Yapis juga seperti itu ya. Aku sering banget dulu waktu masih ada Yapis, aku tuh sering tanya-tanya sama Yapis, gimana sih kehidupan pondok itu ya? Karena ya kalau aku sih cuma bisa lihat dari sosial media ya. Kalau enggak ya tanya sama teman-temanku yang emang sekolah di pondok gitu, karena aku enggak ngalamin langsung. Ini masih rame banget teman pro 2, serius loh. Mau bacain satu lagi deh ya. Thank you so much ya by the way Alwi ya. Ahmad Dwi juga thank you sudah masuk di WhatsApp. Catur bro, semangat bro malam hari ini bro ya. Dari siapa nih? Hendra di Gajahan. Assalamualaikum, saya Hendra. Waalaikumsalam Hendra di Gajahan ya. Request lagu Padi Reborn, Punah atau It Gitaf. Menunggu di bawah hujan. Lagunya buat teman-teman KPSI ya. Salam sehat jiwa dan tetap semangat buat Bos Adi. Kamu keren dan asik buat penyiar, suaranya empuk. Alah masa. Aku jadi malu loh kalau gitu-gitu mampir dua. Thank you so much ya. Hendra ya di Gajahan ya. Semoga teman-teman KPSI dan juga Bos Adi ya dengerin Pro 2 FM Solo di malam hari ini. Terima kasih banyak teman Pro 2, ini jujur ramai banget di malam hari ini. Kita bacain WhatsApp lagi deh ya. Satu lagi. Ih, seneng deh kalau ditemenin malam hari gini teman Pro 2 sama kamu. Lanjut lagi teman Pro 2 ya, dari Chatter nih. Request lagunya Z yang featuring sama Hayley Williams yang Stay in the Night. Oke, boleh bro, ditunggu ya. Request lagunya ya, silahkan teman Pro 2 yang mau WhatsApp. Kamu juga silahkan spill mimpi teraneh kamu pas lagi tidur. Masih sama Jeje Magenta sampai jam 12 malam nanti.

Masih dijaga malam ya, di jam terakhir di Jemaah Cerita Siaran, pokoknya di malam hari ini teman-teman berdua. Kenapa waktu cepat berlalu? Padahal aku lagi pengen banget nemenin kamu di malam hari ini teman-teman berdua. Siapa yang setuju kalau nggak ada jazz music? Jadi full di Jemaah Cerita nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti.

Lanjut lagi teman Pro 2 ya, dari Lara Purnamasari. Kalau aku pas lagi demam sih kak, mimpi dikejar orang aneh sih, kemudian aku larinya kayak lambat gitu, sementara orang itu larinya cepet. Sering, jujur sering kayak gitu teman Pro 2. Kamu sering gak kayak gitu? Kadang tuh kita melakukan hal-hal yang seharusnya itu bisa kita lakukan, tapi kenapa di mimpi itu terjadi seakan-akan sangat lambat dan kita tidak bisa melakukan hal tersebut dengan baik gitu. Tapi dari pengalaman itu aku belajar untuk lebih banyak berdoa, berai kepada Allah, memohon perlindungan, ketenangan dan keselamatan. Karena pada akhirnya sekuat apapun kita, tetap Allah tempat kita untuk meminta perlindungan Kak JJ. Thank you so much ya Lara ya. Sekalian aku mau request lagu dari Noah yang Andaikan Kau Datang Kembali ya Kak. Oke, boleh ditunggu ya Lara ya. Teman Prodo, buat kamu yang lagunya tadi belum sempat aku puterin, kamu boleh remind aku lagi ya, siapa tahu aku lupa. Lanjut lagi teman Pro 2 dari, katanya anonim aja, jangan disebut namanya ya. Oke, boleh. Boleh non-anon. Kalau aku sih mimpi tiba-tiba hamil dan punya anak kak, tapi posisinya udah nikah. Jangan sebut namanya, iya. Kita coba cari teman Pro 2 ya, kadang mimpi-mimpi kayak gini tuh sebenarnya, bukan sebenarnya sih, aku juga gak tahu sih. Tapi katanya ada pesan tersendiri, coba kita cari.

Untuk Anon ya, ini aku baca dari Google ya. Mimpi hamil secara umum merupakan pertanda baik yang melambangkan awal baru, pertumbuhan rezeki atau harapan yang sedang berkembang dalam hidup Anda. Dan menurut psikologi, bermimpi hamil seringkali tidak berhubungan dengan kehamilan nyata, melainkan simbol bahwa kamu sedang mengembangkan ide baru, proyek pekerjaan atau fase kehidupan yang baru. Itu menurut psikologi Teman Pro 2 ya. Dan juga ada menurut Primbon Jawa. Nah, ini. Kalau menurut Primbon Jawa, ini dianggap sebagai pertanda keberuntungan, kesuksesan finansial atau datangnya kebaikan yang tidak terduga. Sudah cukup terjawab ya, Anon ya. Kamu silahkan bisa juga nih cari di Google ya. Ini banyak artikelnya yang bisa kamu baca. Aku tuh juga sering gitu Teman Pro 2. Kalau lagi mimpi tuh kayak kadang tuh apalagi mimpi buruk ya. Wah ini pertanda apa nih. Tapi biasanya yang muncul juga ada kok yang positif-positif gitu. Jadi ya percaya tidak percaya ya. Kalau aku yang baik ya aku aminin, aku percayain. Kalau enggak ya apa itu tadi? Lanjut lagi ya Teman Pro 2 ya. Dari siapa ini? Dari ini dulu deh, dari RBM Family ya. Selamat malam RRI Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku. Selamat malam RBM Family. Seumur hidupku sekali aku pernah bermimpi aneh. Ada orang buka pintu, terus nyamperin aku dan orang itu mendekatkan wajahnya. Waduh serem banget. Yang aku heran kan pipinya itu bolong. Hah? Jadi kelihatan giginya. Buset serem amat. Waktu itu aku masih tinggal di Jalan Raya Jakarta Bogor, kilometer 30 depan PT Mewa Indonesia. Aduh, serem banget, uy. Serem banget, serius. Dan RBM Family ingat secara spesifik ya, Teman Pro 2 ya. Ingat kalau iya, langsung maksudnya si seseorang ini langsung buka pintu terus langsung wajahnya dideketin. Terus spesifik pipinya tuh bolong, giginya kelihatan. Di Jalan Raya Jakarta Bogor, kilometer 30. Buat kamu Teman Pro 2 yang lagi merantau atau mungkin punya saudara, teman di Jakarta, Jakarta Bogor ya, kilometer 30, depan PT Mewa Indonesia. Adakah cerita mistis-mistis seperti ini? Sepertinya kalau ngomongin mimpi itu banyak banget Teman Pro 2 ya. Maksudnya mimpi waktu tidur ya. Ini mimpi aneh, besok mungkin kita bahas mimpi serem. Mungkin mimpi baik atau mungkin mimpi apapun itu. Boleh, nanti kita lanjut lagi ya. Buat Mas JJ, selamat bertugas. Terima kasih banyak RBM Family. Kamu juga selamat beristirahat ya buat malam hari ini Teman Pro 2. Lanjut lagi, terakhir kali ya dari Catur nih, dari Catur. Kalau saya pernah mimpi yang tidak akan pernah saya lupain, Bray, dan sangat mengenang kalau bisa ada part 2-nya. Ah, ini nih. Biasanya itulah yang diinginkan sama pemimpi-pemimpi waktu tidur gitu. Ada part 2-nya, ada lanjutannya. Di mimpi, itu tiba-tiba saya ngedate dan jalan sama Hesti Purwadinata. Asik. Yang notabene artis yang sangat aku kagumi karena dia itu cantik banget. Setuju. Teh Hesti mah cantik banget Teman Pro 2 ya. Silakan coba aja Catur. Nanti paling di DM sama Edo Borne sama suaminya. Tapi kalau ngefans mah enggak apa-apa. Aku juga ngefans kok Teman Pro 2 sama artis wanita ya di Indonesia ini karena cantik-cantik sekali semuanya ini cantik-cantik Teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak Catur ya Teman Pro 2 buat kamu, jangan kemana-mana, masih ditemenin sampai jam 12 malam sebelum ke Jazz Music jam 11 malam nanti ya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
4: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
3: Save nature, save future.
5: Jaga alam, selamatkan masa depan.

Teman berdua, thank you so much ya buat kamu yang sudah menemani JJ Majenta yang akhirnya siaran malam lagi setelah lama banget gak siaran malam. Thank you so much. Habis ini ada Jazz Music sampai nanti jam 12 malam. Sorry-sorry yang WhatsApp-nya gak kebaca, sorry-sorry yang request lagunya belum keputar. JJ Majenta pamit undur diri. Stay safe, stay sane, stay healthy, and don't forget to put smile on your face. Teman berdua, as usually, I miss Bruno Mars versus On the Floor. Teman berdua, let's

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz dan RRI Digital, kami mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومواله. Bersama dengan saya, Ahmad Khairuddin di Suplemen Hati. Kita berbicara dalam kesempatan Suplemen Hati ini berkaitan dengan bagaimana menyikapi terkait dengan cobaan-cobaan maupun ujian-ujian dalam hidup kita. Ini adalah sesuatu yang penting dan menarik, karena setiap manusia, setiap insan, setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, pasti akan mengalami namanya ujian, cobaan dalam hidup. Bisa menyenangkan, bisa menyedihkan, bisa menyengsarakan, ataupun bisa menyejahterakan, tergantung bagaimana cobaan itu menimpa dalam diri kita. Kita ketahui bersama bahwa cobaan hidup merupakan salah satu caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan hambanya. Hal ini tentunya dalam sebuah surat di dalam surah Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan, halnya orang-orang terdahulu sebagaimana sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, ayat yang mulia tadi dalam Al-Baqarah 214 tadi menekankan pentingnya kita semua untuk bertawakal atau berpasrah diri dalam menghadapi setiap cobaan. Cobaan hidup sangat bertubi-tubi, baik yang mungkin terjadi dalam sahabat kita, keluarga kita, maupun karir kita, atau yang lainnya, karena sangat banyak cobaan itu. Dan manusia dalam hidupnya pasti penuh dengan cobaan. Kadang-kadang bahkan menjadi cobaan itu menjadi kita tertekan, atau mungkin menjadi hati kita menjadi sedih. Hati kita menjadi langsa atau yang terlara dalam hati kita. Dan kadang-kala juga menjadi seseorang itu karena cobanya sangat berat, menjadi seorang yang putus asa. Putus asa atau tidak punya harapan dalam kehidupan ini. Kalau sudah ada dalam kehidupan dalam keadaan ini, maka ini sangat berbahaya. Sehingga hadirlah bagaimana caranya kita menghadapi ujian hidup yang sangat berat ini. Ujian hidup yang sangat berat itu, kita mencontoh kepada Nabi besar Muhammad SAW ketika ditimpa ujian maupun cobaan. Di antaranya resep-resepnya untuk kita berbahagia dan kita bisa menerima ujian itu, yang pertama adalah senantiasa bersabar. Bersabar itu adalah salah satu cara yang manjur. Walaupun bersabar itu enak diucapkan tapi susah dilakukan. Tidak semua orang bisa melakukan melakukan perbuatan sabar ini. Di mana sebagaimana misalkan kita kena musibah atau malapetaka, maka senantiasa kita harus bersabar. Selalu memperbaiki diri menjadi lebih baik. Introspeksi diri. Karena sesungguhnya cobaan itu akan meningkatkan derajat seseorang agar ia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat dalam satu firman-Nya juga dalam surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157, dan berikanlah berita atau kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yaitu senantiasa kita mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, resep yang berikutnya adalah perbanyaklah kita zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak ujian, maka semakin banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin tenanglah hati kita. Yaitu dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ampunan tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang Bukhari dan Muslim, seseorang Muslim yang ditimpa penderitaan, kegundahan, kesedihan dan kerisauan, bahkan yang hanya terkena duri sekalipun, semuanya itu merupakan kafarat atau penebus dari dosa-dosanya. Itulah salah satu resepnya Islam, adalah kita bagaimana kita menyikapi tentang musibah yang ada dalam diri kita. Kemudian yang terakhir dalam suplemen hati kali ini adalah berusaha untuk senantiasa berusaha memperbaiki keadaan. Karena sesungguhnya orang yang kena ujian itu adalah untuk memacu kita, untuk memperbaiki keadaan kita supaya kita lebih baik dari sebelumnya. Mudah-mudahan dengan 4 resep ini senantiasa dalam kehidupan kita diwarnai hal-hal yang positif dalam agama kita, kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita dan mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang sabar, insan-insan yang bertawakal atas ujian dan cobaan yang menimpa diri kita. Tetap semangat, tetap berusaha untuk ke arah yang lebih baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam suplemen hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 kembali lagi dengan Jenia Evelyn. Ada info terbaru nih dari Kalimantan Tengah. Asap karhutla berdampak pada operasional penerbangan di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya. Jarak pandang yang terbatas membuat pihak bandara menyesuaikan jadwal penerbangan sesuai kondisi visibility dan keselamatan penerbangan. Busina Support Departemen Head Bandara Cilik Riwut, Andi Wiguna menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan stakeholder untuk memastikan operasional tetap aman. Penerbangan dapat beroperasi mulai pukul 7 pagi dan berlangsung hingga pukul 9 malam sesuai kondisi. Penumpang diimbau memantau informasi tersebut dari maskapai sebelum menuju bandara.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, ada info terbaru dari Boyolali. Pemkat Boyolali menyalurkan hibah perubahan 2026 untuk 86 tempat ibadah. Bantuan ini diberikan untuk mendukung kegiatan dan pembangunan tempat ibadah di wilayah Kabupaten Boyolali. Pemkat Boyolali menyebut hibah ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menunjang kegiatan keagamaan dan kebutuhan masyarakat. Penyaluran hibah tersebut menjadi bagian dari perubahan anggaran 2026 dengan tujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Informasi ini dilansir dari rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: apa?
1: Ojo nyanyi lagu kuwi. Ojo kuwi. Anu ya, lagune Tulus, Tulus.
2: Tulus.
1: Be careful on the way.
2: Piye kuwi ya, hati di jalan kabeh piye ya?
1: Hati-hati
3: wae karena masih
1: berlaku. Jai. Woi, kacau woi.
3: Nyanyi lagi.
1: Ah, enak ini lagunya. Tutup, Bre. Tolongin enggak nih?
3: Tolongin dong.
1: Ya, ya. Makanya, kenapa pot jangan berisik, bikin hidup orang jadi terusik.
4: Yes, pada.
5: Widi, selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.
5: Kita di mana nih Audrey hari ini? Flight pagi ya kita hari ini Audrey
4: betul.
5: Ya. Benar banget dan it's our first time juga di Spada ya kan
4: yes.
5: Audrey dan Atika. Kita bikin duo apa ya? Kalau waktu itu kan kita setitik. Kalau kali ini apa ya Audrey?
4: Duo. Duo apa ya?
5: Duo aduo.
4: Aduo.
5: Atu?
4: Atu?
5: Gak tuh.
4: Ati-ati.
5: Ati-ati.
4: Aneh gak sih?
5: Aneh.
4: Aneh ya? Apa ya?
5: Itu kan Audrey sama Atika.
4: Oke. Okay.
5: Ati... AA sih, udah lah AA aja.
4: AA ya?
5: Yo, I, Audrey
4: Double
5: Atika.
4: A kali ya?
5: Double A lucu okay, juga
4: boleh.
5: Sih. Boleh. Ya. Di Spada kali ini teman Pro 2, only on Pro FM Solo pastinya ya. Audrey dan Atika temenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Mm-hmm. So gimana morning kamu teman Pro 2? Gimana pagi kamu buat yang lagi on the way ke sekolah? Ke kampus juga buat yang on the way kerja juga teman Pro 2 gimana pagi hari ini? Udah sarapan kah atau belum? Ataukah udah ada yang di kantor ya Audrey jam segini ya?
4: Harusnya di sekolah kali ya?
5: Di sekolah mungkin
4: boleh
5: iya sih. Bisa. Atau mungkin ada yang udah berangkat sekolah teman Pro 2 boleh kali menyapa kita berdua ya.
4: Yes.
5: Pastinya di WhatsApp kita di mana Audrey?
4: Di 081-327-866-966.
5: Yoi, sambil kamu boleh request lagu teman Pro 2 ataupun sharing ataupun kasih info buat kita di Spada juga boleh banget.
4: Boleh.
5: Karena hari ini kita pokoknya fun-fun aja lah ya Audrey.
4: Yes.
5: Kita kasih apa ya info-info yang menarik pastinya.
4: Boleh.
5: Yang ringan-ringan aja pagi hari biar kamu pagi-pagi nggak mikir berat gitu ya. Kan
4: karena ini sudah mulai masuk weekend ya.
5: Oh iya, aku juga baru ingat
4: kan?
5: Itu long weekend kan ya hari Jumat, hari pendek.
4: Iya benar. Hari pendek. Jadi kita enjoy santai-santai
5: betul,
4: aja kali ya.
5: Betul, santuy aja.
4: Oke deh kalau gitu deh. Kita puterin lagu dulu kali ya.
5: Boleh. Lagu apa Audrey hari ini pagi
4: ini? Ada Tulus dengan Teh Hijau.
5: Enak banget sih pagi ini. Enjoy.

Tradisi malam satu suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu, masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan satu saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di Tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Budaya malam satu suro yang memiliki makna mendalam mengenai ketentraman batin, keselamatan, serta persatuan bagi seluruh umat beragama. Budaya ini biasanya diselenggarakan di Kraton Surakarta dan Yogyakarta pada malam satu suro hari pertama dalam kalender Jawa di bulan suro. Daya tarik dari tradisi ini adalah arak-arakan kebo bule. Secara turun-temurun, kebo bule menjadi cucuk lampah atau pengawal pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet, sehingga masyarakat menyebutnya kebo

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.